0: bisa dimanfaatkan untuk penyebaran narkoba. Sehingga ini hal yang saya kira harus benar-benar di...
1: Pendengar, etomida adalah obat bius atau anestesi yang biasa digunakan medis untuk prosedur pembiusan darurat atau operasi, terutama pada saat pasien kritis. Etomida ditetapkan sebagai narkotika golongan 2 di Indonesia karena marak disalahgunakan. Efek samping penyalahgunaan etomida mulai gangguan pernapasan, penurunan kesadaran mendadak, hingga risiko ketergantungan dan overdosis yang mengancam nyawa. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Negara untuk Indonesia.
2: Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman RI memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik, karena menurutnya temuan dari setiap kasus pelayanan publik seharusnya dapat menjadi dasar bagi Ombudsman untuk menyusun rekomendasi, karena nantinya dapat mendorong perbaikan secara menyeluruh. Ia mengatakan Ombudsman memiliki peran penting dalam mencegah dan memperbaiki maladministrasi. Ia pun mencontohkan berbagai persoalan pelayanan publik yang dapat muncul di sektor berbeda, mulai dari lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, hingga perguruan tinggi.
3: Bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik. Kami tadi meminta Ombudsman segera memberikan indikator 12 aktivitas maladministrasi yang selama ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap pelayanan publik. Mulai dari penundaan berlarut, penerimaan imbalan, penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum, dan seterusnya.
4: Sementara itu, Ombudsman RI akan menyusun rekomendasi perbaikan tata kelola lembaga pemasyarakatan atau lapas. Rekomendasi ini akan diserahkan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian IMIPAS. Anggota Ombudsman RI Syafrida Rahmawati Rasahan mengatakan rekomendasi disusun menyusul temuan hunian mewah lapas kelas 2A Cibinong Bogor. Syafrida mengatakan kajian tersebut akan mencakup sejumlah persoalan di lapas, termasuk temuan dugaan pungutan liar atau pungli.
5: Untuk pengawasan, tapi kami akan menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada Kementerian IMIPAS, terutama Dirjen Pemasyarakatan, untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh sebagaimana tadi dalam kesimpulan rapat dengar pendapat dengan Komisi 2.
4: Komisi 2 DPR mendorong Ombudsman menjadikan temuan dalam setiap kasus sebagai bahan evaluasi dan nantinya untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan secara permanen. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Yang tadi disampaikan oleh
2: DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang APBN 2027 menjadi undang-undang yang ditargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% dengan belanja negara mencapai Rp4.106,3 triliun. Pemerintah mengarahkan APBN 2027 untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya Alfred Dutar.
6: Laporan khusus.
7: Untuk disahkan menjadi undang-undang?
8: Setuju.
7: Terima kasih.
9: Rapat paripurna ke-7 DPR masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 menyetujui pengesahan RUU APBN 2027 menjadi undang-undang pada Selasa 29 September kemarin di gedung DPR RI di Jakarta. Seluruh fraksi partai politik menyatakan persetujuan terhadap rancangan anggaran tersebut. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin jalannya rapat paripurna sekaligus meminta persetujuan fraksi-fraksi sebelum keputusan pengesahan diambil.
7: Kepada Saudara Menteri Keuangan RI yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Sekarang kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
8: Setuju.
7: Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, Melalui sidang ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Menteri Keuangan RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas RI, dan Menteri Hukum RI atas peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Perkenankan pula kami atas nama pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan RUU ini dengan lancar.
9: Pengesahan APBN menjadi tahapan penting dalam menentukan arah kebijakan fiskal pemerintah pada tahun mendatang. Anggaran tersebut tidak hanya berkaitan dengan penerimaan dan belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah menjelaskan target pertumbuhan ekonomi 6% dibutuhkan untuk memperbesar skala perekonomian Indonesia. Dengan perekonomian yang semakin besar, masyarakat diharapkan memperoleh manfaat lebih luas dari aktivitas produksi dan konsumsi. Namun, pencapaian target pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan. Pemerintah perlu memperkuat aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan nilai tambah produk nasional agar pertumbuhan tidak hanya tercermin dalam angka statistik. Said menilai strategi peningkatan nilai tambah ekspor dan investasi perlu terus dilanjutkan. Konsumsi rumah tangga juga tetap menjadi pilar utama dalam struktur produk domestik bruto nasional.
6: RUU APBN di paripurna dalam pengambilan keputusan tingkat 2. Arah kebijakan politik anggaran APBN 2027, yang pertama tentu era APBN yang baru saja disetujui pengesahannya oleh DPR, merupakan cerminan dan kebijakan politik anggaran negara untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan. Welfare state, negara mengambil tanggung jawab untuk memberikan berbagai program subsidi, perlindungan sosial, serta pemberdayaan rakyat melalui program pendidikan dan kesehatan. Yang kedua, agar cita-cita kesejahteraan hadir nyata, maka setiap program pemerintah yang dibiayain oleh APBN harus dirasakan dampak nyata oleh rakyat. Dengan demikian, program yang dibiayai harus bisa diukur, baik dengan pengukuran berdasarkan science base, tetapi juga melalui kepuasan rakyat secara langsung sebagai penerima manfaat.
9: Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah indikator kesejahteraan yang menjadi sasaran pada 2027. Indikator tersebut mencakup tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,30 hingga 4,87%, tingkat kemiskinan 6 hingga 6,5%, serta penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 2,57 hingga 3,49 juta orang. Pemerintah juga menetapkan target inflasi sebesar 2,5% dan asumsi nilai tukar rupiah pada kisaran Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Stabilitas harga dan nilai tukar menjadi perhatian karena berkaitan dengan daya beli masyarakat serta tekanan terhadap sektor real. Untuk mendukung berbagai sasaran tersebut, pemerintah menyiapkan APBN dengan pendapatan negara yang diperkirakan mencapai Rp3.435,1 triliun. Belanja negara ditetapkan sebesar Rp4.106,3 triliun, sedangkan pembiayaan anggaran mencapai Rp671,2 triliun. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan APBN 2027 dirancang tetap ekspansif, kolaboratif, terarah, dan terukur. Kebijakan fiskal tersebut diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus melindungi masyarakat dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal.
10: Namun kita bersyukur bahwa di tengah tantangan global yang tidak mudah tersebut, fundamental ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat. Di semester 1 2026, ekonomi tetap tumbuh 5,45%. Inflasi tetap terkendali. Arus modal masuk tetap meningkat dan cadangan devisa ada di level yang aman. APBN sampai saat ini juga menunjukkan kinerja yang solid. Hingga Agustus 2026, pendapatan negara tetap tumbuh, belanja negara tumbuh kuat dengan defisit terkendali di tingkat 0,93% dari produk domestik bruto. Ini menegaskan bahwa APBN tetap menjadi instrumen yang kredibel untuk menumbuhkan ekonomi dan melindungi masyarakat. Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan.
9: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp824 triliun, anggaran perlindungan sosial mencapai Rp539,7 triliun, sementara anggaran ketahanan pangan ditetapkan sebesar Rp195,3 triliun. Anggaran tersebut menjadi bagian dari prioritas pemerintah untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, menjaga perlindungan masyarakat, dan mendukung ketahanan pangan nasional. Meski demikian, besarnya alokasi anggaran perlu diikuti pelaksanaan program yang efektif dan terukur. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi perlu berjalan beriringan dengan pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengesahan APBN 2027 menjadi landasan pemerintah menjalankan kebijakan fiskal pada tahun mendatang. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap program dan belanja negara mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut harapan masyarakat terkait dengan APBN 2027.
11: Ya, menurut saya pribadi ya, Mas ya. Harapannya sih untuk ekonomi Indonesia sendiri sih ya, semakin baik, contohnya kayak lapangan kerja bertambah, dan untuk pendapatannya nih, masyarakat lumayan meningkat nih. Jadi untuk pertumbuhan ekonomi sendiri bukan cuma angka, tetapi benar-benar nih dirasakan oleh masyarakat Indonesia keseluruhan.
12: Penting sekali, karena harga kebutuhan pokok berpengaruh langsung terhadap pengeluaran keluarga. Kalau harga stabil, kami bisa mengatur belanja bulanan dengan lebih baik nih.
13: Ya, saya berharap anggaran lebih banyak dirasakan oleh masyarakat ya, terutama untuk pendidikan, bantuan sosial, dan juga penciptaan lapangan kerja. Pelaksananya juga harus tepat sasaran, supaya manfaatnya benar-benar dirasakan sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN 2027 ekspansif, pertumbuhan harus berbuah kesejahteraan. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan selengkapnya Tomo Hakim.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Undang-Undang APBN 2027 resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, pemerintah secara strategis memposisikan instrumen fiskal ini sebagai katalisator pertumbuhan, sekaligus perisai pelindung kesejahteraan sosial. Lewat postur anggaran yang ekspansif dan defisit terkendali di level 2,4% dari produk domestik bruto, pemerintah menampilkan optimisme terukur yang berakar pada kehati-hatian fiskal. Secara nominal, roda fiskal digerakkan melalui target pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun, yang berhadapan dengan alokasi belanja sebesar Rp4.106,2 triliun. Defisit tersebut ditopang oleh pembiayaan anggaran senilai Rp671,1 triliun, serta keseimbangan primer positif di angka Rp20,8 triliun. Angka-angka makro ini menuntut tata kelola yang kredibel, transparan, dan akuntabel agar setiap rupiah dari uang rakyat benar-benar menjadi daya ungkit produktif. Melalui 8 klaster prioritas nasional, APBN 2027 menempatkan keberpihakannya pada sektor-sektor utama yang menopang kehidupan berbangsa, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan dan desa, hingga akselerasi pengentasan kemiskinan. Sektor pendidikan menembus angka Rp824 triliun, perlindungan sosial Rp539,7 triliun, serta ketahanan pangan senilai Rp195,3 triliun. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan krusial kita ke depan bukan lagi sekadar seberapa besar anggaran yang digelontorkan, melainkan bagaimana kualitas eksekusi di lapangan mampu mentransformasikan alokasi dana menjadi layanan publik yang superior dan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 tentu memerlukan orkestrasi kebijakan yang terpadu sinergi yang solid antara ekspansi fiskal, gairah investasi, ketangguhan dunia usaha, serta peningkatan produktivitas nasional menjadi kunci utama. Pertumbuhan tinggi tidak boleh sekadar menjadi catatan statistik di atas kertas, melainkan harus mampu menerjemahkan diri menjadi penciptaan lapangan kerja berkualitas dan pemerataan keadilan ekonomi. Setiap program prioritas wajib memiliki key performance indicator yang transparan, disiplin eksekusi yang ketat, serta eliminasi total terhadap pemborosan anggaran. Segala kritik, koreksi, dan masukan konstruktif dari DPR selama proses legislasi harus dimaknai sebagai esensi sehat dari mekanisme checks and balances. Kolaborasi sinergis antara eksekutif dan legislatif ini krusial untuk memastikan APBN tetap adaptif terhadap turbulensi global, namun tetap taat asas tata kelola yang baik. Pada akhirnya, APBN 2027 harus menjadi instrumen transformatif yang tidak hanya menjaga stabilitas makro dan memacu ekspansi, tetapi juga merawat kemandirian nasional demi mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Arah kebijakan fiskal 2027 ini selayaknya didukung penuh sebagai momentum strategis bangsa. Namun, dukungan tersebut harus senantiasa dikawal dengan pengawasan berlapis, baik oleh parlemen, institusi pengawas, maupun partisipasi publik, guna memastikan ekspansi fiskal ini berbuah efektivitas optimal, menjaga kesehatan fiskal jangka panjang, serta mewariskan fondasi ekonomi yang kokoh bagi generasi mendatang. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya yang sesuai dengan perundingan antar kedua negara. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan hasil perundingan dengan Myanmar bahwa sebanyak 5.000 pengungsi disepakati untuk dipulangkan secara sukarela dan bertahap. Dari dunia olahraga, kontingen Indonesia menambah 1 medali emas dan 2 perak pada rangkaian pertandingan Asian Games AIC Nagoya 2026 hari ke-11 kemarin. Dengan bulu tangkis menjadi penyumbang utama melalui nomor ganda putra dan ganda campuran. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, ganda putra Leo Roli Karnando dan Daniel Martin mempersembahkan emas setelah menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weikang Wang Chang melalui pertandingan 3 game 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,
2: kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
3: Oke pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan. Tadi Anda sudah mengikuti Warta Berita Sentral ya, bersama Pro 3 Jakarta. Dan pendengar, sekarang kita masuk ke segmen selanjutnya, yaitu Opini Publik. Di sini, pada hari ini kami mengangkat topik mengenai Karhutla Kalimantan yang masih belum selesai. Kami ingin mendengarkan pendapat Anda terkait hal ini bagaimana. Kemudian juga Anda boleh mengomentari terkait topik ini, mungkin dari berita yang Anda baca, kemudian dari yang Anda alami mungkin, atau yang dialami oleh keluarga Anda. Silakan Anda boleh memberikan komentar Anda, bisa melalui 0811 5311945, di WhatsApp kami berupa chat ataupun voice note, atau bisa juga di SMS dan telepon RRI Pro 1 Nunukan, sekali lagi di 0811 5311945. Untuk opini publik kami buka hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

0: Lah iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Walau wong lek pahit itu pakai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh lek pahit itu.
1: Loh ya lebih kasian kalau lek pahit itu tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas, sebagaimana dengan orang penyandang non-disabilitas, memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusi yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
1: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paiti toh.
0: Oh iya.
2: Banjir ternyata salah satu penyebab dari kurangnya kepedulian kita terhadap lingkungan. Cegah banjir dengan peduli lingkungan yuk. Dilansir dari indonesiabaik.id bahwa banjir seakan akrab dengan masyarakat Indonesia. Ya, banjir merupakan salah satu bencana yang setiap tahun sering melanda Indonesia. Hingga saat ini, masalah banjir masih belum sepenuhnya bisa diatasi. Nah, yang bisa kita lakukan adalah mencegah terjadinya banjir dan menanggulangi bencana banjir, karena banjir merupakan salah satu bencana yang bisa menimbulkan kerugian. Oleh sebab itu, masyarakat perlu meningkatkan kesadaran akan bencana banjir, karena banjir sering terjadi akibat masalah sepele, seperti membuang sampah sembarangan hingga menimbulkan penyumbatan. Langkah yang bisa diambil bersama untuk menanggulangi banjir adalah menjaga lingkungan sungai atau selokan, dan sungai wajib dipelihara dengan baik. Jangan membuang sampah ke selokan dan sungai, kemudian hindari membuat rumah di pinggiran sungai, melaksanakan program tebang pilih dan reboisasi. Pengolahan volume sampah yang tepat juga bisa membantu mencegah terjadinya banjir. Lalu buatlah sumur resapan serta biopori agar hujan lebih cepat meresap ke dalam tanah. Rajin dan rutin memperbaiki dan membersihkan saluran air. Yuk sama-sama peduli dengan lingkungan sekitar agar terhindar dari bencana banjir.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Nunukan, Anda masih mengikuti segmen Opini Publik, di mana untuk hari ini kami mengangkat tema mengenai Karhutla Kalimantan yang masih belum selesai. Silahkan Anda bisa memberikan komentar Anda mengenai hal tersebut. Bisa Anda kirimkan di 0811-5311-945. Silahkan bagikan komentar atau pendapat Anda ya mengenai hal tersebut. Kami masih akan menerimanya hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan. Terima kasih Anda sudah mendengarkan segmen Opini Publik pada hari ini, edisi hari Rabu 30 September 2026. Dan pendengar, untuk Anda yang hari ini belum berkesempatan untuk menyampaikan pendapat atau opini Anda, Anda bisa bergabung lagi di Opini Publik selanjutnya. Opini Publik hadir setiap hari di RRI Pro 1 Nunukan pada pukul 8.30 hingga 9 waktu Indonesia Tengah. Jadi silahkan Anda bisa gabung ya, bisa menyampaikan pendapat atau opini Anda, komentar Anda terkait dengan tergantung topiknya pada hari itu gitu. Dan nanti setelah ini pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan untuk Anda Halo RRI. Dimana kalau untuk Halo RRI ini saatnya Anda bisa bersuara, membagikan aspirasi Anda, aduan dan keluhannya kepada kami. Begitu. Oke, pendengar, sebelum itu, sebelum kita ke Halo RRI, ada satu lagu yang akan menemani ruang dengar Anda.

0: Halo RRI,
1: sampaikan masalah, keluhan atau informasi seputar pelayanan publik di Nunukan melalui telepon, WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945 atau di live chat RRI Digital, dan dapatkan konfirmasi atau jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 Nunukan. Saatnya Anda bicara.
2: 1 suara berjuta telinga. Pro 1 RRI Nunukan, kanal inspirasi dan informasi dari Serambi depan NKRI. Selamat pagi warga Nunukan, Sebatik, Krayan dan sekitarnya. Apa kabarnya Anda hari ini? Senang sekali saya Rista Tenggarani kembali menemani ruang dengar Anda dalam program Halo RRI. Program yang hadir setiap hari Senin, Rabu dan Jumat. Oke, dulu memang hari Senin dan Jumat saja pendengar. Tapi karena kebutuhan akan wadah atau ruang untuk warga bisa menyampaikan aspirasi, aduan dan keluhannya, maka dibuatlah jadwal hari tambahan, yaitu di hari Rabu. Sehingga untuk Halo RRI ini dilaksanakan setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah selama 50 menit ke depan kurang lebih. Kami akan membuka ruang ruang ini dalam program ini untuk menjadi tempat atau wadah kita bisa saling berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, kemudian untuk menyampaikan aduan, keluhan Anda, atau mungkin Anda memiliki pertanyaan, itu bisa juga disampaikan ke kami ya. Atau mungkin ada yang sekedar ingin menyampaikan, mengabarkan kondisi di wilayah Anda juga boleh ya. Bukan sekedar sih, tapi bisa jadi kondisi di wilayah Anda itu ada yang sedang bermasalah, tapi bisa juga di sekitar Anda sedang ada event tertentu misalnya, itu juga boleh dibagikan informasinya ya. Untuk Anda yang mau bergabung ke line interaktif kami, bisa menghubungi di 0811-5311-945. Bisa berupa SMS, telepon, kemudian chat WhatsApp atau voice note ya. Ini ruang interaktifnya terbuka lebar untuk Anda, bisa menyampaikan aspirasi, bisa menyampaikan pertanyaan, aduan atau keluhannya. Nanti kami akan berperan, RRI Nunukan akan berperan sebagai wadah dan juga jembatan antara masyarakat Nunukan dengan instansi terkait. Jadi nanti seluruh aduan, keluhan, pertanyaan Anda akan disampaikan ke instansi terkait oleh tim redaksi kami dengan harapan instansi tersebut bisa memberikan respons dengan cepat, memberikan jawaban yang solutif juga, dan diharapkan bisa segera menyelesaikan permasalahan yang mungkin Anda adukan di hari ini, begitu. Dan mungkin hari ini ada yang Anda sedang santai di jalan, sedang sarapan pagi mungkin, atau Anda yang sedang menunggu kapal di pelabuhan, boleh juga gabung ya, bisa menyampaikan misalnya ketika Anda di pelabuhan, Anda menyaksikan sesuatu yang ini sepertinya bisa ditertibkan, ini sepertinya bisa diselesaikan permasalahannya, ini mengganggu, ini berbahaya atau apa, bisa disampaikan juga langsung dari sana. Atau yang pernah Anda alami, pernah dialami keluarga Anda, itu juga boleh. Tidak harus terkait dengan pelabuhan atau transportasi ya, meskipun memang kalau untuk wilayah Nunukan kan dikelilingi oleh perairan ya, jadi transportasi kita itu memang masih, transportasi dan infrastruktur itu masih menjadi pembahasan hangat. Selain itu, Anda juga bisa pendengar menyampaikan aduan atau keluhannya terkait pelayanan publik, layanan umum, kemudian fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan lain sebagainya yang Anda rasakan selama tinggal di wilayah Kabupaten Nunukan. Silahkan, Anda boleh menyampaikan sekali lagi di 0811-5311-945. Bisa lewat SMS, WhatsApp chat, WhatsApp voice note, kemudian telepon juga bisa pendengar ya. Untuk itu, sembari menunggu aduan, laporan, ataupun keluhan, atau ada pertanyaan juga, mari kita nikmati dulu satu lagu dari Avenged Sevenfold, Dear God.

Hello Indonesia, ada sebuah berita unik dari sekolah di Malang, yakni dari SMP Muhammadiyah 4 di Malang, Jawa Timur. Ceritanya ada sebuah program inovasi yang dilakukan oleh sekolahnya, yakni di mana murid sekolah di sana bisa menyetorkan minyak jelantah untuk pengganti SPP pihak sekolah di sana, dengan uniknya bekerja sama dengan pabrik yang bisa mengolah minyak jelantah ini menjadi bahan pembuatan biodiesel. Bisa pula dipakai di pabrik khusus untuk daur ulang. Dengan program ini, paling tidak ada dua manfaat bagi siswa. Selain minyak bekas di rumah mereka bisa diuangkan, biaya SPP siswa pun jadi terkurangi oleh uang yang diperoleh dengan menjual minyak jelantah ini. Nah, sebenarnya kalau kita katakan, pihak UMKM pun bisa memikirkan dan bekerja sama dengan pihak sekolah untuk menciptakan program yang saling menguntungkan seperti ini. Jadi bukan hanya sekedar memberikan kesempatan kepada siswa atau pelajar buat magang atau latihan kerja saja. Sebagai contoh, misalkan ada beberapa UMKM batik yang melibatkan sekolah untuk melakukan lomba desain batik, yang ternyata pemenang lombanya bisa dibuat menjadi desain batik yang dipasarkan. Siswa pemenang lomba pun mendapatkan royalti dari penjualan batik ini. Nah, dari kisah barusan ini kita bisa bercermin bahwa sebenarnya UMKM bisa pula bergandengan tangan dengan pihak sekolah untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Yang jadi catatan penting di sini adalah masih tidak banyak pelaku bisnis UMKM yang terpikir untuk berkolaborasi dengan pihak lain. Kebanyakan hanya berpikir sumber daya hanya dari diri mereka sendiri. Inilah mindset penting yang diperlukan para pelaku bisnis UMKM, yakni membangun network jaringan. Jika tidak, maka pekerjaan akan menjadi lebih berat karena hanya dipikul sendirian. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Fasilitas khusus penyandang difabel di Indonesia. 1. Bus khusus penyandang difabel. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencanangkan bus khusus penyandang difabel. Bus ini tentunya dilengkapi teknologi hidrolik yang mempermudah penyandang difabel menaiki bus. Bus khusus difabel ini beroperasi setiap Sabtu dan Minggu loh. Semoga jumlah transportasi seperti ini segera diperbanyak ya, sampai ke Nunukan kalau bisa. Yang kedua, layanan taksi ramah difabel. Sejak tahun 2014 lalu, salah satu layanan transportasi meluncurkan layanan taksi dengan rancangan khusus untuk penyandang difabel. Didesain khusus oleh produsen mobil Jepang, taksi ini memiliki tempat duduk dengan pengaturan canggih untuk mempermudah difabel masuk ke dalam. Walaupun terkesan mewah, biaya layanan ini tetap bertarif normal. Yang ketiga, jalur pemandu khusus difabel, yaitu wading block. Kalau fasilitas ramah difabel yang satu ini, pasti sudah sering kamu temukan ya di trotoar kota. Ada beberapa tahun belakang, pemerintah gencar memperbanyak sekaligus sosialisasi mengenai fasilitas wading block ini. Sayangnya, masih banyak yang belum paham betapa pentingnya fungsi jalur kuning tersebut untuk penyandang tunanetra. Yang keempat, fasilitas toilet umum khusus penyandang difabel. Fasilitas toilet umum khusus penyandang difabel kini sudah mulai marak disediakan. Kamu pun bisa menemukannya, baik di mall, sejumlah rest area tertentu, dan fasilitas umum lainnya. Tak seperti toilet biasa, fasilitas ini juga harus memenuhi kaidah aksesibilitas loh. Berikut beberapa syaratnya. 1. Ruang toilet harus lebih besar agar pengguna kursi roda lebih leluasa. 2. Pintu toilet harus mengarah keluar agar bisa dilewati kursi roda. 3. Lebar pintu harus lebih besar, yaitu 1,5 meter. 4. Pegangan berbentuk L, terbalik di kiri dan kanan toilet duduk. 5. Toilet duduk yang lebih tinggi agar penyandang difabel tanpa kaki mudah berpindah dari kursi roda. 6. Lantai toilet terbuat dari material anti licin. 5. Perpustakaan khusus penyandang tunanetra. Fasilitas ramah difabel ini amat membantu teman-teman penyandang tunanetra. Indonesia punya sejumlah perpustakaan umum yang menyediakan bacaan khusus dalam format Braille ataupun digital, seperti di Makassar, Yogyakarta, dan Bandung. 6. Lift khusus penyandang difabel. Lift khusus penyandang difabel merupakan salah satu fasilitas yang sudah bisa kita temukan di beberapa tempat publik. Sayangnya, lift khusus ini masih belum terpenuhi seluruhnya bagi penyandang difabel di Indonesia. 7. Fasilitas ramah difabel di transportasi umum. Beberapa transportasi umum di Indonesia sudah mulai menyediakan fasilitas ramah difabel loh, seperti MRT, Transjakarta, kereta api jarak jauh, hingga bandara. Kapan ya ada di Nunukan?

0: Halo RRI,
1: sampaikan masalah, keluhan atau informasi seputar pelayanan publik di Nunukan melalui telepon, WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945 atau di live chat RRI Digital, dan dapatkan konfirmasi atau jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 Nunukan. Saatnya Anda bicara.
2: Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, Anda masih bersama kami dalam program Halo RRI. Nah, silakan ya pendengar, Anda bisa menyampaikan aduan, keluhan, kemudian aspirasi Anda, update informasi dari wilayah Anda, atau mungkin Anda ada pertanyaan juga boleh ya disampaikan ke kami. Nah, ngomong-ngomong, ini kami sudah mendapatkan informasi dari tim redaksi, sudah ada update informasi ya untuk yang kemarin ada pertanyaan warga terkait kapan pelaksanaan kegiatan HUT ke-27 Kabupaten Nunukan dan berapa banyak pelaku UMKM yang dilibatkan. Ratusan UMKM siap ramaikan Paras Fest Perbatasan 2026. Peringatan Hari Ulang Tahun HUT Kabupaten Nunukan ke-27 tahun 2026 siap digelar dengan skala yang lebih megah dan berkelas internasional. Bertempat di Paras Perbatasan, Festival Tahunan Paras Fest 2026 ini dijadwalkan berlangsung selama 13 hari penuh, mulai dari tanggal 2 hingga 14 Oktober 2026. Momen bersejarah ini dipastikan menjadi panggung strategis untuk mengenalkan kekayaan budaya lokal ke mata dunia. Hal itu mengingat tahun ini akan dihadiri langsung oleh delegasi rumpun Melayu dari 3 negara serumpun, yaitu Indonesia selaku tuan rumah, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Potensi perputaran ekonomi dalam negeri juga diprediksi melonjak tajam seiring tingginya antusiasme pelaku usaha. Sebanyak 110 pelaku UMKM khusus kuliner dipastikan siap memeriahkan festival ini. Angka tersebut mencatatkan lonjakan drastis hingga 40% dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya diikuti oleh 80 pelaku usaha. Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan, Mardiana, mengatakan tingginya minat pedagang bahkan membuat kuota pendaftaran ludes hanya dalam hitungan jam. Selain kuliner, Paras Fest 2026 juga akan menghadirkan 8 stan khusus ekonomi kreatif atau e-craft. Stan-stan terpilih ini akan memamerkan produk-produk otentik dan souvenir khas bumi Panekindi Debaya, mulai dari pakaian adat hingga kaos bertemakan Nunukan. Pemerintah daerah mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk datang meramaikan Paras Fest 2026 dan menyukseskan gerakan produk lokal. Hal ini diharapkan mampu menjadi stimulus dalam menggerakkan roda perekonomian dan mempertegas posisi Nunukan sebagai beranda depan NKRI. Nah, itu informasinya, update informasinya ya pendengar, untuk yang kemarin sempat bertanya terkait pelaksanaan HUT Kabupaten Nunukan dan juga terkait berapa banyak pelaku UMKM yang dilibatkan. Dan untuk tanggal 2 Oktober itu nanti ada opening ceremony ya, Paras Fest 2026. Kemudian juga setelah itu ada pentas budaya dua etnis. Untuk opening seremoninya pada pukul 18 rencananya pendengar. Ini update informasi rundown kegiatan oleh tim redaksi juga. Tapi nanti tetap kita tunggu informasi officialnya ya. Cuman ini kami mendapatkan bocoran bahwa nanti ada opening. Untuk persiapan opening seremoni Paras Fest 2026 itu di jam 18, ini untuk persiapannya saja ya. Sedangkan untuk openingnya, opening seremoni Paras Fest 2026 dilaksanakan pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah, hari Jumat 2 Oktober 2026. Terus nanti di acara ini juga ada pentas budaya dua etnis, itu dilaksanakan sebelum opening seremoni Paras Fest 2026, yaitu pada pukul 19.30. Kemudian nanti setelah opening seremoni Paras Fest, ada doa lintas agama juga. Kemudian ada penampilan dari Hadad Alwi yang akan menghibur masyarakat Kabupaten Nunukan di Paras Fest Perbatasan 2026. Jadi untuk Anda pendengar yang sudah excited ya untuk mengikuti, meramaikan juga Paras Fest 2026 di Paras Perbatasan Kabupaten Nunukan, nanti disiapkan ya untuk opening seremoninya tanggal 2. Sedangkan untuk acara Paras Fest ini akan berlangsung hingga nanti tanggal 14 bulan Oktober 2026. Jangan lupa untuk selalu mengikuti informasi terkini ya untuk tahu jadwalnya apa, kemudian juga siapa saja yang akan mengisi. Anda mungkin bisa mengikuti sosial medianya Kabupaten Nunukan. Dan pendengar, ini masih terbuka untuk Anda. Anda bisa menyampaikan aduan atau keluhannya kepada kami, bisa melalui SMS, telepon, kemudian chat WhatsApp, atau juga melalui voice note WhatsApp ya. Jadi silahkan sekali lagi di 0811-5311-945. Nah pendengar, ini setelah saya juga mengecek ya untuk Anda yang berkomentar di sosial media kami, ini juga ada. Jadi tadi selain melalui line interaktif, Anda juga bisa menyampaikannya via komentar di sosial media, baik itu di YouTube, di Facebook, di Instagram, ataupun di TikTok. Seperti yang satu ini, ada username Taufik Ramli yang mengomentari konten mengenai Festival Tunas Bahasa Ibu Jenjang SMP tingkat Kabupaten Nunukan. Beliau mempertanyakan yang tingkat SD nggak ikut dispil kah? Nah, beliau berarti mempertanyakan tentang siapa-siapa saja yang menjadi juara Festival Tunas Bahasa Ibu untuk jenjang SD. Beliau ingin mengetahui hal tersebut. Oke, nanti kami catat ya untuk pertanyaan ini. Kemudian nanti kami sampaikan ke tim redaksi kami supaya nanti bisa diupdate informasinya seperti apa. Tapi sebelum itu, saya kembali mengajak Anda ya pendengar untuk bisa menyampaikan aduan atau keluhannya kepada kami. Kemudian juga nanti harapannya sih bisa segera mendapatkan respons ya. Mendapatkan respons, kemudian bisa terselesaikan permasalahannya. Dan itu tidak melulu misalnya soal transportasi, infrastruktur, atau fasilitas kesehatan, pendidikan. Yang sering sampai ke kami memang itu. Tapi misalnya Anda punya permasalahan lain, misalnya ketika Anda mengurus dokumen apa, misal dokumen akte kelahiran, kemudian dokumen kematian, atau dokumen pengurusan paspor dan lain sebagainya, yang Anda rasa ini pernah menjadi hambatan atau ingin Anda adukan terkait hal itu, boleh juga disampaikan ya, nanti bisa kami bantu untuk konfirmasikan ke instansi terkait gitu. Sekali lagi di 0811-5311-945, Anda silahkan boleh menghubungi kami ya hingga nanti kurang lebih pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

Tsunami terdiri dari rangkaian gelombang laut yang mampu menjalar dengan kecepatan mencapai lebih dari 900 km per jam atau lebih di tengah laut. Jenis bencana ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain gempa bumi yang terjadi di dasar laut, runtuhan di dasar laut, atau karena letusan gunung api di laut. Belum ada ahli dan institusi yang mampu memprediksi dengan tepat kapan tsunami akan terjadi. Anda dapat mengenali suatu wilayah yang berpotensi terdampak tsunami dengan rambu peringatan bahaya tsunami. Berikut ini beberapa hal yang dapat Anda lakukan untuk menghadapi bencana tsunami. Saat bencana, setelah gempa bumi berdampak pada rumah Anda, jangan berupaya untuk merapikan kondisi rumah. Waspadailah gempa bumi susulan. Jika Anda berada di rumah, usahakan untuk tetap tenang dan segera membimbing keluarga untuk menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tidak semua gempa bumi memicu tsunami. Jika mendengar sirine tanda bahaya atau pengumuman dari pihak berwenang mengenai bahaya tsunami, Anda perlu segera menyingkir dari daerah pantai. Perhatikan peringatan dan arahan dari pihak berwenang dalam proses evakuasi. Jika telah sampai di daerah tinggi, bertahanlah di sana karena gelombang tsunami yang kedua dan ketiga biasanya lebih besar dari gelombang pertama. Serta dengarkan informasi dari pihak yang berwenang melalui radio atau alat komunikasi lainnya. Jangan kembali sebelum keadaan dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Tsunami tidak datang sekali, tetapi bisa sampai 5 kali. Oleh karena itu, sebelum ada pengumuman dari pihak berwenang bahwa kondisi telah aman, janganlah meninggalkan tempat evakuasi karena seringkali gelombang yang datang kemudian justru lebih tinggi dan berbahaya. Hindari jalan melewati jembatan. Anda dianjurkan untuk melakukan evakuasi dengan berjalan kaki. Bagi Anda yang melakukan evakuasi menggunakan kendaraan dan terjadi kemacetan, segera kunci dan tinggalkan kendaraan serta melanjutkan evakuasi dengan berjalan kaki. Apabila Anda berada di kapal atau perahu yang tengah berlayar, upayakan untuk tetap berlayar dan hindari wilayah pelabuhan.

0: Kapan lah kita nih kaya? Gaji cuma pas-pasan sebulan.
1: Sabar sajalah. Cari kerja susah, jalani sajalah.
0: Coba lihat si Joan yang rumahnya depan gang tuh. Minggu kemarin saya lihat dia beli motor gede. Padahal enggak pernah juga kulihat dia kerja.
1: Aw, kenapa juga kamu? Kudet betul, Jong.
0: Apalagi kudet nih, enggak ngertinya ah.
1: Kudet tuh kurang update, Bajong.
0: Oh, itu pula artinya. Memangnya kenapa dengan si Joan itu, John?
1: Dia kemarin ditangkap polisi di rumahnya. Ternyata selama ini dia kerjanya jadi kurir narkoba. Itulah dia bisa beli moge alias motor gede. Dengar-dengar sih dia hukum penjara selamanya.
0: Ya ampun, sia-sia hidupnya. Padahal masih muda bah dia tuh.
1: Makanya Jong, kita harus bersyukur dengan pekerjaan kita sekarang. Biar gaji pas-pasan, yang penting halal dan tidak melanggar hukum.
0: Iya Jong. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ancaman hukuman bagi pengedar atau kurir narkoba di Indonesia paling singkat 4 tahun penjara dan maksimal hukuman mati. Jauhi narkoba dan sayangi masa depan Anda. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Nunukan.
2: Halo RRI, sampaikan masalah, keluhan, atau informasi seputar pelayanan publik di Nunukan melalui telepon, WhatsApp, atau SMS di 0811-5311-945 atau di live chat RRI Digital dan dapatkan konfirmasi atau jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 Nunukan. Saatnya Anda bicara.
3: Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, terima kasih Anda masih mendengarkan Halo RRI. Dan untuk Halo RRI, sekali lagi sudah update ya, sekarang jadwalnya dilaksanakan di hari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 9 hingga kurang lebih pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan tadi sempat yang saya sebutkan ya, ada komentar di sosial media kami, tepatnya di TikTok, mengenai konten festival Tunas Bahasa Ibu Jenjang SMP tingkat Kabupaten Nunukan. Tadi ada Pak Taufik Ramli yang menanyakan untuk tingkat SD hasilnya seperti apa gitu. Nah ini ternyata sudah pernah dibahas Pak Taufik Ramli, sudah diupdate beritanya di laman resmi rri.co.id. Terus nanti Anda bisa menggunakan filter daerah Nunukan ya, agar informasi yang keluar itu berita dari wilayah Kabupaten Nunukan saja. Nah, update-nya seperti ini. Festival Tunas Bahasa Ibu FTBI tahun 2026, di mana program revitalisasi bahasa dan sastra daerah ini hasil kerjasama strategis antara Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Timur UPT Kementerian Pendidikan Menengah Dasar dan Menengah dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan. Kepala Bidang Ketenagaan, Kurikulum, Sastra dan Perizinan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Surtiati saat ditemui usai wawancara khusus terkait pelaksanaan FTBI pada Kamis 24 September 2026, upaya pelestarian bahasa ibu yang digagas oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Pelaksanaan FTBI tingkat kabupaten tahun ini mempertandingkan 4 kategori utama menggunakan full bahasa Tidung, diikuti oleh pelajar jenjang SD dan SMP. Kemudian berdasarkan data panitia, rincian partisipasi peserta meliputi 16 peserta lomba baca puisi, 14 peserta lomba dongeng, 8 peserta lomba pidato, serta 8 peserta lomba tembang lagu daerah. Kemudian, rangkaian perlombaan tingkat kabupaten ini telah dimulai sejak Rabu 23 September 2026 dan langsung merampungkan 2 kategori lomba untuk jenjang SD. Ini daftar pemenang dari hari pertama penyelenggaraan, di mana lomba baca puisi berbahasa Tidung, juara 1 diraih Farhan Nuradiarta dari SDN 001 Semenggaris, juara 2 diraih Muhammad Ikrar Al-Haq dari SDN 007 Nunukan, dan juara 3 diraih Dina Dian Zafira maksud kami dari SDN 005 Nunukan Selatan. Kemudian untuk lomba dongeng berbahasa Tidung, juara 1 diraih Mukmi Humairah Madatillah dari SDN 005 Nunukan. Juara 2 Aisyah Ayu Lestari SDN 001 Semenggaris. Juara 3 Neira Tamara dari SDN 008 Nunukan. Oke, untuk kategori lanjutannya mungkin nanti tetap akan kami sampaikan ke tim redaksi ya, supaya diupdate lagi seperti apa hasil dari perlombaan ini, hasil lengkapnya untuk jenjang SD dan SMP itu seperti apa. Oke, terima kasih banyak Pak Taufik Ramli yang sudah menanyakan soal hasil dari Festival Tunas Bahasa Ibu jenjang SD dan SMP ya, tingkat Kabupaten Nunukan. Pendengar, Anda yang punya pertanyaan, yang mau penasaran tentang sesuatu, mau menanyakan informasi apa, boleh juga ya disampaikan. Selain ketika Anda mengalami aduan atau keluhan atau kesulitan atau hambatan selama Anda tinggal di wilayah Kabupaten Nunukan. Untuk pendengar yang saat ini mungkin mendengarkan tapi dari wilayah luar Kabupaten Nunukan ya, bertempat tinggal di luar wilayah Nunukan, mungkin bisa menyampaikan aduan keluhannya bukan di Halo RRI Nunukan ya, tapi di Halo RRI daerah Anda. Tapi kami tetap berterima kasih karena Anda setia mendengarkan RRI Pro 1 Nunukan. Dan untuk Halo RRI masih ada waktu sedikit lagi ya pendengar, kurang lebih 7-10 menitan Anda bisa menyampaikan aduan keluhannya, bisa lewat chat WhatsApp, lewat voice note WhatsApp, kemudian lewat SMS atau telepon juga bisa. Tapi nanti kalau misalnya waktu sudah habis, waktu sudah berakhir, Anda bisa tetap menyampaikan aspirasi, aduan atau keluhannya melalui komentar sosial media kami ya, bisa di TikTok atau Instagram yaitu di @rri_nunukan, kemudian di YouTube atau Facebook kami, di YouTube kami RRI Nunukan, dan di Facebook kami Anda bisa menemukan laman RRI Nunukan di LPP RRI Nunukan. Oke, kalau begitu pendengar, satu lagu akan kami hadirkan untuk Anda sembari

0: Pulau Sebatik adalah sebuah pulau di sebelah timur Laut Kalimantan. Pulau ini secara administratif yang merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia. Pulau Sebatik merupakan pulau terdepan dan pulau terluar Indonesia. Pulau Sebatik Indonesia yang kini masuk wilayah Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, pernah menjadi ajang pertempuran Indonesia-Malaysia saat terjadi konfrontasi. Saat konfrontasi Indonesia-Malaysia pada tahun 1963 hingga 1966, Pulau Sebatik adalah sebuah daerah penuh romantisme dan heroik yang menjadi bagian dari sebuah perjalanan sejarah Indonesia. Pulau Sebatik terbelah menjadi dua zona teritorial. Sebelah utara, 187,23 km persegi milik Malaysia, sedangkan 246,61 km persegi yang dimiliki oleh Indonesia. Sebagian wilayah Sebatik Malaysia jadi areal perkebunan sawit, sedangkan wilayah Indonesia menjadi permukiman warga. Sebatik terdiri atas 5 kecamatan dan 19 desa yang siap menjadi daerah otonomi. Keunikan lain Pulau Dua Tuan ini adalah berburu ringgit. Caranya, belanja menggunakan rupiah dan kembalian menggunakan ringgit sebagai oleh-oleh. Ini menggambarkan bahwa Pulau Sebatik dengan segala ketertinggalannya memiliki keunggulan atau potensi bagi perdagangan bebas. Sebagian kebutuhan pokok warga Sebatik bergantung barang dari Malaysia. Tapi juga warga negeri jiran bergantung pasokan berbagai komoditas perikanan serta hortikultura dari Indonesia. Pada gilirannya, Sebatik bukan hanya cerita tentang romantisme sejarah, namun ruang tamu yang layak dibanggakan karena mampu mensejajarkan diri dengan kota lain di Indonesia atau Malaysia.
1: Wih, ngeri juga nih perdagangan orang.
2: Wih, berat betul bacaanmu. Baca apa?
1: Ini loh, Tik, lagi marak perdagangan orang. Kita harus tahu nih informasinya nih.
2: Aduh, aku kira sembako aja yang diperdagangkan. Ternyata orang juga bisa diperdagangkan.
1: Iya, berawal dari tindakan perekrutan, pengangkutan.
2: Emang orang bisa diangkut?
1: Bisa, dikirim, kemudian dilakukan pemindahan atau penerimaan.
2: Astaga, terus siapain tuh orang?
1: Dieksploitasi, Tik. Disuruh kerja paksa, bisa perbudakan, bisa penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual,
2: stop.
1: Dan lain-lain.
2: Kok seram begitu sih pembahasannya?
1: Itulah, makanya kita harus tahu nih.
2: Kok diapain tuh orang? Mau diperdagangkan gimana?
1: Awalnya tuh ada ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan, diculik, disekap, atau pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang, atau bisa jadi juga diiming-imingi bayaran.
2: Aduh, kan itu ada pasal-pasalnya kalau yang begitu.
1: Nah, itu dia, Tik. Apalagi kalau mau jadi PMI nih, pekerja migran Indonesia, itu harus hati-hati, jangan sampai ilegal.
3: Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menyebutkan, setiap orang yang membawa warga negara Indonesia keluar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120 juta dan paling banyak Rp600 juta.
4: Halo RRI,
3: sampaikan masalah, keluhan atau informasi seputar pelayanan publik di Nunukan melalui telepon, WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945 atau di live chat RRI Digital dan dapatkan konfirmasi atau jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 Nunukan. Saatnya Anda bicara.
4: Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam program Halo RRI edisi hari Rabu 30 September 2026. Untuk Anda yang belum berkesempatan untuk menyampaikan aduan, keluhan, atau pertanyaan Anda, nanti bisa gabung lagi di Halo RRI selanjutnya ya, pendengar. Dan untuk Halo RRI hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Jadi Anda bisa bergabung di antara ketiga hari itu. Kalau misalnya ingin disampaikan di luar hari Halo RRI juga bisa, yaitu dengan cara meninggalkan komentar ya di sosial media RRI Nunukan. Kalau untuk Instagram dan TikToknya ada di @RRI_Nunukan, kemudian untuk YouTube-nya di RRI Nunukan, dan untuk Facebook-nya ada di LPP RRI Nunukan. Terima kasih juga atas kebersamaan Anda yang sudah mengikuti sejak tadi pukul 5 hingga sekarang menuju pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Nanti setelah saya akan digantikan oleh rekan saya Wina Dewiana yang akan menemani Anda di Nunukan siang ini. Nanti juga akan ada dialog interaktif ya pendengar yang membahas soal rumput laut perbatasan potensi ekonomi masa depan pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Jadi jangan lupa untuk diikuti semua segmen dan juga program yang akan kami hadirkan di hari ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Kalau begitu saya Rista dan tim Nunukan pagi yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat pagi pendengar.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia, program Masatu Nunukan di mana saja Anda berada. Senang sekali untuk di kesempatan siang hari ini bersama kami tim Nunukan Siang melanjutkan kebersamaan kita di Nunukan Siang edisi hari ini di hari Rabu 30 September 2026. Gak terasa ya, kita sudah di hari terakhir untuk di bulan ke-9 di tahun 2026. Semoga untuk di kesempatan hari ini hal-hal yang sudah Anda listkan untuk di bulan September terlaksana, kemudian terselesaikan juga dan sesuai dengan target yang ingin Anda capai. Baik pendengar, di program Nunukan Siang kami awali kebersamaan kita di program Sanksi Informasi Wadah Edukasi dan juga Advokasi Publik, kami hadirkan hingga pukul 11 siang hari nanti. Silakan kami juga ajak Anda bergabung bila mana ada informasi yang ingin Anda kabarkan, sharing untuk pendengar kita, boleh ya. Anda silakan tersambung bersama kami di sambungan 0811-5311-945. Informasi yang ingin Anda kabarkan dapat Anda kirimkan di via SMS, boleh ya. Untuk di WhatsApp juga silakan. Kami tunggu partisipasi Anda hingga pukul 11 siang hari nanti untuk di program Sanksi, informasi seputar apa saja yang ingin Anda kabarkan kepada kami di kesempatan siang hari ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya, di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Eki, Anda masih bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan di program Sanksi. Informasi terkait pencegahan dan juga pemberantasan perjudian, penyalahgunaan narkoba, serta tindak pidana korupsi, yang mana mendengar ini merupakan fokus prioritas nasional pemerintah yang diintegrasikan melalui strategi preemptif atau edukasi, preventif, pencegahan, dan juga represif penegakan hukum guna melindungi tatanan sosial, ekonomi, dan keamanan. Ada beberapa informasi ya seputar seperti apa untuk langkah taktis dan juga kebijakan dalam menanggulangi ketiga masalah tersebut. Dan perjudian khususnya untuk judi online, pemberantasan judi ini berfokus pada pemutusan ekosistem digital dan juga pemulihan psikologis pemain. Pencegahan digital di mana Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi memanfaatkan mesin web crawler berbasis kecerdasan buatan AI serta patroli cyber berkala untuk memblokir jutaan situs judi dan juga kata kunci terkait di mesin pencari. Kemudian pendengar, ada pemblokiran finansial. Otoritas Jasa Keuangan OJK bekerjasama dengan perbankan secara aktif memblokir ribuan rekening yang terindikasi menampung aliran dana judi. Ada juga untuk pendekatan medis dan edukasi, pemerintah memperkuat regulasi dan menekankan rehabilitasi psikologis bagi korban kecanduan judi karena aktivitas ini kini dikategorikan sebagai gangguan mental dalam DSM-5. Untuk perjudian khususnya untuk yang judi online ya, kemudian juga ada informasi sanksi mengenai penyalahgunaan narkoba. Dan kita ketahui juga untuk situasi kondisi saat ini di Kabupaten Nunukan yang juga merupakan pintu keluar masuk ya barang dan orang di perbatasan Kabupaten Nunukan, dan pastinya ya untuk terus waspada, di mana tidak hanya ini merupakan PR pemerintah saja, tetapi untuk masyarakat Kabupaten Nunukan dan lebih dekat lagi adalah orang tua, agar bisa terus perhatikan seperti itu ya, apa saja aktivitas anak-anak di luar rumah, kemudian dari sekolah apa juga program yang dilaksanakan dari sekolah atau juga kolaborasi dari instansi pemerintah daerah terkait untuk mencegah narkoba sejak dini. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda pendengar di program Sanksi. Boleh nanti ya untuk di sela-sela acara yang kami hadirkan ada informasi juga ingin Anda kabarkan, sharing seperti itu, seperti apa, apakah juga ada program menarik nih dari tempat tinggal Anda di RT RW melaksanakan program-program sanksi atau juga kolab sama pemerintah daerah, seperti apa untuk saling memberikan informasi-informasi, ada hal-hal yang mencurigakan seperti itu. Dan pastinya untuk Anda tetap juga untuk selalu dilindungi untuk data-datanya ya, dan informasi-informasi siapa yang barangkali ini menjadi pemberi informasi seperti itu. Kami hadirkan informasinya untuk Anda hingga pukul 11 siang hari nanti. Tetaplah dengarkan RRI Nunukan.

Santi ke desa itu, di mana Santi mulai berbicara dengan dialog lokal dan mengenali suami dan anak-anaknya di kehidupan sebelumnya. Santi bahkan memberikan 24 pernyataan akurat yang cocok dengan fakta

Anda masih bergabung untuk di program Sanksi Pendengar. Informasi terakhir kami hadirkan untuk Anda sebelum kita akhiri ya, terkait tindak pidana korupsi atau tipikor, yang mana pemberantasan korupsi di Indonesia ini bertumpu pada formula Trisula KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi serta Reformasi Birokrasi. Sula penindakan represif menyeret koruptor ke pengadilan berdasarkan bukti hukum yang kuat untuk memberikan efek jera serta melakukan pemulihan aset negara atau aset recovery. Kemudian Sula pencegahan preventif menutup celah korupsi melalui digitalisasi sistem tata kelola pemerintahan seperti integrasi e-government, pembenahan sistem perizinan dan juga transparansi anggaran. Sula pendidikan atau preemptif ini membangun integritas nasional lewat pendidikan anti korupsi sejak bangku sekolah serta mengampanyekan gerakan anti gravitasi di instansi publik. Tetaplah dengarkan RRI Nunukan bersama kami di

Di siang hari ini kami akhiri untuk di program Sanksi. Selanjutnya pendengar, kami informasikan untuk Anda jangan lewatkan tepat pukul 11 siang hari nanti, kami ajak Anda bergabung untuk mengikuti dialog interaktif dalam studio prioritas nasional. Kami hadirkan untuk Anda ya hingga pukul 12 siang.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Selamat siang saudara pendengar RRI Nunukan di mana saja Anda berada. Anda masih bergabung mendengarkan siaran kami untuk di program musik dan informasi. Di mana kali ini akan kami hadirkan untuk Anda dialog interaktif di dalam studio Prioritas Nasional. Dengan sebuah topik kami hadirkan untuk Anda pendengar ini terkait rumput laut perbatasan potensi ekonomi masa depan. Dan di studio sudah hadir bersama narasumber kami ya. Kita kenalan nih terlebih dahulu yang belum kenal ya, tapi saya yakin semua untuk masyarakat Kabupaten Nunukan sudah tahulah ya, dari Dinas Perikanan Nunukan. Kita langsung sapa, hadir langsung di studio bersama Kepala Dinas Perikanan Nunukan, ada Bapak Haji Umboro Hadi Susunia SEMAP. Selamat siang Pak Umboro.
2: Selamat siang.
1: Sehat hari ini Pak?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Baik, dan pendengar, Pak Kadis juga didampingi, ada hadir Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Nunukan, Bapak Jamaluddin. Selamat siang Pak Jamaluddin.
3: Selamat siang.
1: Dan juga ada Ibu Rizky ya, beliau merupakan analis aquaculture dari Perikanan Nunukan. Selamat siang Bu Rizky.
4: Selamat siang Mbak.
1: Baik, sehat ya hari ini juga Bu Rizky, Pak Jamaluddin.
3: Alhamdulillah.
1: Siap. Baik, dan pendengar, siang hari ini topik yang kami hadirkan untuk Anda ini terkait rumput laut perbatasan potensi ekonomi masa depan. Nah, ini juga nih saya harapkan sebelum kita bincang-bincang lebih lanjut untuk masyarakat pembudidaya rumput laut segera merapat ya untuk bisa bergabung barangkali seperti itu dalam dialog interaktif kita untuk siang hari ini. Untuk Anda bila mana ada hal-hal juga ingin Anda tanyakan langsung hadir bisa dijawab nanti bersama Kepala Dinas Perikanan Nunukan, atau juga hal-hal yang ingin Anda ketahui terkait seperti apa sih untuk rumput laut, situasi kondisi saat ini di Nunukan. Pendengar, dari Laut Nunukan tumbuh bukan hanya rumput laut saja ya ini, tetapi juga harapan ekonomi ribuan masyarakat. Di mana di balik hamparan rumput laut yang setiap hari dijemur, ada keringat petani, ada modal pengusaha, ada rantai perdagangan, dan juga potensi ekonomi besar yang bisa menghidupkan masyarakat perbatasan. Namun, mengapa potensi sebesar ini belum sepenuhnya memberikan nilai tambah yang maksimal bagi masyarakat? Di mana kita ketahui ya, dramatisnya harga naik turun, kemudian biaya produksi meningkat, kualitas menjadi tuntutan pasar, akses modal menjadi persoalan, dan sementara sebagian besar rumput laut masih dijual sebagai bahan mentah. Lalu bagaimana masa depan rumput laut di Nunukan? Walaupun ada pertanyaan juga nih, kami undang petani, kami undang pengusaha rumput laut langsung ya, pasti wah ini nih proses penyelesaiannya atau solusinya masih harus menunggu, mohon maaf, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan juga pemerintah pusat. Walaupun belum ada yang namanya ketuk palu kapan tanggal mainnya solusi itu didapatkan seperti itu. Hadir langsung bersama kita siang hari ini Kepala Dinas Perikanan Nunukan. Nah, kita ingin tahu nih Pak, terlebih dahulu masih topik kita rumput laut perbatasan potensi ekonomi masa depan. Seberapa besar sebenarnya Pak untuk potensi rumput laut di Kabupaten Nunukan ini sendiri? Baik barangkali dari jumlah petani, kemudian luas lahan budidaya maupun produksinya yang saat ini kita punya begitu Pak.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabupaten Nunukan ini merupakan salah satu penghasil rumput laut terbesar di Indonesia. Jadi kalau diurut tuh nomor 3. NTT yang pertama, kemudian Sulawesi Selatan, kemudian Nunukan. NTT dan Sulawesi Selatan itu berbicaranya provinsi. Sementara Kabupaten Nunukan kabupaten, bukan kaltara. Jadi kita nomor 3 terbesar. Di mana 60-80% total produksi ke Kalimantan Utara itu berasal dari Nunukan. Luas dari rumput laut di Kabupaten Nunukan sekitar 29.000. Kemudian melonjak dibandingkan tahun 2022. Sedangkan produksi untuk sampai dengan triwulan kedua ini sekitar 312 juta ton dengan kalau pengiriman sekitar 23.000 ton. Kemudian harga rata-rata sekarang ini sekitar 15.000. Kemudian nilai produksi sampai dengan sekarang itu 378 juta
3: miliar.
2: Seperti itu. Nah, kemarin juga dari tim vokasi UGM pernah datang ke sini, dia melihat potensi di Kabupaten Nunukan itu. Mereka memperkirakan Nunukan ini kalau proyeksi raksasanya ke depan, kalau memang ini dilaksanakan, itu bisa mencapai sekitar 695 juta ribu ton. Kalau potensi industri hilir terpadu bernilai sekitar 8 triliun per tahun, seperti itu. Ini dari tim advokasi memperkirakan seperti itu.
1: Artinya ini kalau bicara serius soal rumput laut, Nunukan kaya begitu ya Pak Kadis ya?
2: Ya, betul. Kemudian rumput laut kita ini jenisnya katoni sebagai bahan baku keragian global itu untuk pangan, kosmetik, dan farmasi. Lalu untuk sentra produksinya, kita terkonsentrasi di Nunukan Selatan, Sebatik, Sebatik Barat.
1: Itu sentra terbesar juga gitu ya?
2: Iya. Ya. Jadi memang rumput laut ini mempunyai multi efek nyata, menjadi tumpuan puluhan ribu warga kita, di mana ada pemanen, penanam, pengikat, pengangkut, hingga pengepul. Seperti itu.
1: Baik. Pak Kadis, ini sempat beberapa waktu lalu ya bisa dibilang kisruh juga sih soal harga rumput laut, begitu Pak Kadis. Nah, siapa sebenarnya yang menentukan harga rumput laut di tingkat petani ini, dan bagaimana pemerintah memastikan petani mendapatkan harga yang wajar misalnya seperti itu? Apakah mereka ini punya kelompok dan ada namanya ketua menentukan atau bagaimana?
2: Ya, ini sebenarnya banyak hal ya yang perlu. Namun di tahun 2027 nanti kami akan merencanakan membuat raperda tentang mutu kualitas rumput laut. Mungkin nanti saya bisa dibantu oleh Pak Jamal terkait masalah ya harga ini berfluktuasi terus setiap tahun. Yang sekarang harga itu sekitar 15.000, sempat kemarin di 31.000 seperti itu. Turun naik seperti itu. Nah, makanya kami sempat kemarin beberapa waktu lalu sudah membentuk tim tim terpadu untuk terkait masalah rumput laut ini. Dengan depannya nanti tim ini juga akan memberikan masukan-masukan untuk rancangan pembuatan perda. Mudah-mudahan dengan adanya produk hukum yang ada, tim yang ada, ini nanti rumput laut kita bisa stabil seperti itu.
1: Baik. Izin Pak Kadis, barangkali bisa nih untuk Pak Jamaluddin menjelaskan terkait harga rumput laut ini, begitu Pak Jamal, silakan.
4: Makasih Bu. Jadi kalau kita berbicara masalah fluktuasi harga rumput laut ini banyak faktor. Jadi ada faktor eksternal, ada faktor internal. Kalau faktor internal ini terkait dengan mutu dari rumput laut Nunukan yang masih sangat bervariasi. Terus faktor eksternal yaitu sistem tata niaganya dan demand, kebutuhan dari pasar. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini Bu, faktor ini mulai dari hulu sampai ke hilir. Jadi dari hulu itu mulai dari produksi, terkait dengan lama masa tanam, sistem penanganan rumput laut, terus pasca panennya, terus sistem tata niaganya, stek-stek perpindahan tangan dari rumput laut itu kan, kalau secara ekonomi itu semakin pendek jalurnya, semakin banyak keuntungan yang dimiliki oleh petani. Nah, kalau kita berbicara dari segi itu, Nunukan ini kan jauh dari pabrik. Misalnya Sulawesi Selatan maupun Surabaya. Nah, itu kan proses pengangkutannya kan banyak menyerap kos-kos produksi dari bagian dari harga itu. Nah terus kualitas, biasanya kalau permintaan banyak Bu, harga naik, kualitas turun. Karena belum bagus pengelolaan pasca panennya,
1: ya.
4: Pengepul misalnya sudah datang minta, ayo diangkut. Meskipun ke kadar airnya itu belum standar. Nah, demikian juga kalau harga turun. Kalau harga turun biasanya itu kualitasnya naik. Karena banyak yang menahan rumput lautnya, jadi waktu pengeringan di lantai jemur itu cenderung lebih panjang. Nah, terus yang terutama sebenarnya kalau seperti disinggung tadi Pak Kadis, nunukan ini kalau dilihat dari data dari tahun ke tahun selama 10 tahun terakhir ini, dari raw material saja sebagai bahan mentah, nunukan ekspor ke daerah lain itu rata-rata 1 triliun. Nah kalau dari advokasi dari UGM kan, kalau ini ada industri hilirisasi sampai jadi kerajinan sebagai produk akhir, itu nilai ekonominya itu potensinya sampai 8 triliun. Nah, jadi kita ini nunukan sebenarnya tugasnya kedepannya ini, tugas kita sama-sama baik pemerintah, stakeholder, pengusaha. Ini sebenarnya kita mempertahankan produksi sambil meningkatkan kualitas dan mencegah dampak budidaya rumput laut ini. Karena mau tidak mau yang namanya kegiatan ekonomi yang sudah masif seperti rumput laut ini, mesti ada dampak-dampak negatif seperti terhadap lingkungan, terus konflik antara pengguna di perairan. Nah itu semua harus punya kerangka. Makanya seperti Pak Kadis tadi singgung, Pemda telah merancang peraturan daerah tentang pengelolaan rumput laut. Nah untuk tahun ini sebatas dibentuk tim Satgas. Itu melibatkan semua unsur terkait, baik provinsi maupun yang ada di Kabupaten Nunukan seperti DPMPTSP. Kalau disebutkan satu-satu banyak Bu, DLH, Lindo, KSOP, Dinas Perikanan, Dinas Perdagangan. Nah, kedepannya harapan kami, kalau pengelolaan rumput laut ini sudah ada payung hukum, kita sudah bisa melakukan kerja terstruktur untuk pengelolaan. Jadi misalnya dalam hal pengaturan wilayah. Nah ini ada konflik antara pengguna transportasi
1: dan pembudidaya.
4: Dan pembudidaya. Terus antara pembudidaya dan nelayan. Nah, jadi ini memang tugas yang istilahnya lintas OPD yang harus dipayungi semacam peraturan daerah sebagai dasar untuk bertindak mengelola rumput laut ini ke depannya bagaimana. Terus yang kami khawatirkan sebenarnya sambil peningkatan kualitas Bu, perbaikan mutu itu sebenarnya mempertahankan produksi ini. Karena produksi ini kalau dilihat rata-rata 600 ribu ton per tahun basah, ton basah, itu istilahnya dampak lingkungannya seperti misalnya pencemaran. Nah, kalau kegiatan budidaya rumput laut ini, budidaya rumput laut ini menggunakan botol plastik yang sudah pakai 3
1: ramah
4: bulan.
1: Ramah lingkungan begitu ya Pak?
4: Tidak, istilahnya tidak ramah lingkungan. Karena dia 3 bulan dipakai, bocor, ganti. Nah, kami kedepannya termasuk akan menyentuh ke situ dengan payung perda yang insya Allah akan tahun depan ya Pak Kadis.
2: Insya Allah.
4: Jadi tahun depan itu kami rencana Pemda, bukan Dinas Perikanan saja. Artinya kami dibantu oleh Sekretariat Daerah yang merupakan asistennya Bupati untuk untuk menelurkan peraturan ini sebagai dasar kita untuk bergerak di segala sektor. Karena ini kita rumput laut ini, Bu, terus terang semua sektor harus bergerak paralel, bukan satu satu sisi saja. Karena kalau satu sisi ini tidak bisa, Bu, karena harus sinkron, sinkron dan saling terkait. Jadi mulai, jadi salah satu contoh keberhasilan rumput laut ini dari segi produksi sudah kita tahu anunya apa nih, produksinya sekian, tapi dari segi kebijakan nasional, nah rumput laut ini termasuk salah satu produk unggulan. Nah terus kalau kita berbicara data dan fakta, dengan 600 ribu ton rata-rata ton basah rata-rata per tahun, kalau kita lihat data nasional, Indonesia merupakan penghasil rumput laut nomor 2 dunia. Nomor 1 Cina, nomor 2 Indonesia. Tapi khusus untuk rumput laut jenis tropis, yaitu kotoni, yang salah satunya terbesar selain Gracilaria, Indonesia nomor 1. Jadi produksi rata-rata Indonesia itu 6 juta ton per tahun. Itu sumbangan nunukan itu 10%, 600 ribu. Nah, saingan terdekat untuk khusus rumput laut tropis itu Filipina. Nah, Filipina ini hanya memproduksi 1 juta ton, masih 1/6 dari kemampuan nasional Indonesia. Nah, ini terkait juga harga, Bu. Ketika Filipina full produksinya, Sulawesi full, Maluku full, lagi musim tanam, musim panen, terus NTT, NTB, daerah Sulawesi Selatan, otomatis supply berlebih, harga turun. Ketika yang lainnya memasuki masa jeda, nunukan yang ketiban rejeki, karena nunukan tidak ada musim, dia berlangsung sepanjang tahun. Kalau daerah lain, utama mungkin anugerah alam,
1: ada musimannya,
4: kita tidak ada,
1: terus menerus gitu, terus menerus.
4: Nah, ketika terus menerus begini, daerah lain terganggu misalnya karena musimnya sudah lewat, nah itulah harga rumput laut naik sampai 30, tapi pernah sebenarnya mencapai 40, 40 ribu 22 tahun yang lalu.
1: Nah itu mohon maaf Pak Jamal, saya potong sedikit. Nah ini sempat harga rumput laut ini sangat tinggi begitu ya, kemudian beberapa waktu setelah itu anjlok. Nah ini juga ada yang pengusaha rumput laut kita ini yang ada di Nunukan sempat gulung tikar begitu ya, karena tidak balik modal dan sebagainya alasannya. Ini bagaimana nih ketika harga rumput laut turun, yang saat ini juga kita nih sebenarnya khawatir juga ya, karena turun begitu ya, sementara untuk modalnya atau BBM-nya, pekerja pengikat rumput lautnya, ini semua harus dibayar, ada yang naik seperti itu. Bagaimana strategi langkah dari pemerintah ini untuk membantu si petani ini tadi, para pembudidaya, untuk mendapatkan keuntungan mereka seperti itu ya. Apakah ada program-program yang saat ini sedang dilakukan begitu atau seperti apa? Karena kita kalau bicara soal harga ya, kita tidak tahu nih hari ini sempat tadi sebenarnya ketar-ketir juga nih, apakah stabil lah pokoknya harganya itu stabil, jangan anjlok begitu ya. Pak Jamal, barangkali siapa nih?
4: Jadi Pemda Nunukan maupun pemerintah provinsi maupun Kementerian Kelautan secara nasional itu sebenarnya tiap tahun ada program bantuan. Nah, terkhusus untuk Pemda Nunukan, kami tiap tahun ada bantuan yang sarana prasarana rumput laut seperti mesin, tali, terus rumah ikat, lantai jemur. Nah itu kami harapannya untuk menstimulus untuk menangani fluktuasi harga ini. Jadi kalau hitungan kami di kantor, harga rumput laut yang normal itu sekitar 15-20 ribu. Itu istilahnya kalau harga kisaran itu sudah lumayan untuk semua stek-stek pekerja produksi rumput laut ini untuk survive. Nah, ketika misalnya harga anjlok, masyarakat ini kan kita anjurkan supaya menahan dulu penjualan, maksudnya di ditampung dulu di gudangnya masing-masing, di rumahnya atau di gudang-gudang kecilnya di lantai jemur, tunggu harga. Karena biasanya kalau ini sih sebenarnya di luar kewenangan kami untuk intervensi, karena ini kan ini sistem seperti kita ketahui namanya produk itu mengikuti hukum ekonomi. Suplai berlebih, harga turun. Suplai kurang, harga merangkak naik.
1: Harga naik ya.
4: Ya, jadi kami cuma bisa mengintervensi dari sisi produksi kualitas maupun tata niaganya. Nah, kalau untuk produksinya kami rajin mengadakan pembinaan kepada kelompok-kelompok tani, kelompok-kelompok pembudidaya ikan itu yang rumput yang bergerak di bidang rumput laut, terus pengembangan kapasitas kelembagaan, bantuan sarana prasarana produksi seperti disebutkan tadi, terus untuk sistem tata niaganya, ini kan kami berupaya bagaimana memangkas semacam jalur suplainya ini supaya tidak panjang, seperti misalnya Pemda mengadakan kerjasama dengan Kabupaten Pinerang, Pak ya. Nah, itu dalam rangka untuk istilahnya menciptakan persaingan sehat.
1: Nah, termasuk dibuat lebih mudah juga ya, begitu sebenarnya mudah, Pak ya. Jamal ya.
4: Jadi ada juga Perusda sudah intervensi. Nah, kebetulan juga beberapa investor tuh sudah melaksanakan semacam diversifikasi. Jadi ada upaya untuk membeli rumput laut. Seperti yang bukan yang sudah dikeringkan tapi langsung begitu panen diperas dijadikan pupuk yang setelah diperas airnya dijadikan pupuk cair. Nah, itu jadi kami harapannya ada misalnya tercipta persaingan ekonomi yang sehat, termasuk mungkin nanti kedepannya mungkin kita ekspor langsung ke Tawau. Karena tahu kan secara perhitungan itu jauh lebih pendek, cuma satu hari, setengah hari sampai. Kalau Sulawesi 3 hari, Surabaya 5 hari. Nah, itu kan berpengaruh nyata terhadap harga. Nah, cuma khawatirnya apabila Tawau membeli raw material, kami kesulitan membangun kegiatan hilirnya. Nah, kalau seperti kita tahu hilirisasi itu potensinya 8 triliun. Nah, terus untuk Dinas Perikanan sudah melakukan pendataan baik secara wilayah maupun pembudidayanya kami data, karena itu diminta oleh kementerian. Rencananya tahun depan kementerian akan intervensi untuk masalah lingkungannya. Jadi pelampungnya itu rencananya mau diganti dengan pelampung ramah lingkungan. Nah, terkait hal itu kami sudah Zoom meeting, pernah 1 bulan itu tiap minggu Zoom meeting, kami dimintai data, semua data-data. Terus ini juga merupakan, jadi salah satu kelebihan dari rumput laut ini, dia adalah produk yang memiliki direktorat. Kalau yang lainnya mungkin dia global, ini khusus rumput laut dia punya direktorat tersendiri di Kementerian Kelautan Perikanan. Jadi direktorat ini memang tugasnya mengembangkan produk rumput laut ini mulai dari hulu ke hilir. Nah, rencananya kami sudah ajukan proposal senilai 70 M untuk penggantian pelampung, terus ini 70 M ini untuk revitalisasi pelampung. Terus yang kedua, modelin rumput laut 2000 hektar kami sudah usulkan juga ke KKP. Kami sudah store datanya. Itu kalau program revitalisasi ini berhasil, insya Allah pusat jelas akan berminat untuk revitalisasi hilirisasi. Hilirisasi ini bagian dari modelin 2000 hektar.
1: Karena dan juga hilirisasi ini merupakan program prioritas nasional juga ya.
4: Iya. Iya. Jadi jadi amanat dari presiden itu bagaimana rumput laut ini bisa diekspor dengan istilahnya sudah produk jadi, bukan raw material atau setengah jadi. Mungkin itu aja, Bu.
1: Baik, dan tentunya kita ketahui untuk rumput laut sendiri ada di Kabupaten Nunukan begitu. Nah, ini nih yang sangat luar biasa sekali. Tadi juga sudah disampaikan Pak Jamal ya terkait rumput laut perbatasan yang merupakan potensi ekonomi masa depan. Kenapa ya? Kita ketahui juga dan disampaikan bahwa untuk rumput laut di Nunukan ini untuk panennya tidak ada musimnya begitu, pendengar ya. Terus menerus begitu. Nah, kalau yang barangkali paham begitu atau si pembudidaya ini sudah wah yang dilihat nih angka-angka saja nih, rupiah-rupiah saja gitu ya, kaya nih Nunukan nih. Nah, seperti apa, saya ke Pak Kadis. Pak Kadis, untuk rumput laut Nunukan sendiri yang merupakan komunitas perbatasan ya, dan pastinya banyak sekali program-program dari Dinas Perikanan Nunukan terkait bagaimana untuk mempermudah prosedurnya, kemudian tidak dibuat ribet begitu ya, mau itu si pembudidaya, pemerintah daerah ya, dan juga nanti terkait ekspornya. Nah, terkait biaya transportasinya juga ya, untuk wilayah produksi akan diekspor kemana. Nah, ini bagaimana nih untuk pembagian-pembagian kelompok, kemudian nanti yang menentukan untuk rumput laut kita di Nunukan ini akan diekspor kemana. Nah, ini seperti apa Pak Kadis, apakah sudah dibuatkan sedemikian rupa, ada programnya dan tercatat begitu ya, agar semuanya berjalan maksimal dan tertata begitu Pak Kadis?
2: Ya, baik. Tadi sudah disampaikan beberapa hal. Kalau untuk terkait dengan apa yang sudah kami lakukan pelayanan ini, salah satunya adalah BBM ya. Tentunya ketika nelayan, pembudidaya akan turun ke laut ya. Nah, ini juga menjadi kendala bagi kami karena ternyata di Kabupaten Nunukan ini kuota BBM-nya itu belum bisa terpenuhi semuanya. Nah, jadi dari kami sudah beberapa kali di Pemda, di internal kami melakukan rapat untuk bagaimana memperjuangkan pasokan BBM khususnya bersubsidi ini bisa terpenuhi, sehingga para nelayan maupun pembudidaya juga bisa bekerja dengan baik seperti itu. Nah, kemudian tadi sudah disampaikan juga setiap tahun kami melaksanakan bantuan, memberikan bantuan kepada baik petani nelayan maupun pembudidaya seperti itu. Baru-baru ini ya kami juga sudah menyerahkan sebagian bantuan yang sudah kami realisasikan ke pembudidaya seperti itu. Nah, selanjutnya Nunukan ini punya namanya Teknopark. Teknopark itu memang diperuntukkan untuk ya membantu perikanan lah salah satunya. Jadi kemarin dari kementerian sudah meminta lahan dia 2 hektar aja. Padahal kami punya hektar punya lahan sekitar hampir 30 hektar. Jadi tidak ada masalah. Nah, cuma memang bagaimana kita meyakinkan para investor bisa datang ke Nunukan ini. Memang salah satunya yang menjadi kendala ya mungkin listrik, kemudian air seperti itu. Jadi itulah nanti yang akan kita lakukan. Mungkin bisa ditambah sama Ibu Kiki.
4: Jadi anu Bu,
2: silakan, boleh.
4: Bu,
1: silakan Pak Jamal.
4: Begini Bu, sebenarnya rumput laut ini kan barang yang diproduksi, yang diproduksi oleh masyarakat. Nah, kebetulan barang yang diproduksi masyarakat ini kan perlu sosialisasi, perlu kelembagaan, perlu pembinaan kelompok. Nah, mungkin bisa ditambahkan sama Bu Reski mengenai kegiatan kami tentang kelembagaan, terus prospek kedepannya. Karena ini kelembagaan Bu, terus terang terkait dengan pengaturan harga juga, peningkatan kualitas. Semakin mapan kelembagaan, semakin enak kita menata pengelolaan rumput laut. Mungkin Bu Reski yang bisa tambahkan.
1: Barangkali juga bisa dijelaskan terkait untuk pengaturan lahannya, pembagian lahan begitu ya, untuk di lalu lintas laut. Silakan Bu Reski. Barangkali mic-nya bisa di ini sedikit Bu, biar kedengaran. Okay.
3: Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jadi saya menambahkan sedikit terkait informasi yang telah disampaikan oleh Pak Kabid dan Pak Kadis terkait rumput laut kita ini. Jadi sebelum kita masuk ke apa yang sudah dilakukan, terus tahapan-tahapannya itu Bu, dasarnya sebenarnya pengembangan rumput laut kita ini sudah sangat besar, karena Kabupaten Nunukan ini sudah ditetapkan sebagai salah satu lokasi prioritas untuk pengembangan hilirisasi rumput laut dalam rencana pembangunan jangka panjang menengah nasional gitu, yeah. RPJMN nasional 2025 dan 2029. Itulah kenapa Kementerian Kelautan dan Perikanan mungkin untuk mengimplementasikan atau apa merealisasikan kegiatan yang sudah direncanakan dalam program jangka panjang menengah nasional ini tadi, salah satunya di Kabupaten Nunukan itu sudah ke Nunukan untuk survei dan pengambilan data sebagaimana dijelaskan oleh Pak Kabid tadi. Kemudian untuk lahan, pembagian lahan yang selama ini menjadi masih menjadi kisruh begitu ya, masih menjadi kisruh antara pembudidaya dengan alur pelayaran, kemudian pembudidaya dengan nelayan, pembudidaya dengan pemukat, dan pembudidaya dengan pembudidaya sendiri juga Bu, ada kadang-kadang masalah seperti itu. Sebenarnya lahan ini sudah diatur rapi sedemikian rupa dalam peraturan daerah nomor 4 Perda Kaltara nomor 4 tahun 2018 terkait zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil gitu. Jadi sudah ada tempat di mana pembudidaya dibolehkan, di mana apa jalur atau wilayah untuk pemukat, di mana pemukat nelayan, kemudian di mana alur pelayaran, sebenarnya itu sudah mungkin kelemahan kita seperti biasanya itu apa dalam peraturan itu belum sepenuhnya diikuti oleh pengawasan Bu ya. Belum sepenuhnya diikuti oleh pengawasan dan apa namanya ini penegakan hukumnya begitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang tadi bagaimana pemerintah mengatur lokasi-lokasi itu sudah ada, itu sudah ada peraturannya, dan juga terakhir sedang revisi untuk penambahan untuk lokasi budidaya gitu. Namun seperti saya katakan tadi itu karena masih lemahnya pengawasan kita, juga karena mungkin apa kewenangan untuk pengaturan ruang laut ini tidak ada di pemerintah kabupaten gitu Bu. Jadi yang kami lakukan di Kabupaten Nunukan ini sementara ini hanya pembinaan kepada pembudidaya yang merupakan kewenangan kabupaten untuk membina orang yang melakukan aktivitas budidaya rumput laut ini. Nah, seperti yang disampaikan Pak Kabid tadi, salah satu bentuk pembinaan yang telah kita lakukan pertama itu peningkatan kapasitas pembudidayanya. Jadi pembudidaya ini walaupun telah secara otodidak bisa begitu berbudidaya, tapi juga tetap kami bekali dengan pelatihan yang berdasarkan saintifik begitu. Jadi berdasarkan ilmu-ilmu teknis tentang bagaimana berbudidaya sebenarnya gitu. Dan itu sudah dilakukan. Kemudian selain untuk pembudidayanya juga, karena masalah kita salah satunya adalah ketersediaan bibit unggul, pemerintah Kabupaten Nunukan juga sudah melatih kelompok-kelompok budidaya untuk mengembangkan kebun bibit rumput laut begitu. Jadi kebun bibit rumput laut ini diharapkan walaupun belum bisa memenuhi keseluruhan pembudidaya yang ada ya, sekitar 4.000 orang itu, 4.000 rumah tangga perikanan, tetapi mungkin bisa secara bertahap melalui kelompok-kelompoknya dulu. Jadi memenuhi kebutuhan bibit berkualitas untuk kelompok-kelompoknya dulu yang secara apa nanti simultan nanti akan dikembangkan supaya bisa memenuhi semua kebutuhan pembudidaya seperti baik. Itu. Kemudian juga kelembagaan. Nah, di Dinas Perikanan untuk pembinaan kelembagaan kita itu Bu, untuk perikanan kita ada peraturan Permen KP nomor 28 tahun 2024 tentang kelembagaan, pengaturan kelembagaan perikanan. Jadi dalam kelembagaan itu ada 4 kelas. Kenapa ada 4 kelas? Supaya kelompok-kelompok ini tadinya bukan hanya membentuk kelompok untuk tanda kutip pemenuhan syarat bantuan pemerintah begitu, tetapi nantinya diharapkan dengan adanya 4 kelas ini kelompok-kelompok itu bisa dinaikkan kelasnya dari yang tadinya hanya dibantu penyuluhan, hanya dibantu pelatihan-pelatihan, kemudian nanti kalau dia sudah bisa bekerja sama dalam kelompok, nah bisa dibantu dengan sarana prasarana begitu, bagaimana mereka memperbanyak sarana prasarananya supaya produksinya juga semakin besar. Kemudian setelah itu nanti mungkin dia kelompok pertama itu kelompok pemula, kelompok kedua kelompok lanjut, nah ini kelompok ketiga kelompok madya. Nah di kalau kelompok madya ini kita harapkan mereka sudah bisa ada link dengan usaha begitu Bu. Jadi mereka sudah bisa mengakses modal ke sumber-sumber pendanaan, misalnya ke bank atau sumber-sumber pendanaan lain yang ada di kementerian. Terus nanti ada kelompok, setelah mereka bisa itu nanti mereka akan dinaikkan kelas ke kelompok utama. Jadi kelompok utama ini diharapkan sudah bukan pembudidaya murni atau produsen murni, mereka juga sudah bisa menjadi badan usaha begitu. Mereka bisa seperti yang pernah kita lakukan di awal-awal rumput laut ini kemarin dengan kerjasama Bank Indonesia. Kelompok-kelompok ini digabung menjadi gapokan, kemudian gapokan ini mengumpulkan hasil produksi yang sesuai standar begitu. Jadi mereka tidak sekedar membeli, tetapi juga sudah dibekali dengan pengetahuan bahwa rumput laut ini memang dibutuhkan industri banyak, tetapi kalau tempat lain berproduksi kita yang jauh dari lokasi pabrik itu pasti akan dilirik belakangan gitu kalau kita tidak punya kelebihan. Kalau kelebihan kita kualitas, pasti walaupun jauh kita pasti akan dilirik karena kita sudah punya satu keunggulan, kita punya bahan banyak begitu. Jadi kalau untuk industri mengambil barang dari satu tempat itu kan itu sudah satu keunggulan gitu, apalagi ditambah dengan kualitas yang baik. Nah mungkin itu yang sudah kita usahakan lakukan untuk walaupun mungkin belum sampai di titik yang kita mau tuju itu, tetapi ini sementara berproses. Kita berproses menuju ke sana.
1: Mungkin baik, itu, Bu. Baik Bu Rizky, itu artinya di Nunukan ini juga sudah terbentuk beberapa kelompok-kelompok begitu ya, yang mereka juga diprioritaskan tadi karena sudah melewati beberapa hal, termasuk juga untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah khususnya dari Dinas Perikanan. Ini mereka terpanggil begitu yang dicatatkan. Nah, apakah dari tadi sudah berapa kelompok, kemudian dari kelompok-kelompok ini bisa membentuk kelompok-kelompok kecil baru atau seperti apa Bu?
3: Iya, jadi kelompok-kelompok yang sudah ada ini, kalau kan kelompok yang terbentuk awal itu minimalnya 10 orang satu kelompok. Nah, kalau mau membentuk menjadi semacam badan usaha kah atau membentuk gabungan kelompok begitu bisa. Jadi di dalam Permen KP itu diatur jadi dua atau tiga kelompok bergabung itu menjadi gabungan kelompok. Nah, dari situ kami harapkan karena untuk langsung merubah pola pikir masyarakat ini yang ketika disampaikan bahwa perbaiki kualitas karena hanya kualitas yang bisa kita pegang, seperti itu maksudnya. Kalau faktor-faktor lain yang menyebabkan naik turunnya harga itu seperti nilai tukar dolar, kemudian permintaan pasar, kemudian kondisi-kondisi yang di luar di luar yang bisa kita kontrol itu kita tidak bisa lakukan. Tapi yang bisa kita lakukan adalah memperbaiki kualitas, karena kualitas sendiri juga mempengaruhi harga. Itu yang sering kami sampaikan. Tetapi mungkin karena kondisi yang beragam dari pembudidaya kita, ada juga yang, Bu, orangnya sudah mau ambil, basah, Bu, ini basah, lebih banyak timbangannya lagi. Terus kami tidak menjemur lagi dua hari lebih lama. Kami begitulah, lebih singkat waktunya, kemudian lebih banyak hasilnya. Tetapi terus-terus kami sampaikan bahwa itu hanya apa, biasanya cuman spekulan yang hanya beberapa saat ketika daerah lain tidak berproduksi. Tetapi ketika daerah lain berproduksi, yang harga yang sudah ditinggikan itu kemudian diturunkan terlalu jauh untuk menutupi yang tadi. Mungkin itu yang apa namanya, yang perlu terus kita sampaikan pada saat pembinaan kepada masyarakat, bahwa kualitas itu hanya kualitas itu yang ada dalam kontrolnya pembudidaya kita.
1: Baik-baik. Sampai dengan saat ini, begitu, mohon maaf juga untuk pendengar kita ya, apakah ada menjumpai pembudidaya petani rumput laut barangkali seperti itu, Bu Rizky, yang nakal begitu ya, menjual dengan kualitas barangkali masih basah tadi, atau karena banyak nih, waduh, banyak yang membeli, kemudian harganya juga di angka yang besar begitu ya, ini seperti apa, Bu? Karena ini mempengaruhi teman-teman para petani yang lain juga nantinya.
2: Iya,
3: betul. Gitu. Ini Bu, sebenarnya itu tidak tidak bisa dibilang nakal ya, maksudnya mereka ini memanfaatkan situasi. Pada saat rumput laut ini kita pelatihan atau kita penyuluhan di masyarakat, ini dikeringkan sampai kira-kira kadar keringnya 37-39%. Cara ngetahuinya begini, Bu, ketika masih dipegang dia agak kering, tidak lengket di tangan, tapi dia masih bisa kembali. Seperti itu ya disampaikan ke masyarakat dan
1: sosialisasinya.
3: Masyarakat sebenarnya sudah tahu, Bu, sudah bisa, cuman ketika masih di jemuran, pedagang datang. Ketika di jemuran, pedagang datang mereka mau tidak mau begitu, karena itu tadi alasannya, ini saya tidak mengeringkan lagi dua hari lagi lebih lama gitu. Kemudian yang menurut saya perlu kita edukasi lebih, atau kita lebih sering komunikasi ini adalah mungkin pedagang atau peluncur begitu. Mungkin perlu nanti kerjasama kita dengan dinas perdagangan kali ya, yang membina pedagang dan sebagainya, bahwa memang pada saat membutuhkan kuota banyak mengambil yang basah, tapi itu akan merusak brand nunukan. Jadi namanya yang rusak bukan pedagang A, pedagang B, atau rumput lautnya si A, si B, tapi itu adalah rumput laut Kabupaten Nunukan. Karena sudah terbukti, Bu, beberapa kali kita ke Makassar atau ke Surabaya, itu yang disampaikan oleh pabrik di sana, bahwa kalau mendengar nunukan itu kualitasnya masih perlu ditingkatkan lah begitu.
1: Baik, terima kasih, Bu Rizky. Dan pendengar, Anda masih bergabung bersama kami untuk siang hari ini dalam dialog interaktif siang ini di program Prioritas Nasional ya. Bincang-bincang kita ini masih terkait potensi rumput laut di Nunukan seperti apa. Dan

0: memang harus ada. Kalau kita jual mentah saja itu harganya tidak terlalu. Tapi kalau sudah ada hilirisasi itu bisa meningkat.
1: Right.
0: Kemudian kami juga nantinya akan berpikir merencanakan suatu modelasi pasca panen. Nah, di sini kan kadang hujan. Nah, itu kan ketika dijemur ada hujan, itu kan menurunkan kualitas daripada rumput laut itu. Kemudian yang menjadi persoalan juga tata ruang lautnya. Nah, untuk tata ruang laut ini bukan kewenangan Kabupaten Nunukan, tapi provinsi. Nah, nanti kita berkoordinasi bagaimana penggunaan ruang laut seperti apa yang bagusnya. Kemudian terkait dengan harga. Nah, mudah-mudahan Raperda yang kami rancang nanti di 2007 itu sudah mencakup semua. Dan kami melibatkan semua stakeholder, termasuk karantina, terus badan mutu kelautan perikanan seperti itu. Jadi nanti rumput laut itu di perda itu diatur berapa sih kekeringan yang ideal seperti itu. Kemudian nanti sebelum dikirim ke baik ke Sulawesi atau ke Surabaya, itu ada sertifikat yang dikeluarkan, sehingga nanti ketika ditanya ini rumput laut dari mana, ini rumput laut Nunukan, oh kalau Nunukan itu udah bagus grade-nya,
1: katakanlah sudah tahu kualitasnya gitu, dari Nunukan
0: ini yang kita rancang seperti itu. Mudah-mudahan perda yang kami buat, tim satgas yang kami buat itu bisa bekerja dengan baik, sehingga rumput laut ini betul-betul menjadi primadona.
1: Ya, siap.
0: Masyarakat Kabupaten Nunukan.
1: Baik, baik. Mereka tidak hanya tahu dari Nunukan baik, tapi mengklaim benar-benar, wah saya cari yang dari Nunukan nih,
0: iya,
1: kualitasnya terbaik gitu ya ke depannya. Baik Pak Kadis, kalau suatu saat nih ada industri pengolahan rumput laut di Nunukan, seberapa besar barangkali dampaknya terhadap petaninya, tenaga kerja, pengusaha, dan juga perekonomian daerah begitu menurut Pak Kadis?
0: Oh, sangat besar sekali Mbak.
1: Iya.
0: Jadi selama ini kan kita kirim aja ke anu mentah-mentah keluar seperti itu. Kenapa enggak kita olah di sini saja? Ya seperti itu. Jadi kami berharap sekali di Kabupaten Nunukan ini ada investor-investor yang mau membangun industrinya di sini seperti itu, daripada kita kirim ke Sulawesi atau ke Surabaya, yang menikmati bukan kita. Seperti itu.
1: Baik, baik Pak Kadis, kita sudah sampai di akhir acara. Barangkali ada yang mau ditambahkan ya dari perbincangan kita untuk di siang hari ini. Kemudian nanti boleh dari Pak Jamal dan juga Bu Rizky, bila mana ada yang mau ditambahkan ya terkait untuk seluruh petani dan pengusaha rumput laut begitu Pak Kadis yang saat ini sedang mendengarkan. Apa barangkali target dan langkah konkret pemerintah ke depan agar rumput laut ini benar-benar menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat perbatasan Nunukan, ya bukan sebagai komoditas mentah tapi menjadi sumber nilai tambah dan lapangan kerja untuk di Kabupaten Nunukan begitu Pak Kadis, silakan.
0: Mungkin Pak Jamal?
1: Pak Jamal boleh? Pak.
2: Ya, sedikit kami tambahkan bahwa rencana Nunukan ini, Kabupaten Nunukan ini, kita ini sebenarnya menyeluruh mulai dari hulu ke hilir. Dengan adanya rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan rumput laut, jadi di dalam situ tadi seperti Pak Kadis jelaskan tadi, ada mulai dari hulu, produksi, tata niaga, pasca panen, sampai pengirimannya nanti. Jadi kenapa kita niatnya ke hilirisasi? Pertama, memangkas jarak pengiriman. Kalau bayangannya seperti ini, kalau kita menyederhanakan, rumput laut ini diekspor ke Cina atau ke Eropa melalui Surabaya atau Makassar. Kalau kita bayangkan dia diekspor dari pelabuhan Nunukan langsung, berarti semua nilai tambahnya itu putaran ekonominya ke Nunukan. Faktor tenaga kerja, industrinya, pengolahannya, sampai ekspornya nanti di terpusat di Nunukan. Nah, itu bukan tidak mungkin karena Nunukan kan punya wilayah yang luas. Kalau misalnya seperti ke Pulau Nunukan belum bisa, kan ada wilayah darat seperti Semenggaris atau apa. Nah, namanya Bu, produk pertanian perikanan itu semakin dia diolah mendekati produk

0: akhir nilai ekonominya semakin tinggi dan daerah yang melakukan itu semakin mendapat keuntungan ekonomi yang tinggi. Jadi kalau misalnya dari Rumpulau Nunukan itu dikirim ke Surabaya, Surabaya digudangkan lagi, terus dibersihkan lagi, baru masuk pabrik. Berapa stek itu yang dilewati, pengangkutannya berapa kali, berkali-kali. Jadi kalau kita bayangkan misalnya rumput laut di sini diproduksi basah langsung di store, ada pabriknya misalnya di Marine Technopark yang seperti saya bukan Pak Kadis tadi, langsung ditimbang basah, dikeringkan di situ, dibersihkan sampai jadi kerajinan, kemudian diekspor melalui pelabuhan Nunukan. Kira-kira berapa kos bisa kita dapat keuntungan, kos ekonominya apa semua. Itu istilahnya berlipat kali dari harga raw material bahan mentah. Anunya, jadi kami harapannya ya, jadi kesuksesan ini tergantung dari perda nanti yang ditelurkan sama aplikasinya yang pengelolaan rumput laut. Jadi salah satu faktor yang paling penting ini kami harapannya ke masyarakat, perkuat kelembagaan seperti dijelaskan Bu Reski tadi. Kelembagaan itu membantu, karena membantu kami menjangkau untuk pembinaan, untuk mengarahkan, untuk peningkatan kualitas. Nah, kelembagaan ini membantu kita mendapatkan data yang real, real time. Terus dengan kelembagaan juga program pusat bisa kami kejar karena memenuhi syarat. Jadi kelembagaan juga bisa meningkatkan nilai ekonomi. Kenapa? Karena dia kalau dari kelompok, gabungan kelompok, kemudian koperasi-koperasi besar ini terus difasilitasi misalnya perusda atau apa, semua keuntungan masuk ke daerah. Nah, apalagi kalau misalnya sampai ke ekspor. Ya, nilai yang seperti UGM tadi, nilai potensinya itu kalau hilirisasi 8 triliun itu masuk akal. Artinya keuntungan pekerja yang selama ini dinikmati Sulawesi atau Surabaya, keuntungan nilai ekspor itu di Kabupaten Nunukan semua langsung ke pengguna akhir. Jadi produsen rumput laut Kabupaten Nunukan langsung mengekspor ke pengguna akhir. Semakin pendek itu kan semakin efektif secara ekonomi. Mungkin itu aja.
1: Baik, Bu Resi silakan, ada yang mau ditambahkan?
2: Ya, mungkin saya hanya ini mengajak aja kita semua yang ada bergerak di rumput laut, mari bersama-sama kita mendukung dan mensukseskan apapun program-program pemerintah terkait rumput laut ini. Sesuai proporsi kita masing-masing. Jadi kami pemerintah daerah, Dinas Teknis Dinas Perikanan memikirkan bagaimana apa yang bisa dilakukan, regulasi apa yang bisa ditetapkan untuk memajukan ini seperti yang disampaikan Pak Kabid dan Pak Kadis tadi. Kemudian kami mengajak masyarakat untuk setiap sosialisasi dan setiap program-program yang ada agar diterima dengan tangan terbuka dulu. Nanti kalaupun, karena memang setiap program itu tidak ada yang sempurna, karena beberapa kali kami sosialisasi pasti ada counter dari masyarakat begitu. Kita tidak alergi dengan counter sebenarnya, cuman setiap sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah, terutama pemerintah pusat ke kita itu, supaya kita terima dulu dengan tangan terbuka agar bisa lancar kegiatan-kegiatan yang diluncurkan oleh pemerintah pusat ini, karena juga pada akhirnya itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nunukan khususnya yang bergerak di rumput laut. Kalau nanti dalam perjalanannya ada masalah, nah kita setiap masalah itu nanti bisa kita selesaikan dengan komunikasi, kemudian kita modifikasi lagi jika masalah dan sebagainya. Contohnya untuk sosialisasi penggantian pelampung kemarin, banyak yang ini karena katanya berat, kemudian menyusahkan pada saat operasional, tetapi bukankah begitu juga ketika awalnya kita mensosialisasikan untuk apa jemur gantung dulu dianggap susah karena ketika setengah kering harus dipurut dan sebagainya, itu menyusahkan dibandingkan langsung menghampar begitu. Tetapi setelah berjalan masyarakat melakukan sendiri karena ternyata dengan pemberlakuan teknologi itu lebih menguntungkan masyarakat, di mana karagenan yang dijual dalam rumput laut itu tidak banyak yang terbuang. Nah, begitu juga dengan program pelampung yang akan diluncurkan oleh pelampung ramah lingkungan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan ini. Mari kita pada saat Bapak Ibu dari Kementerian datang sosialisasi, mari kita terima dulu, karena kalau ini tidak dilakukan apa namanya kegiatan penggantian pelampung ini juga bisa berakibat kepada tidak diterimanya rumput laut kita di pasar, karena dibudidayakan pada lokasi yang tidak ramah lingkungan seperti itu. Mungkin itu yang tambahannya, terima kasih.
3: Mungkin terakhir, silakan, Mbak, Kak Kadi, silakan, saya Mbak. Ingin menyampaikan kepada para pembudidaya rumput laut, kalian adalah pahlawan ekonomi Nunukan. Tetaplah bertahan, terus berjuang, dan percayalah pemerintah terus bekerja keras membangun fasilitas, menjaga stabilitas harga, dan membukakan jalan industri yang lebih baik. Semoga emas hijau ini makin menghijaukan masa depan perbatasan kita. Makasih, Mbak.
1: Siap, Pak Kades. Dan pendengar rumput laut, mungkin bisa saja nih kita tahu tumbuh di laut ya, tetapi masa depannya ditentukan oleh apa yang kita kerjakan di darat. Di balik satu ikat rumput laut, ada petani yang bekerja sejak pagi, ada keluarga yang menggantungkan kehidupan, ada pengusaha yang menggerakkan perdagangan, dan ada potensi besar ekonomi perbatasan yang belum sepenuhnya kita maksimalkan. Tantangannya bukan lagi sekadar bagaimana menanam dan memanen, tetapi bagaimana meningkatkan kualitas, memperkuat harga, memperluas pasar, dan juga menciptakan nilai tambah. Demikian dialog kami siang hari ini. Terima kasih kebersamaan Anda. Kami akhiri. Tetap dengarkan RRI Nunukan bersama kami yang bertugas.
4: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

Spanyol taklukkan Kroasia 4-1 di UEFA, Nations League. Thailand amankan tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 usai kalahkan Vietnam 2-0. Ganda putra bulu tangkis Indonesia rebut medali emas Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 30 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Tim nasional Spanyol meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nation League dini hari tadi. Lamine Yamal menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol untuk La Roja. Laporan selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Goodness gracious me. Even quicker than a Wembley on Saturday.
2: Tim nasional Spanyol meraih kemenangan telak 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan Spanyol dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih berkat 2 gol Lamine Yamal serta gol Mark Pubil dan Nico Williams. Spanyol langsung tampil agresif dan hanya membutuhkan 2 menit untuk membuka keunggulan. Lamine Yamal menyelesaikan serangan cepat dengan tembakan akurat yang tidak mampu dihentikan kiper Dominik Livakovic. Kroasia kemudian mampu merespons dan menyamakan kedudukan pada menit ke-28. Dion Belgio mencetak gol internasional pertamanya setelah memanfaatkan umpan Ivan Perisic. Namun, skor imbang hanya bertahan 3 menit sebelum Spanyol kembali memimpin. Mark Pubil mencetak gol lewat sundulan setelah menerima umpan Yamal dari skema sepak pojok. Memasuki babak kedua, Spanyol semakin menguasai jalannya pertandingan. Yamal kemudian mencetak gol keduanya setelah menerima umpan terobosan Pedri dan melepaskan tembakan ke tiang dekat. Sementara gol terakhir dicetak Nico Williams pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Luis de la Fuente menuntut tim untuk terus berkembang meski meraih kemenangan besar.
3: Saya seorang perfeksionis. Saya yakin kami masih bisa berkembang dan menjadi lebih baik. Itu bukan sesuatu yang buruk. Para pemain dalam tim ini juga memiliki keyakinan yang sama bahwa kami selalu bisa tampil lebih baik.
2: Kemenangan ini sekaligus memberi sorotan kepada bintang muda Spanyol Lamine Yamal yang menyumbang 2 gol serta 1 asis dalam pertandingan tersebut. Sebelumnya, pemain berusia 19 tahun itu menjadi kandidat kuat yang dijagokan untuk memenangkan Ballon d'Or. Namun, Yamal menegaskan dirinya tidak hanya bermain untuk prestasi individu, tetapi juga untuk kemenangan tim.
3: Saya tidak hanya bermain untuk Ballon d'Or. Saya bermain untuk diri sendiri, para penggemar, musim berikutnya, dan tim nasional agar terus meraih kemenangan. Kami juga tidak hanya bermain untuk penghargaan itu. Sekarang, setelah meraih kemenangan, kami harus fokus pada pertandingan berikutnya dan kembali menang.
2: Hasil ini membawa Spanyol memuncaki grup dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Kroasia harus mengakhiri catatan 5 pertandingan tanpa kekalahan. Selanjutnya, Spanyol dijadwalkan menjamu Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nations League pada minggu mendatang sebelum bertandang ke Kroasia pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari ajang UEFA Nation League. Tim nasional Inggris meraih kemenangan 2-0 atas Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nation League di Stadion Fortuna Arena Praha dini hari tadi. Bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23, Ceko kesulitan menghadapi tekanan Inggris sepanjang pertandingan. Anthony Gordon membuka keunggulan Inggris pada menit ke-47 sebelum Harry Kane menggandakan skor pada menit ke-69. Usai pertandingan, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menilai timnya tampil profesional dan pantas membawa pulang kemenangan.
1: I think we played very professional second half.
2: Saya pikir kami bermain sangat profesional pada babak kedua dan mampu meningkatkan permainan. Kami perlu bermain lebih dinamis dan menunjukkan urgensi lebih besar, dan itu berhasil kami lakukan. Kami juga mampu mempertahankan intensitas permainan hingga akhir. Performa kami tetap profesional dan kerja keras seluruh pemain masih terlihat, sehingga kemenangan ini memang layak kami dapatkan. Mendapat kartu merah di awal pertandingan selalu terasa sedikit aneh. Situasi itu tidak ideal bagi penonton maupun bagi tim, sehingga pertandingan menjadi agak sulit. Namun kami berhasil meraih kemenangan, dan itulah yang terpenting.
1: So awkward one, but we got an important win, and that's what counts.
0: Inggris kini mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan menempati posisi kedua grup A3 klasemen UEFA Nation League. Sementara Republik Ceko masih berada di dasar klasemen tanpa mengoleksi poin.

0: Sementara itu dari sepak bola Inggris, Premier League menyatakan Manchester City terbukti bersalah atas 115 pelanggaran finansial yang didakwakan. Keputusan secara resmi diumumkan Komisi Independen tadi malam. Pelanggaran terjadi pada periode musim 2009-2010 hingga 2017-2018. Komisi menemukan adanya pengaturan kontrak komersial yang membuat pendapatan City meningkat dan biaya klub berkurang. Pengaturan disebut memberikan keuntungan finansial lebih dari 900 juta pound sterling bagi City. Klub juga dinilai melaporkan kondisi keuangan yang tidak sesuai kepada auditor dan regulator sepak bola. Selain itu, komisi turut menyatakan City gagal memenuhi aturan financial fair play dan kewajiban bekerja sama dalam proses penyelidikan. Belum ada sanksi yang dijatuhkan, namun City berpotensi mendapatkan pengurangan poin, larangan transfer pemain, pencabutan gelar, hingga terdegradasi ke kasta bawah Liga Inggris. Sementara Manchester City menyatakan kecewa dan terkejut terhadap keputusan Komisi Independen. Klub menegaskan tetap menyatakan tidak bersalah dan akan mengajukan banding sebelum batas waktu 2 Oktober mendatang. Pecinta sepak bola, hasil mengejutkan terjadi di grup B FIFA ASEAN Cup 2026. Thailand berhasil menghentikan rekor tidak terkalahkan Vietnam yang sebelumnya bertahan hingga 27 pertandingan. Dengan kemenangan 2-0 di Stadion Sijalak Harupat, Bandung tadi malam, reporter Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung menyampaikan laporannya.
1: Thailand memastikan langkah ke final FIFA ASEAN Cup 2026 setelah menundukkan Vietnam 2 gol tanpa balas pada pertandingan grup B kemarin di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kemenangan ini sekaligus menghentikan rekor dari Vietnam yang sebelumnya tidak terkalahkan dalam 27 pertandingan secara beruntun. Jalannya laga, Thailand membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui Saracet Yonyen. Gelandang berusia 34 tahun itu melepaskan tendangan voli jarak jauh yang meluncur deras ke gawang Vietnam. Memasuki babak kedua, Vietnam berusaha meningkatkan tekanan. Sejumlah peluang melalui Nguyen Hong Duc dan Nguyen Dinh Bac belum mampu membuahkan hasil. Thailand pun kemudian memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu babak kedua. Chaya Pon Oton mencetak gol kedua untuk Thailand dan mengubah skor menjadi 2-0 yang bertahan hingga pertandingan usai. Setelah pertandingan, pelatih Thailand Anthony Hudson mengakui performa timnya belum sepenuhnya sesuai dengan gaya permainan yang diinginkan. Namun ia memahami pertandingan menghadapi Vietnam memiliki tekanan tersendiri bagi para pemainnya.
2: Saya pikir secara keseluruhan performa kami mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan cara bermain yang kami inginkan. Tetapi terkadang pertandingan memang berjalan seperti ini. Secara psikologis ada sedikit beban yang mempengaruhi permainan, terutama saat melawan tim yang sangat kuat dalam jangka waktu lama.
1: Sedangkan pelatih Vietnam Kim Sang-sik meminta maaf kepada para pendukung setelah timnya mengalami kekalahan sekaligus kehilangan rekor tak terkalahkan.
2: Pertama-tama saya ingin meminta maaf kepada para penggemar. Para pemain kami telah berusaha sebaik mungkin. Saya mengembangkan rencana taktik yang berbeda untuk babak pertama dan kedua pertandingan melawan Thailand. Namun hasilnya mengecewakan.
1: Kemenangan atas Vietnam membuat Thailand mengoleksi 6 poin dan memastikan tempat di final FIFA ASEAN Cup 2026. Sedangkan untuk Vietnam, kekalahan ini membuat mereka masih harus berjuang untuk memastikan tempat di pertandingan perebutan medali perunggu. Vietnam setidaknya membutuhkan 1 poin saat menghadapi Pakistan pada pertandingan terakhir grup B. Sementara itu di pertandingan di grup B lainnya yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, timnas Pakistan menunjukkan semangat pantang menyerah saat menghadapi Filipina. Filipina sempat memimpin 2 gol di babak pertama melalui Sandro Reyes dan penalti Bjørn Christensen. Namun Pakistan berhasil membalas pada babak kedua lewat gol Muhammad Ali Akbar Khan dan Abdul Sajjad sehingga memaksa hasil imbang 2-2 dan berbagi poin untuk kedua kesebelasan.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Daniil Medvedev meraih gelar ketiga aja musim ini setelah mengalahkan Andrei Rublev di final turnamen tenis ATP Hangzhou Open 2026. Unggulan ke-6 tersebut menang 2 set langsung, 7-5 dan 6-4 di Hangzhou Olympic Sports Center tadi malam. Kemenangan menjadi gelar ATP ke-24 bagi Medvedev, sekaligus memperkuat peluangnya tampil pada Nitto ATP Final akhir musim ini. Usai pertandingan, petenis Rusia menyampaikan apresiasinya kepada para penggemar yang terus memberikan dukungan sepanjang turnamen.
1: Hello guys, thanks a lot for your support.
2: Halo semua, terima kasih banyak atas dukungan kalian. Saya sangat senang dengan performa saya pekan ini. Saya tidak sabar menantikan akhir musim ini. Dan sekali lagi, terima kasih banyak atas dukungan kalian.
0: Medvedev selanjutnya akan bertolak menuju Beijing untuk mengikuti turnamen ATP 500 China Open 2026. Ia dijadwalkan menghadapi petenis Spanyol Pablo Carreño Busta pada putaran 32 besar yang akan berlangsung besok pagi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Pasangan ganda putra bulu tangkis Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin berhasil menyabet medali emas Asian Games 2026 usai menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weikeng dan Wang Chang kemarin. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Melakukan servis mengarah ada Daniel Martin.
2: Pasangan ganda putra Leo Roli Karnando dan Martin berhasil mempersembahkan medali emas ketiga bagi kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Mereka mengalahkan wakil Tiongkok Liang Weikeng Wang Chang siang kemarin di Chinomiya City Municipal Gymnasium. Pertandingan final berlangsung sengit. Leo Daniel sempat kehilangan game pertama dengan skor tipis 19-21. Namun mereka bangkit di game kedua dan menguasai laga dengan kemenangan meyakinkan 21-13. Pada game penentuan, Leo Daniel tampil tenang dan mengunci kemenangan 21-18 lewat smash penutup yang memastikan medali emas. Usai laga, Leo merasa bersyukur dapat membawa prestasi tertinggi bagi tanah air.
3: Alhamdulillah hari ini bisa menyumbang emas lagi buat Indonesia yang ketiga ya berarti ya. Dan pastinya itu buat modal kita berdua bisa lebih baik lagi. Dan pertandingan ke depan kan untuk badminton kan juga masih banyak di tur BWF-nya. Jadi untuk menuju ke lebih baik lagi, pastinya kita harus latihan lebih giat lagi dan harus menjaga konsisten.
2: Seputar itu, Daniel menyebut kemenangan ini sebagai modal motivasi untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
4: Itu jadi motivasi kami, sudah dipilih di menit-menit terakhir dan kami mau memaksimalkan kesempatan dari pengurus dan pelatih telah memilih kami dan kebetulan kami bisa memaksimalkan kesempatan.
2: Gelar ini sukses mengakhiri penantian panjang medali emas ganda putra Indonesia di ajang Asian Games sejak tahun 2018. Tambahan emas ini membuat Indonesia mengoleksi total 30 medali, 3 emas, 7 perak, dan 20 perunggu. Indonesia berada di peringkat ke-15 klasemen sementara. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Luar biasa.
0: Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir, meminta cabang olahraga lain memenuhi target medali emas di Asian Games. Permintaan disampaikan setelah bulu tangkis melampaui target dengan meraih 2 medali emas di nomor bergu putra dan ganda putra. Erick menyebut pencapaian Leo Roli Karnando dan Daniel Martin menjadi momentum untuk mengejar target 4 emas Indonesia. Selain bulu tangkis, angkat besi juga telah memenuhi target dengan menyumbangkan 1 medali emas. Dengan demikian, kontingen merah putih kini mengoleksi 3 emas dan masih membutuhkan 1 emas lagi untuk memenuhi target yang ditetapkan sebelumnya. Hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat ke-15. Dengan perolehan medali 3 emas, 7 perak, 20 perunggu, sehingga total medali yang didapatkan Indonesia adalah 30 medali. Di peringkat 1 ada China dengan 255 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan perolehan 183 medali. Lalu ada Korea di peringkat ketiga dengan perolehan 96 medali. Peringkat 4 Uzbekistan dengan perolehan 44 medali. Peringkat 5 ada Thailand dengan perolehan 33 medali.

0: Kabar terakhir datang dari Bali. MITC IFC Bali menjadwalkan ulang pelaksanaan High Performance Training ke April 2027 untuk menyesuaikan program pembinaan dengan kalender kompetisi sepak bola nasional dan internasional yang mulai padat memasuki September hingga akhir tahun. Laporan selengkapnya disampaikan reporter RRI Denpasar Tri Larasati.
1: MITC IFC Bali melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program High Performance Training sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pembinaan dan kesiapan peserta menghadapi agenda kompetisi sepak bola pada tingkat nasional maupun internasional. Founder MITC IFC Bali, Igusti Agung Putu Nuaba mengatakan, evaluasi jadwal dilakukan dengan mempertimbangkan kalender kompetisi sepak bola yang umumnya mulai memasuki periode padat pada September hingga akhir tahun.
2: Di bulan September ke atas, itu rata-rata official liga atau kompetisi, baik itu di Indonesia seperti Suratin atau EFA, atau di Malaysia pun, atau di Filipina pun, mereka melakukan agenda yang sama. Maka dari itu program high performance ini kami akan buat mulai tahun depan, kita akan pindahkan ke bulan April sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain.
1: Sementara itu, peserta pelatihan Kartika menilai program High Performance Training memberikan pengalaman yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan diri.
3: Lebih baik sih dari sebelumnya. Passing saya lebih terarah dan shooting saya lebih terarah. Lanjutan depannya sih lebih disiplin lagi dan lebih percaya diri.
1: Penyesuaian jadwal High Performance Training ke bulan April tahun 2027 diharapkan dapat memberikan ruang pembinaan yang lebih terarah, sekaligus mendukung peserta dalam mempersiapkan diri menghadapi kalender kompetisi yang berlangsung sepanjang tahun. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi. Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: ada yang baru dari Rehab.
1: Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
2: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
1: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

Saudara pendengar di mana saja Anda berada, bersama kami tim Nunukan siang ini yang bertugas. Kami ajak Anda kembali bergabung di program musik dan informasi hingga pukul 13 siang hari nanti ya. Kami juga ajak Anda sambil santai menikmati istirahat siangnya, menikmati hidangan makan siangnya untuk siang hari ini boleh ya. Bila mana ada informasi-informasi ingin Anda kabarkan, sharing untuk pendengar kita, Anda silakan tersambung bersama kami di 0811 5311945. Saya juga akan hadirkan informasi seputar siang, makan siang, kemudian istirahat siang. Waduh, kalau sebut-sebut siang, waktunya untuk relaksasi seperti itu ya, atau juga waktu santai, benar-benar harus memanfaatkan waktu istirahat siang biar nanti kembali menjalankan aktivitas rutinnya lagi, bisa kembali fokus, bisa kembali full charge-nya ya, seperti di waktu pagi hari semangat 45-nya juga bisa lebih maksimal lagi. Wah, kami hadir untuk Anda dengan ragam informasi pastinya. Yang mau bergabung di via telepon juga silahkan. Kami ajak Anda bila mana Anda dengarkan lagu-lagu, boleh ya Anda bergabung bersama kita untuk di off air, dan saat informasi yang Anda sampaikan ini layak untuk kita publikasikan, akan kami teruskan, kami lanjutkan untuk kita informasikan kepada pendengar RRI Nunukan.

Egi, masih berlalu di tengah ruang dengar kita bersama pendengar sebuah lagu dari miliknya ada Rapta. Marilah kemari, hei hei. Wah, asik nih ya. Siang hari sambil ya santai lah. Seperti itu dengarkan lagu-lagu yang bukan mendayu-dayu sih, yang bukan bawa ke peraduan juga ya, tapi lebih ke semangat sedikit nih sebelum nanti melanjutkan aktivitas, lebih energik seperti itu. Oke, kita lupakan dulu dari miliknya ada Rapta dengan Marilah Kemari, hei hei. Oke, baik, mendengar informasi kami hadirkan untuk Anda. Ya, ada juga nih yang bingung ya, kalau waktu istirahat siang, makan siang itu pengen setelah makan tidur siang, tapi takutnya kebablasan. Atau juga kalau tidur siangnya terlalu lama ya, malah badannya setelah bangun siang itu, setelah bangun dari tidur siang kayak remuk semua ya, malah tambah sakit, pegel-pegel seperti itu. Bukan tambah fresh, tapi malas gerak dan lain sebagainya. Nah, apakah lebih baik harus ada tidur siang atau tidak nih? Ini pilihan juga ya, bisa ada untuk Anda yang tidak terbiasa harus tidur siang ya, tidak boleh di skip tidur siangnya. Nah, tapi ini harus pintar-pintar juga pasang alarmnya 2-3 gitu lah kalau boleh. Kenapa? Kenapa tidak 1? Takutnya kalau 1 aja yang berbunyi mengingatkan, ini malah dimatiin alarmnya nanti ya, selesailah sudah. Oke, dan mendengar informasi kami hadirkan untuk Anda, tidur siang lebih baik dilakukan asalkan durasinya tepat dan tidak berlebihan. Kenapa ya? Karena dari tidur siang banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan. Di antaranya dapat mengembalikan energi, membuat tubuh lebih segar dan fokus, membantu menurunkan hormon stres dan juga tekanan darah, serta mencegah rasa mudah marah akibat lelah. Wah, ternyata itu pembawaan si lelah ya. Kenapa kalau tiba-tiba orang yang setelah makan siang, istirahat siang itu ya mudah marah? Ternyata masih capek, masih lelah, seperti itu, memikirkan hal-hal yang memang harus dipikirkan lah pada hari itu ya, memang jadi harus ada istirahat siangnya nih. Dan pastinya untuk tidur siang cukup 10 sampai dengan 20 menit agar terhindar dari rasa pusing atau lemas berlebihan atau juga sleep inertia saat bangun, dan antara pukul 1 siang hingga 3 sore ya, ini adalah waktu terbaik. Tidur di atas jam 3 sore dapat membuat Anda susah tidur di malam hari. Wah, di save ya untuk informasi sehatnya. Hadir bersama Anda untuk siang hari ini, masih bersama kami tim Nunukan Siang.

0: I don't mind.
1: Suamiku udah pulang. Kamu udah makan?
2: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ente kadang-kadang ente ya.
1: Loh, kok gitu? Bagaimana kalau jawabannya diubah?
2: Belum nih. Kamu masakin nasi goreng kesukaan aku ya.
3: Kak, Rehan pergi dulu ya.
4: Begitu sulit, rupakan Rehan. Apalagi Rehan baik.
1: Kok jadi lagu harusnya?
4: Iya dek, hati-hati di jalan ya.
1: Pengaruh media sosial memang tak terelakkan lagi, tapi jangan sampai membuat kita jadi generasi alay ya.

0: Mendengar, selamat siang kembali untuk Anda yang baru saja bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan Program 1. Selamat siang, selamat istirahat juga untuk Anda yang masih istirahat, dan selamat menikmati dengan makan siangnya untuk yang saat ini sedang menikmati makan siang. Jangan lupa ya, untuk makan siang jangan di skip makan siangnya, jadi makan sore nih. Oke, baik pendengar, kami lanjutkan kebersamaan kita untuk di siang hari ini. Masih bersama kami tim Nunukan Siang yang bertugas, di mana sesaat lagi kami ajak Anda bergabung di program musik dan informasi, ragam informasi seputar tradisi budaya dan juga kesenian tradisional akan kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 14 siang hari nanti.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
2: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
3: Ketipung merupakan salah satu alat musik jepin bagi suku Tidung. Alat musik ini memiliki bentuk yang menyerupai gendang, namun berukuran kecil dan berbentuk bulat memanjang dengan bagian tengahnya berukuran lebih besar. Ketipung ini biasanya digunakan sebagai salah satu alat musik ketika mengiringi musik jepin khas suku Tidung. Ketipung pada suku Tidung berbeda dengan ketipung yang ada di Pulau Jawa, karena pada ketipung ini yang di salah satu tampuk saja yang digunakan untuk tetabuhan, sedangkan bagian tampuk yang lain dibiarkan terbuka. Selain itu, ketipung juga menjadi alat musik yang biasanya digunakan untuk mengiringi musik yang bernuansa Timur Tengah dan dihias sesuai dengan motif pada masing-masing daerah asal ketipung tersebut.

Ngayau adalah salah satu tradisi masyarakat suku Dayak pada zaman dahulu yang mendiami Pulau Kalimantan. Ngayau atau kayau adalah tradisi berburu kepala yang dilakukan suku Dayak. Namun tidak semua suku Dayak melakukan tradisi berburu kepala. Hanya suku tertentu saja yang melakukan tradisi ini. Dalam bahasa Dayak, kayau berarti musuh. Dengan kata lain, ngayau berarti berburu kepala musuh. Dahulu, berburu kepala ini hanya dilakukan saat suku Dayak merasa terancam atau saat musuh mengganggu mereka dan juga untuk mempertahankan dan memperluas wilayah kekuasaan. Jika ada orang asing yang memasuki hutan suku Dayak tanpa izin, akan diburu kepalanya. Mereka sering melakukan perang antar suku. Dalam melakukan peperangan tersebut, terdapat sebuah kebiasaan, yaitu memenggal kepala musuh serta membawanya ke kampung mereka. Kebiasaan tersebut sering disebut sebagai kayau atau ngayau. Penebasan kepala musuh sendiri dilakukan karena mereka percaya cara ini akan menghindarkan dari gangguan roh jahat yang ada di dalam diri musuh. Tidak semua prajurit perang berani dan mampu melakukan hal tersebut. Hanya beberapa orang saja yang memiliki keberanian lebih dan mau melakukan ngayau. Meski demikian, tradisi dari beberapa suku Dayak ini sudah lama ditinggalkan. Namun, tradisi ini dapat dilakukan kembali atas permintaan khusus. Namun, mengganti perburuan kepala manusia dengan memenggal kepala kerbau

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Indonesia dikenal dengan beragam alat musik tradisional. Salah satunya adalah gambang.

Gambang adalah sebuah alat musik tradisional Kalimantan Utara yang terbuat dari bahan utama kayu atau bambu dan berbilah-bilah sebanyak 18 buah. Gambang memiliki resonator yang berbentuk seperti perahu, dengan bagian atas kotak suara tersebut dilapisi dengan beberapa bilah kayu tipis berbentuk persegi panjang. Sedangkan bagian ujung pangkal resonator, gambang berbentuk piramid yang berfungsi untuk menutup bagian pangkal. Gambang dimainkan dengan cara dipukul menggunakan alat pukul yang bagian ujungnya dibalut dengan kain agar menghasilkan suara yang indah tanpa merusak kepingan logamnya. Alat musik gambang memiliki tangga nada yang berbeda-beda antara 17 hingga 21 bilah. Untuk meningkatkan nada, biasanya bilah dipotong atau ditipiskan pada bagian ujungnya, sedangkan untuk merendahkan nada, biasanya ditipiskan pada bagian tengahnya.

Anda masih bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan mendengar untuk di program musik dan informasi. Informasi seputar tradisi dan budaya kami hadirkan untuk Anda siang hari ini. Bila mana ada informasi juga nih ingin Anda kabarkan seputar tradisi yang sampai dengan saat ini masih terus dilestarikan, masih terus Anda jalankan bersama keluarga begitu. Nah, unik juga ya ingin Anda informasikan, boleh di 0811531145. Tradisi seperti apa, kemudian juga kapan nih waktu untuk dilaksanakannya ya, apakah ada larangan seperti itu, atau harus ada ritual-ritual yang dilakukan sebelum melakukan tradisinya, boleh nih, keseruannya apa juga. Nah, pendengar, informasi lainnya kami hadirkan terkait tradisi budaya Pasola, ritual perang tombak sambil berkuda oleh masyarakat di Sumba, Nusa Tenggara Timur. Ini untuk menyambut musim tanam. Ada tradisi lagi dari tradisi lompat batu setinggi 2 meter, pasti pernah lihat nih ya, untuk informasinya pasti tahu nih, oleh pemuda suku Nias di Sumatera Utara sebagai penanda kedewasaan. Nah, kalau Anda sudah siap nih merasa dewasa, harus lompat di melewati batu setinggi 2 meter kalau Anda berdomisili di Sumatera Utara ya. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda yang masih seputar tradisi budaya dan juga kesenian tradisional.

0: Pulau Nunukan, Kalimantan Utara, dikenal sebagai tanah leluhur suku Tidung. Namun silsilah dan asal-muasal suku Tidung sama sekali tak tercatat dalam sejarah Nunukan. Bahkan perpustakaan Nunukan tak memiliki warisan buku sejarah suku Tidung.
1: Termasuk Datuk Ahmad, Datuk Ismail,
0: Kakek Antung bin Pangeran Batal yang ternyata masih memiliki darah bangsawan dari Pangeran Gantung, salah satu keturunan ketujuh dari penguasa Kerajaan Tidung, mewarisi buku sejarah suku Tidung yang dirangkum oleh pendahulunya.
1: Mungkin dari nenek moyang juga disalin-salin juga, bukan itu?
0: Ada dua buku tulisan tangan yang sudah termakan usia dijaga tangan renta Kakek Antung. Pertama, selembar buku dengan panjang sekitar 4 meter dan lebar 1 meter terbuat dari karton tebal yang telah ia bungkus lakban agar terhindar dari kerusakan. Buku yang kedua terdiri dari ribuan lembar kertas berwarna coklat tua dengan tebal hampir 2 jengkal yang menjelaskan lebih rinci perihal asal-muasal suku Tidung, silsilah kerajaan, benda pusaka, jumlah kekayaan, legenda adat termasuk tradisi dan budaya, huruf asli suku Tidung, keberadaan serta kejayaan Kerajaan Tidung, hingga keterkaitan Tidung dengan Manila dan Brunei Darussalam. Buku tersebut disimpan rapi dalam kain kuning berlambang naga sebagai simbol kebesaran suku Tidung.

0: Ritual Mangkok Merah merupakan sebuah tradisi dalam adat suku Dayak yang sangat populer. Mangkok Merah adalah sebuah ritual yang dilakukan suku Dayak dipimpin oleh para tua adat suku Dayak. Ritual ini sebagai sarana yang berfungsi sebagai alat komunikasi antar sesama rumpun Dayak serta sebagai penghubung dengan roh nenek moyang. Hanya panglima suku Dayak yang dapat melaksanakan atau memimpin ritual ini, karena hanya panglima suku Dayak yang berwenang sekaligus tahu untuk memanggil dan berhubungan dengan para roh suci atau dewa. Pada mulanya, adat ritual ini bernama Mangkok Jaranang. Jaranang adalah sejenis tanaman akar yang mempunyai getah berwarna merah dan digunakan sebagai pewarna sebelum masyarakat Dayak mengenal cat. Akar jaranang yang berwarna merah dioleskan pada dasar mangkok bagian dalam sehingga kini dikenal dengan nama Mangkok Merah.
1: Roposan.

0: Pendengar, tradisi Rambu Solo adalah tradisi pemakaman adat di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan yang megah dan melibatkan pengorbanan kerbau. Kami hadirkan masih seputar tradisi budaya dan juga kesenian tradisional untuk siang hari ini bersama kami tim Nunukan Siang.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

Gotong royong merupakan kebiasaan yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Di Kabupaten Nunukan, tepatnya di Krayan, gotong royong dalam bahasa setempat disebut paleo. Paleo seringkali dilakukan dalam berbagai kegiatan yang

berkaitan dengan usaha tani, seperti paleo nibu pade yang merupakan kegiatan gotong royong dalam menanam padi. Didahului oleh paleo meledek, yaitu kegiatan membersihkan sawah sebelum ditanami dengan cara bergotong royong.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Tapi ketika misalnya ada sudah penjamin keluarganya, di formulir itu kan ada RT, kita aja percaya itu. Di situ kan di formulir itu kan ada tanda-tanda RT. Ajukan sini memang warga RT ya. Situ.
2: Jadi teman-teman PMI yang ada di sini menghubungi keluarga di kampung halaman untuk menerbitkan di pemerintah setempatnya.
3: Sari berita. Disduk Capil Nunukan perketat penerbitan NIK warga dari luar daerah wajib melampirkan penjamin. Deportasi pekerja migran Indonesia non-prosedural didominasi kasus keimigrasian. Dua berita utama ini akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan Siang. Edisi Rabu 30 September 2026 bersama saya Wina Dewiana, inilah Warta Nunukan Siang selengkapnya.

0: Pendengar Warta Nunukan siang ini, kita awali dengan informasi terkait kependudukan. Disduk Capil Nunukan perketat penerbitan NIK warga dari luar daerah wajib melampirkan penjamin. Selengkapnya dilaporkan Mimin Muslimin.
1: Wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan menyimpan tantangan administratif yang kompleks dalam mengurus dokumen kependudukan warga lokal, pendatang luar daerah hingga pekerja migran Indonesia PMI di Tawau, Malaysia. Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil di Dukcapil Nunukan Samsudin mengungkapkan, kerentanan wilayah perbatasan seringkali dimanfaatkan pihak tertentu untuk memperoleh nomor induk kependudukan NIK Indonesia melalui formulir F101 dan F104. Dampak arus pendaftaran penduduk lintas batas tersebut berimbas langsung pada keuangan daerah akibat pembengkakan pembayaran iuran BPJS di Kabupaten Nunukan yang terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Sebagai solusi, Disdukcapil Nunukan bersikap selektif dengan mewajibkan setiap pemohon luar daerah menyertakan penjamin seperti ketua RT.
2: Makanya itu yang membuat kita harus selektif. Selektif bahwa untuk kasih ini. Tapi ketika misalnya ada sudah penjamin keluarganya, di formulir itu kan ada RT, kita hanya percaya itu. Di situ kan di formulir itu kan ada tanda tangan RT. Majukan sini memang warga RT ya. Situ.
1: Selain pengetatan aturan NIK, Disdukcapil Nunukan terus menggalakkan edukasi dan inovasi layanan gratis seperti program jemput bola di Pulau Sebatik hingga siniar Capil Bicara di TikTok guna memotong rantai percaloan. Mimin Muslimin melaporkan.
0: BPS Nunukan mencatat sekitar 44.000 usaha tersebar di Kabupaten Nunukan. Data tersebut mencakup usaha pertanian dan non-pertanian dari berbagai skala. Selengkapnya dilaporkan Ferry Herdiansah.
3: BPS Nunukan mulai memiliki gambaran awal mengenai jumlah pelaku usaha di Kabupaten Nunukan melalui hasil pendataan Sensus Ekonomi 2026. Data tersebut menjadi salah satu gambaran mengenai aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah Kabupaten Nunukan. Pendataan dilakukan untuk menghimpun informasi mengenai berbagai kegiatan usaha yang berlangsung di daerah. Kepala BPS Nunukan Iskandar Ahmadin mengatakan, jumlah tersebut masih merupakan gambaran awal dari hasil pendataan yang dilakukan BPS.
4: Untuk sangat kasarnya sekali, jumlah usaha kita baik pertanian dan non-pertanian lebih kurang 44.000. Wah, jadi usaha ini ada 4 ya kriterianya, ada usaha besar, usaha menengah.
3: Iskandar menjelaskan, masing-masing kelompok usaha memiliki batasan omset berdasar hasil pendataan. Klasifikasi tersebut digunakan untuk menggambarkan karakteristik pelaku usaha di Kabupaten Nunukan.
4: Usaha besar itu omsetnya atas 50 miliar. Usaha menengah, omsetnya 15-50 miliar. Kalau usaha mikro, dia 2-15 miliar. UMKM di bawah itu, dan juga ada namanya usaha keluarga.
3: Menurut Iskandar, pengelompokan tersebut membantu BPS melihat sebaran kegiatan usaha berdasarkan skala ekonominya. Data tersebut juga menjadi bagian dari hasil pendataan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Nunukan. Data sementara tersebut masih menjadi gambaran awal mengenai jumlah usaha yang terdapat di Kabupaten Nunukan.
4: Jadi sekitar ada 44.000 usaha se-Nunukan ini kita punya datanya sekarang.
3: Hasil pendataan Sensus Ekonomi 2026 nantinya diharapkan memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi dan struktur usaha di Kabupaten Nunukan. Data tersebut mencakup berbagai kegiatan ekonomi yang ditemukan dalam proses pendataan.
5: Ferry Herdiansah melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Pendengar, informasi selanjutnya terkait pekerja migran. Deportasi pekerja migran Indonesia non-prosedural didominasi kasus keimigrasian. Selengkapnya dilaporkan Deli Tareri.
7: PLH BP3MI Kalimantan Utara Sarni menyampaikan sebanyak 87 orang pekerja migran Indonesia dideportasi ke Kabupaten Nunukan. Dengan rincian laki-laki dewasa 58 orang, perempuan dewasa 17 orang, dan anak sebanyak 12 orang. Dengan rincian kasus seperti kasus ilegal, overstay, narkoba, dan kriminal lainnya. Mereka berasal dari Depot Tahanan Imigresen, DTI Tawau. Sarni menjelaskan jika para pekerja migran yang dipulangkan ke daerah asal memiliki dua kategori pemulangan, baik secara mandiri dan yang dibiayai oleh negara.
8: dalam hal menggunakan anggaran DIPA BP3MI Kalimantan Utara. Nah, untuk yang mandiri tersebut, bahwa yang tersandung kasus narkoba atau kriminal lainnya, nah itu yang tidak bisa ditanggung negara. Sementara yang untuk overstay dan ilegal itu masih dapat ditanggulangi sama negara.
7: Ia juga menegaskan jika BP3MI dapat memulangkan pekerja migran yang tersandung kasus narkoba dan kriminal lainnya, asalkan keluarga di kampung dapat melampirkan surat keterangan tidak mampu atau SKTM yang diterbitkan oleh kelurahan setempat.
8: Jadi teman-teman PMI yang ada di sini menghubungi keluarga di kampung halaman untuk menerbitkan di pemerintah setempatnya SKTM. Nah, berdasarkan itu, brakpas dari konsulat dan SKTM kami bisa dapat memulangkan teman-teman PMI tersebut.
7: Ketika ditanyakan terkait rusunawa yang dialihfungsikan, Sarni menerangkan sebelum menempatkan para pekerja migran yang dideportasi ke shelter rusunawa, BP3MI Kalimantan Utara telah melakukan perjanjian kerjasama dengan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan sebagai pengelola shelter rusunawa yang masa berlakunya sampai tahun 2027. Oleh sebab itu, BP3MI masih dapat menggunakan area tersebut. Kemudian di sisi lain, jika sudah tidak dapat digunakan lagi, maka BP3MI akan melakukan koordinasi kembali dengan pemerintah daerah untuk pinjam pakai gedung yang lain. Delita Reri melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi seputar bantuan sosial. Penerima bantuan sosial dipastikan tidak bisa bergantung selamanya pada bantuan pemerintah karena masa kepesertaan mereka resmi dibatasi maksimal 5 tahun. Selengkapnya dilaporkan Salma Amin.
9: Kementerian Sosial Republik Indonesia kini membatasi masa penyaluran bantuan sosial atau bansos. Setiap penerima manfaat hanya bisa menerima bantuan maksimal 5 tahun. Di Kabupaten Nunukan, aturan ini mulai diterapkan melalui Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi atau PPSE. Warga usia produktif yang dihentikan bansosnya akan dialihkan untuk menerima bantuan modal usaha. Ketua Tim Pendamping Program Keluarga Harapan atau PKH Kabupaten Nunukan Wahyudin mengatakan, juknis aturan ini sudah keluar dan sosialisasi terus dilakukan agar warga siap mandiri.
10: Untuk di Kabupaten Nunukan sendiri, jangankan 5 tahun, ya 10 tahun kayaknya sudah ada. Nah, jadi pelan-pelan itu mulai kita edukasi melalui usaha ya, dan dari pemerintah daerah juga sebenarnya sudah ada memberikan juga, selain dari Kementerian Sosial, itu ada memberikan namanya PPSE ya, Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi, itu diberikan bantuan usaha 5 juta per orang.
9: Untuk tahap awal, Kabupaten Nunukan menargetkan 5 penerima bansos usia produktif untuk graduasi dari daftar bantuan reguler. Jumlah ini menyesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. Wahyudin menambahkan, proses administrasi dan komitmen bersama kini sedang berjalan.
10: Nah, untuk Kabupaten Nunukan sendiri, itu juga sudah ada kemarin memberikan bantuan khusus untuk saat ini. Cikal bakal yang akan kita berikan itu sekitar 5 orang ya yang di cover, karena memang kota masih terbatas untuk tahun ini. Dan dari 5 orang itu, 3 orang sudah kita buatkan komitmen ya, semacam surat pernyataan graduasi, dan mereka siap untuk graduasi.
9: Meski usia produktif diwajibkan mandiri, pemerintah memastikan aturan ini tidak berlaku untuk kelompok rentan. Warga lanjut usia dan penyandang disabilitas dipastikan tetap diakomodir sebagai penerima bantuan sosial. Salma Amin melaporkan.
0: Pendengar, satu informasi terakhir kami hadirkan untuk mengakhiri Warta Nunukan siang ini. Terkait 6 regu SMA Negeri 1 Nunukan Selatan siap berlaga dalam lomba senam Yameto dan Lucky Wall yang menjadi bagian rangkaian peringatan HUT ke-27 Kabupaten Nunukan. Selengkapnya dilaporkan Ahmad Ilham.
11: SMA Negeri 1 Nunukan Selatan menyiapkan 6 regu senam yang akan berlaga dalam lomba senam Yameto dan Lucky Wall sebagai bagian rangkaian peringatan hari ulang tahun HUT ke-27 Kabupaten Nunukan. 6 regu tersebut terdiri atas 3 regu Yameto dan 3 regu Lucky Wall. Pelatih senam SMA Negeri 1 Nunukan Selatan, Latuo, mengatakan 6 regu yang disiapkan saat ini terus menjalani latihan intensif. Bahkan, para peserta berinisiatif menambah jadwal latihan secara mandiri guna meningkatkan kesiapan menjelang perlombaan.
12: Kalau total seluruhnya ada 6 regu, ya, terdiri dari 3 regu Yameto dan 3 regu Lucky Wall. Kalau persiapannya, anak-anak ini dia latihan atas inisiatif sendiri gitu. Nah, kalau kami kan punya jadwal latihan setiap hari Minggu saja. Nah, terkadang anak-anak tambah hari Sabtunya gitu. Nah, termasuk pembuatan openingnya, closingnya.
11: Latuo menjelaskan, dari 6 regu yang disiapkan, 2 diantaranya merupakan regu inti. Kedua regu tersebut merupakan peserta yang telah mengikuti perlombaan tahun sebelumnya dan berhasil meraih juara pertama untuk kategori Lucky Wall, sementara kategori senam Yameto meraih juara kedua. Sementara itu, 4 regu lainnya merupakan peserta baru yang mayoritas berasal dari siswa kelas 10. Meski masih minim pengalaman, para peserta baru tersebut tetap diandalkan untuk bersaing dalam perlombaan. Ia juga yakin peserta baru mampu meraih prestasi. Namun, jika belum berhasil menjadi juara pertama, mereka diharapkan dapat meraih posisi juara kedua atau ketiga.
12: Ada 2 regu yang sudah pernah ikut, ya, regu inti 1 Yametonya dan regu inti 1 Lucky Wall-nya. Nah, terus yang 4 regunya itu baru semua. Nah, kebanyakan dari mereka, dari 4 regu itu bisa dibilang 90% itu kelas 10. Walaupun mereka baru, saya masih bisa mengandalkan mereka. Walaupun tidak juara 1 kan masih ada juara 2, juara 3-nya. Nah, itulah yang dikejar.
11: Saat ini, SMA Negeri 1 Nunukan Selatan masih memegang piala bergilir kategori senam Lucky Wall. Latuo optimis piala tersebut dapat kembali dipertahankan pada perlombaan tahun ini. Ahmad Ilham melaporkan.

informasi dalam Warta Nunukan siang ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Di Sdukcapil Nunukan, perketat penerbitan NIK, warga dari luar daerah wajib melampirkan penjamin. Deportasi pekerja migran Indonesia non-prosedural didominasi kasus keimigrasian. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami di rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami, Warta Nunukan Pagi, melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Wina Dewiana, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
2: Saatnya kita ikuti Pro Dangdut, Dangdut Nunukan.

0: Pak, boleh fotoin sebentar nggak?
1: Boleh, Mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Nah. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik, Mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya, guys. Sekali lagi ya, Pak ya. Fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke, Mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh, gini. Pantang makan karbo. Udah, Pak. Pak, tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong, Pak ya.
1: Baik, Mbak. Ini buahnya nggak jadi dimakan, Mbak?
0: Enggak lah, Pak. Cuma buat foto doang. Buat upload di medsos.
1: Lah, Mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang, Mbak.
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang. Kan Bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya, Mbak. Kerja kerasnya di dunia nyata. Lah, Mbak, bangun tidur, HP. Bangun tidur, HP. Foto terus. Tinggal aja, Mbak, sekalian di dunia maya.

siang pendengar Radio Republik Indonesia, program A1 di mana saja Anda berada. Halo, ya, ketemu lagi bersama kami tim Nunukan siang ini yang bertugas hingga pukul berapa ini? 16 sore hari nanti ya, tepatnya jam 4 sore kebersamaan kita di program Prodangdut kurang lebih 90 menit ke depan, di mana kami juga ajak Anda untuk bergabung di via on air, bisa telepon, kemudian yang ingin bergabung di SMS, WhatsApp juga silahkan ya. Kami ajak Anda untuk bisa tersambung di 0811-5311-945. Seperti apa, mengabarkan kepada kita situasi kondisi saat ini di tempat tinggal Anda boleh. Kemudian untuk yang saat ini sedang beraktivitas di tempat kerjanya masing-masing nih, apa hal-hal yang hari ini menurut Anda dari pagi seru ya, ada aja keberuntungan selalu mendekati Anda. Kalaupun sebaliknya boleh nih diceritakan juga apa tuh ya, hal-hal yang paling Anda takutkan terjadi atau paling Anda tidak sukai terjadi hari ini, seperti apa Anda menanggapinya atau juga melewatinya. Ya pasti berat lah kalau hal-hal yang tidak kita sukai, tidak kita inginkan terjadi itu harus kita lewati karena takdirnya sudah harus seperti itu di waktu, di tempat yang juga sudah ditentukan seperti itu ya. Namun bagaimana nih kita sebagai manusiawi juga untuk menyikapi, untuk bisa melewati hal-hal hari itu, ujian hari itu, kerikil hari itu yang harus kita lewati pastinya ya. Harus dengan ya cuek aja atau memang harus ada sabar-sabarnya juga ya. Dimana kehidupan ini selain ada manisnya ada pahit-pahitnya juga. Kalau tidak seperti itu kan tidak tidak menarik ya, tidak seru. Wah. Boleh ya Anda bercerita kita juga kepada kami, mengabarkan kepada kita juga informasi-informasi aktualnya ingin Anda sampaikan. Silahkan 0811-5311-945. Pastinya kami juga hadirkan lagu-lagu dangdut ya untuk Anda di siang jelang sore hari ini. Nah, ngomong-ngomong soal manusiawi ini ya, kita dengarkan dulu lagu yang berikut ini. Jodoh di tangan Allah Subhanahu wa taala ya. Harus ada usaha juga sih seperti itu, seperti apa usahanya atau juga tawakalnya. Kita dengarkanlah dulu ya lagu dari miliknya Rizky Ridho. Ini dia.

Indonesia. Kebayang gak sih, mahasiswa baru harus punya aplikasi pinjol? Tapi itulah yang bikin heboh ketika para maba atau mahasiswa baru mengikuti proses pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan diminta untuk mendaftar 2 dari 3 aplikasi pinjol yang mensponsori acara itu. Sebenarnya pinjol ini juga merebak sampai ke sekolah menengah atas. Nah, apa yang mengerikan dari pinjol ini adalah budaya berhutang yang tidak produktif dan cenderung konsumtif. Seperti kita ketahui, sebagian besar mahasiswa ataupun pelajar sebenarnya bukanlah pangsa pasar bagi pinjol. Umumnya di usia mahasiswa ataupun pelajar, kehidupan mereka masih dibiayai, sehingga rata-rata masih bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Tetapi tak kala para mahasiswa dan pelajar ini ingin lifestyle atau gaya hidup yang lebih mewah, itulah yang membuat mereka mencari jalan pintas, misalkan dengan meminjam dari pinjol. Problemnya, tak kala pinjaman ini tak bisa dilunasi, disitulah seringkali bencana mulai terjadi. Kadangkala banyak mahasiswa atau pelajar yang akhirnya terlilit hutang. Apa solusinya? Yang jelas, memperkenalkan pinjol kepada para mahasiswa dan pelajar adalah kesalahan yang fatal. Hal itu tidak bisa menjadi solusi keuangan bagi mereka. Itulah sebabnya, selain pelarangan akses pinjol bagi kelompok usia tertentu, juga perlu edukasi finansial. Di sisi lain, untuk mengatasi masalah finansial, bagusnya mahasiswa dan pelajar dilatih wirausaha, bukannya dengan memikirkan soal pinjol ini. Seharusnya justru kampus memberdayakan dan mengajarkan spirit entrepreneurship. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Anda masih bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan untuk di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk yang sudah menyapa kami juga di 0811-5311-945. Ya, boleh. Untuk Anda yang ingin mengabarkan kepada kita seperti apa nih untuk situasi kondisi saat ini di tempat tinggal Anda. Atau saat Anda keluar rumah, menjumpai ada informasi penting lainnya ingin Anda sampaikan, kabarkan, boleh ya. Anda dapat tersambung bersama kami untuk di via telepon, SMS, kemudian WhatsApp juga di nomor yang sama 0811-5311-945. Anda juga dapat berpartisipasi bersama kami untuk yang saat ini sedang dengarkan siaran RRI Nunukan melalui aplikasi RRI Digital. Boleh ya, Anda tersambung untuk di via chat yang ada fitur-fitur yang ada di aplikasi RRI Digital. Dan untuk yang saat ini sedang berada di luar Pulau Nunukan, dengarkan siaran kita melalui aplikasi RRI Digital juga. Halo semuanya, selamat berdangdut, goyang dangdut bersama kita untuk di hari ini. Lagu-lagu apa ini? Lagu-lagu dangdut pastinya ya. Jangan khawatir, kebersamaan kita untuk di setiap hari di program Pro Dangdut itu 90 menit ya, khusus untuk Anda yang suka dengarkan lagu.

lagu-lagu dangdut sambil melanjutkan rutinitas Anda. Dengarkan lagu dangdut, semoga bisa kembali memberikan semangatnya untuk lanjutan aktivitasnya. Kemudian juga bisa memberikan sedikit hiburan sehat juga ya, biar semuanya bahagia pastinya untuk di sore hari ini di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Jangan kemana-mana ya, saya akan kembali untuk Anda setelah yang berikut ini.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

0: sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Anda ingin lihat yang horor-horor? Ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari. Buat kebutuhan atau buat keinginan? Kayaknya sih banyakan keinginan kan? Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya.
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat loh ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya, di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Masih Anda dengarkan Pro Dangdut bersama kami untuk di sore hari ini. Selamat sore untuk yang baru saja bergabung, menjumpai frekuensi kami untuk di tiga wilayah, Nunukan, Krayan, dan juga Sebatik ya. Untuk Anda yang juga saat ini dapat dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Nah, pendengar, untuk Anda yang bertanya-tanya nih, bagaimana sih untuk kita bisa dengarkan siaran RRI Nunukan, misalnya kita keluar pulau Nunukan, jangan khawatir ya, jangan bersedih hati juga, karena siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi. Aplikasi apakah itu? Adalah aplikasi RRI Digital. Aplikasi ini dapat Anda unduh melalui Play Store untuk di Android Anda. Jadi di sana banyak sekali fitur-fitur yang tersedia, termasuk juga untuk drama radio ada, kemudian yang mau nonton ya, karena juga siaran kita selain dapat Anda dengarkan, Anda juga dapat tonton langsung. Nah, double dong ya untuk keistimewaannya. Dan ada apalagi sih, banyak lagi fitur-fitur menarik lainnya. Anda ingin dengarkan siaran-siaran yang penuh dengan informasi-informasi aktual, ada di Pro 1. Kemudian ingin mendengarkan siaran-siaran anak muda, boleh di Pro 2. Ada lagi nih, Anda ingin update informasi seputar tradisi, budaya juga, budaya apa saja, tradisi apa saja yang saat ini sedang dilestarikan atau saat ini selalu Anda jumpai informasinya seperti itu, ya boleh Anda dengarkan siaran di Pro 4. Dari mana? Dari seluruh Indonesia juga pastinya. Oke, masih dengan lagu-lagu dangdut kami hadirkan untuk Anda. Aduh, saya sepertinya mabuk nih. Mabuk, tapi bukan mabuk judi ya, seperti katanya Cucu Cahyati. Kita dengarkan.

0: Sapu pergaulan dulu itu bebas. Saya tidak peduli apa yang orang bicara. Karena saya pikir ini sapu hidup. Gonta-ganti pasangan, terjebak miras dan narkoba, sampai akhirnya suatu hari saya harus menerima kenyataan.
1: Maaf, Bapak positif HIV.
0: Rasanya terpercaya. Tapi virus ini sudah ada di sapu badan. Sekarang saya menyesal. Seandainya saja waktu bisa diputar kembali, saya tidak akan lakukan hal-hal yang buat saya beresiko tertular HIV.
2: Stop HIV AIDS. Cegah sebelum terlambat.

sudah diproses dan digarami, dan kandungan nutrisi di dalamnya sangatlah banyak bagi kesehatan tubuh manusia. Kaviar juga merupakan salah satu makanan yang sangat mahal di dunia. Lalu, apa sih yang membuat makanan satu ini mahal? Harga kaviar mahal ternyata disebabkan rentan waktu ikan sturgeon betina untuk bertelur sangat lama, yaitu sekitar 10 hingga 15 tahun, serta proses pengolahan yang sangat rumit. Dan kini muncul kaviar putih yang langka dengan harga yang mengalahkan mobil mewah, yaitu sekitar 6 miliar rupiah per kilogramnya. Namun tidak peduli berapa harga makanannya, selama makannya bersama kamu,

ada di manakah ini nomor akhirnya 2253 posisinya. Katanya halo RRI Nurkan, selamat petang. Petang juga. Bisa tidak diputarkan lagunya Kopi Dangdut? Oke, ditunggu ya. Baik, terima kasih untuk yang sudah bergabung dan untuk Anda juga yang saat ini sedang mendengarkan siaran kami yang berada di wilayah Nunukan dan sekitarnya, juga untuk Anda yang berada di luar pulau Nunukan, bahkan yang ada di negeri jiran Malaysia. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Mendengar, kami akhiri satu lagu dari miliknya Fahmi Sahab dengan Kopi Dangdut yang sekaligus menjadi lagu pamungkas kita. Terima kasih untuk yang sudah bergabung, yang sudah request lagunya juga, dan untuk Anda yang sedari tadi sudah menemani kami di siang hari ini bersama tim Nunukan Siang. Terima kasih ya. Saya Wina mewakili tim Nunukan Siang yang bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selanjutnya Anda akan ditemani bersama tim Nunukan sore ini yang bertugas. Dengarkan terus RRI Nunukan untuk Anda dari perbatasan mengudara, dan juga untuk di hari ini update terus informasi bersama kami ya di rri.co.id juga, dan melalui informasi-informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Jang, jadi enggak pesan kopinya?
1: Jadi.
0: Iya, kopi apa?
1: Kopi paste. Kopi yang kemarin aja, Ding. Kopi hitam. Manis.
0: Bilang kah dari tadi. Tunggu. Buatkan, ngopi aja repot.
2: Oh, Jang, kok ngopi aja? Biasanya ngepul.
1: Takut aku, Yud.
2: Takut kenapa?
1: Tadi nih, waktu aku berangkat ke sini kan, aku naik mobil sambil ngerokok. Aku dengar radio, ada iklan di radio nih. Iklan layanan masyarakat gitu. Katanya, kalau kita hisap rokok nih, satu kali hisapan itu 2000 racun masuk ke tubuh kita. Langsung aja, rokoknya aku matikan.
2: Oh, cepat sadar juga kau, Jang, ya?
1: Iyalah, Yud. Kesehatan itu kan mahal. Kalau kita jatuh sakit...
2: ada permen nih.
1: Mau, Pak Jang.
2: Wah, cuma satu. Asyik, Jang.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila,

Selamat sore pendengar, kembali Anda masih bersama kami di Nunukan Sore hari ini. Kali ini bersama saya Angel, menemani Anda semuanya di suasana sore yang waduh agak panas-panas ya, karena sepanjang hari ini sangat panas sekali. Cuacanya sangat cerah sekali ya, seterik ini sore ini. Jadi untuk Anda semuanya yang mau siap-siap olahraga atau juga punya kegiatan-kegiatan lain, ini pas momennya ya untuk Anda beraktivitas, karena cuacanya cocok untuk kita mulai berolahraga sore ya. Jadi harus semangat dong. Apalagi hari ini adalah akhir di bulan September. Saya yakin sudah banyak hal yang Anda lakukan, kerjakan selama awal September hingga saat ini. Dan semoga saja semua tersebut membuahkan hasil terbaik seperti yang Anda harapkan. Jikapun belum mendapatkan apa yang Anda harapkan ya sesuai target di bulan ini, maka jangan putus asa, karena masih ada hari esok ya di bulan yang baru. Saya yakin Anda bisa kembali lagi untuk meraih apa yang Anda inginkan. Dan hari ini juga bertepatan dengan hari peringatan gerakan 30 September ya, atau G30 SPKI, untuk mengenang gugurnya para pahlawan revolusi. Dan juga untuk Anda pendengar yang juga hari ini juga mungkin punya momen-momen spesial lainnya, semoga semuanya berjalan lancar, atau malam ini mungkin punya acara spesial ya, mudah-mudahan semuanya juga bisa terlaksana dengan baik segala kegiatan Anda tentunya. Dan nantinya pendengar, pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah, jangan lewatkan juga, kami akan hadirkan untuk Anda Lintas Banjar Nusantara ya. Nantinya kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 Palangkaraya.

Pendengar, kembali lagi sore hari ini dengan beragam informasi untuk Anda. Pendengar, Kementerian Sosial kini membatasi masa penyaluran bantuan sosial atau bansos. Setiap penerima manfaat hanya bisa menerima bantuan maksimal 5 tahun. Di Kabupaten Nunukan, aturan ini mulai diterapkan lewat program pemberdayaan sosial ekonomi atau PPSE, ya. Warga usia produktif yang dihentikan bansosnya akan dialihkan untuk menerima bantuan modal usaha. Ketua Tim Pendampingan Program Keluarga Harapan atau PKH Nunukan, Wahyudin, mengatakan bahwa juknis aturan ini sudah keluar dan sosialisasi terus dilakukan agar warga siap mandiri. Untuk tahap awal, Kabupaten Nunukan menargetkan 5 penerima bansos usia produktif untuk lulus atau graduasi dari daftar bantuan regulasi. Nah, jumlah ini menyesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. Wahyudin juga menambahkan bahwa proses administrasi dan juga komitmen bersama kini sedang berjalan. Nah, meski usia produktif diwajibkan mandiri, pemerintah memastikan aturan ini tidak berlaku untuk kelompok rentan. Warga lanjut usia dan juga penyandang disabilitas dipastikan tetap diakomodir sebagai penerima bansos seperti biasa.

0: 20.000 aja Bu, telur bebeknya. Nanti dulu.
1: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
2: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
2: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sotau.
3: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Anda mendengar nama kota Yakutsk? Ya, kota Yakutsk merupakan pusat administrasi Republik Saka di Rusia yang memiliki total penduduk sekitar 300 ribu jiwa. Kota ini dijuluki sebagai kota paling dingin di dunia karena sepanjang tahun memiliki suhu berkisar antara minus 30 derajat Celcius sampai minus 40 derajat Celcius. Bahkan ketika musim dingin, suhu di kota Yakutsk bisa turun mencapai minus 70 derajat Celcius. Kondisi lingkungan yang ekstrim ini membuat masyarakat Yakutsk harus menggunakan pakaian yang tebal dan tidak berani menggunakan perhiasan termasuk kacamata, karena benda tersebut dapat membeku dan menempel di tubuh mereka. Namun di sisi lain, kota Yakutsk memiliki cadangan emas, batu bara, biji besi, dan gas alam yang melimpah. Bahkan mereka menghasilkan 1/5 berlian di dunia.

0: Lintas Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini Rabu 30 September 2026. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Lintas Banjar Nusantara hadir kembali untuk Anda pada hari ini. Dan tentu sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya, dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore ini bersama saya Setiar Seno. Inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dengan informasi dari Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Ya, pendengar dan pemirsa dari Samarinda, ada rekan saya Ria. Halo Mbak Ria, selamat sore. Ya,
1: Ke
0: halo.
1: rekan Setiasino, halo.
0: Iya,
1: Halo.
0: agak kecil suaranya Mbak Ria.
1: Kalau segini bagaimana rekan Setiasino? Sudah
0: Iya,
1: kedengaran?
0: kayaknya sudah terdengar. Baik, apa kabar Mbak Ria?
1: Kabar
0: Gimana
1: saya
0: cuacanya
1: baik-baik
0: di sana?
1: saja. Cuacanya asapnya masih ada, walaupun hujan terkadang juga hadir nih.
0: Terkadang hadir ya.
1: Terkadang iya
0: Baik.
1: betul.
0: Tapi masih
1: Soalnya
0: ada kabut asap ya Mbak Ria ya.
1: iya, di tengah hujan asap masih menyelimuti wilayah kota Samarinda pastinya. Imbasnya
0: Baik.
1: saya kena flu dan batuk.
0: Wah, semoga cepat sembuh nih Mbak Ria.
1: Iya, tapi tetap bersuara, bersemangat rekan
0: Tetap
1: Setiasino.
0: semangat ya.
1: Iya.
0: Baik, Mbak Ria, ada informasi apa
1: Iya.
0: dari Samarinda untuk kita sore ini?
1: Dari Samarinda terkait dengan kebakaran hutan ini di kota Samarinda, rekan Setiasino.
0: Baik, Maria, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih rekan Seno, pendengar. Hingga tanggal 28 September, kebakaran hutan dan lahan di kota Samarinda tercatat mencapai 225 kejadian. Meski hujan mulai menurunkan jumlah kejadian, sejumlah wilayah masih dilanda kebakaran. Berikut laporan selengkapnya.
2: Lahan yang terbakar mencapai 503 kebakaran hutan dan lahan di Kota Samarinda hingga 28 September 2026 tercatat sebanyak 225 kejadian dengan luas lahan yang terbakar mencapai 503,25 hektar. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Samarinda, Suwarso, pada RRI mengatakan kejadian karhutlah mulai menurun setelah hujan mengguyur sejumlah wilayah. Namun kebakaran masih terjadi di beberapa kawasan, termasuk Palaran dan Makroman. Menurut Suwarso, Palaran menjadi salah satu wilayah dengan kejadian karhutlah terbanyak. Kondisi medan serta akses menuju titik api yang sulit membuat proses pemadaman membutuhkan waktu.
3: Ya, sebetulnya pasca hujan kemarin ada penurunan kejadian ya. Tapi untuk daerah-daerah ya dapat hujan seperti sebagian besar di daerah Palaran, termasuk di daerah Makroman, itu masih ada kejadian kebakaran kemarin.
2: Selain Palaran, karhutla juga terjadi di wilayah Kecamatan Sambutan, seperti Makroman, Pelita Delapan, dan Pulau Atas. Sementara di Samarinda Utara, kebakaran terakhir terjadi di Pampang yang sebagian lahannya merupakan gambut. BPBD Samarinda bersama tim gabungan terus melakukan penanganan, terutama di lokasi yang sulit dijangkau dan memiliki keterbatasan sumber air. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
1: Rekan Sinau, demikian tadi laporan dari Deni Kartikasari. Sekarang saya kembalikan ke Anda, Lintas Banjar Nusantara berikutnya. Rekan Sinau.
0: Iya, terima kasih Mbak Ria dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Ya, pendengar dan pemirsa dari Tarakan ada rekan saya, Diti Anggraini. Halo, selamat sore, Diti.
1: Halo, selamat sore Seno. Bagaimana kabar Palangkaraya untuk sore hari ini, Seno?
0: Alhamdulillah kami masih sehat, tapi kabut masih tebal sekali di luar sana, Diti. Gimana di Tarakan sendiri?
1: Di Tarakan, alhamdulillah beberapa hari ini sudah turun hujan, Seno.
0: Alhamdulillah, senang mendengarnya ya, walaupun kami belum
1: Iya.
0: kebagian di sini, Diti.
1: Mudah-mudahan secepatnya ya, Seno ya.
0: Amin. Baik, Diti dari Tarakan, ada informasi apa untuk kita sore ini?
1: Informasi yang membuat ibu-ibu pada pusing nih, Seno. Karena
0: Wah.
1: harga cabai lokal itu di Tarakan tembus 160.000 per kilogram, Seno.
0: Wah, kurangi makan sambal dong seperti itu ya.
1: Iya, bener sepertinya ya.
0: Baik, Diti silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Seno. Pendengar dan pemirsa, harga cabai lokal di sejumlah pasar di Kota Tarakan mengalami kenaikan hingga mencapai Rp150.000 sampai Rp160.000 per kilogram. Laporan selengkapnya disampaikan Agung Wirawan.
2: Barang itu naik itu karena kayak cabai, daun bawang itu karena kurang dari petani, pengaruh dari musim kemarau, tak bisa tumbuh, itu tumbuh subur, tumbuh bagus.
3: Harga cabai lokal di sejumlah pasar di Kota Tarakan kini mencapai Rp150.000 hingga Rp160.000 per kilogram. Kenaikan harga ini disebut telah terjadi sekitar 1 bulan terakhir dan semakin terasa dalam 2 pekan terakhir.
2: Sudah 1 bulan ini, tapi sudah 2 minggu ini makin naik.
4: Minggu belakangan ini.
2: 2 minggu.
3: Kenaikan harga tersebut turun berdampak terhadap jumlah pembelian masyarakat. Pedagang menyebut sejumlah pembeli mulai mengurangi jumlah cabai yang dibeli karena harganya dinilai semakin tinggi.
2: Berkurang, tadinya misalnya beli 2 kilo, dikurangi jadi 1 kilo. Kadang warung juga pesan misalnya 5 kilo, dikurangi jadi 3 kilo setengah.
3: Pedagang menyebut kenaikan harga cabai dipengaruhi berkurangnya pasokan dari petani. Menurut pedagang, kondisi musim kemarau dan ketersediaan air yang terbatas membuat hasil panen berkurang, sehingga pasokan cabai yang masuk ke pasar pun ikut menurun.
2: Barang itu naik itu karena kayak cabai, daun bawang itu karena kurang dari petani, pengaruh dari musim kemarau, tak bisa tumbuh, itu tumbuh subur, tumbuh bagus, makanya kurang masuk di pasar, kurang petani bawa, makanya mahal.
3: Sementara itu, harga cabai dari luar daerah yang masuk melalui kapal berada di kisaran Rp140.000 per kilogram. Pedagang berharap pasokan cabai kembali normal agar harga di pasar dapat berangsur turun. Agung Wirawan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan dan selanjutnya kita kembali bersama Seno RRI Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih Diti Anggraini dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Ya, pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Banjarmasin. Sekarang kita menuju ke Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Ya, pendengar dan pemirsa, dari Nunukan ada rekan saya, Angel. Halo, selamat sore, Angel.
1: Halo, selamat sore juga, Seno.
0: Iya, sudah hujankah di sana?
1: Wah, Nunukan sering hujan nih, tapi hari ini wah, aja yang terik.
0: Oh, kebagian terik ya. Iya. Mudah-mudahan hujan lagi ya, Angel ya.
1: Insya Allah ya, semoga.
0: Baik. Angel, ada informasi apa dari Nunukan untuk kita sore ini?
1: Dari Nunukan sore hari ini ada informasi terkait dengan guru SD Negeri 006 Sebatik Tengah. Ini ikuti program pertukaran guru di Korea Selatan.
0: Wow, mantap sekali. Silakan Angel untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, guru SD Negeri 006 Sebatik Tengah mengikuti program pertukaran guru di Korea Selatan. Ia mendapat kesempatan melihat langsung proses pendidikan dalam kehidupan sehari-hari di negara tersebut. Laporan Ferry Herdiansyah.
2: Guru SD Negeri 006 Sebatik Tengah Nunukan Hikmah Wayuni membagikan pengalamannya selama mengikuti kegiatan pertukaran guru di Galgok Elementary School, Kota Yongin, Provinsi Gyeonggi, Korea Selatan. Ia turut mengamati aktivitas pembelajaran di kelas dan pengamatan itu mencakup cara guru menyiapkan materi, penggunaan teknologi, hingga keterlibatan siswa dalam proses belajar.
3: Pengalaman ini memberikan saya kesempatan untuk melihat secara langsung bagaimana sistem pendidikan Korea berjalan dalam kehidupan sehari-hari.
2: Dalam kegiatan tersebut, ia melihat pembelajaran berlangsung dengan pola yang terstruktur. Guru menyiapkan materi dengan memanfaatkan teknologi dan mendorong siswa untuk aktif berdiskusi serta berpartisipasi di kelas. Selain mengamati proses belajar, ia juga terlibat dalam sejumlah kegiatan sebagai asisten guru. Perannya antara lain membantu kegiatan pembelajaran dan mendampingi siswa ketika mengerjakan tugas.
3: Selama berada di sekolah, saya mengamati bagaimana proses pembelajaran berlangsung dengan sangat terstruktur. Guru mempersiapkan materi dengan baik, memanfaatkan teknologi, dan mendorong siswa untuk aktif berdiskusi serta berpartisipasi di kelas.
2: Pengalaman tersebut juga mempertemukannya dengan tantangan komunikasi selama berinteraksi dengan siswa dan guru. Perbedaan bahasa diatasi dengan memanfaatkan aplikasi penterjemah yang tersedia di perangkat digital.
3: Nah, sebagai asisten, saya membantu guru dalam beberapa kegiatan pembelajaran, mendampingi siswa saat mengerjakan tugas. Nah, interaksinya gimana? Ya, dengan menggunakan Google Translate atau Papago.
2: Ferry Herdiansyah melaporkan.
1: Rekan Setiarseno, demikian informasi dari Nunukan. Kembali ke Anda di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Baik, terima kasih Angel dari Nunukan, Kalimantan Utara. Baik, pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Ya, dari Banjarmasin ada rekan saya Auliana. Selamat sore, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Seno.
0: Iya. Pertanyaan pertama, hujankah
1: Iya.
0: tidak?
1: Belum sih.
0: Apa-apa?
1: Belum sih, anginnya iya,
0: Oh,
1: anginnya
0: anginnya
1: kencang
0: iya
1: tapi
0: ya.
1: hujannya enggak gitu, Seno.
0: Oke, dengar-dengar
1: Pertanyaan
0: di sana.
1: kedua.
0: Dengar-dengar di sana ada yang banjir dikit gitu, kawasan tertentu gitu. Padahal hujan katanya jarang.
1: Iya, bingung juga sih, bingung
0: Nah,
1: banjirnya
0: itu
1: ya.
0: dia ya. Oke, yang penting sehat di sana semua ya.
1: Amin, semua kru di sini alhamdulillah sehat ya. Tapi kepungan kabut asap sih masih ada sih.
0: Oh,
1: Jangan-jangan,
0: masih ada.
1: masih ada.
0: Masih ada. Kirain sudah pergi.
1: Belum,
0: Iya.
1: belum, belum. Nanti
0: Belum.
1: kita tunggu hujan baru dia pergi ya.
0: Iya, amin. Oke, Aliana
1: Amin.
0: ada informasi apa dari Banjarmasin untuk kita sore ini?
1: Dari Banjarmasin, Seribu Sungai, Kota Seribu Sungai, terkait dengan Hari Sungai Sedunia. Nah, itu kan sesuai dengan julukan Kota Seribu Sungai,
0: Betul.
1: temanya Hari Sungai Sedunia.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Seno di Palangkaraya, pendengar dan pemirsa. Hari Sungai Sedunia yang diperingati setiap minggu ke-4 September menjadi momentum bagi pemerintah kota Banjarmasin untuk memperkuat upaya menjaga fungsi sungai. Hal itu sebagai bagian penting dari sistem pengendalian genangan sekaligus identitas kota. Informasi selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
2: Dan tentunya bahwa Banjarmasin tidak bisa dipisahkan ya dari sungai.
3: Hari Sungai Sedunia yang diperingati setiap minggu ke-4 September menjadi momentum bagi pemerintah kota Banjarmasin untuk memperkuat upaya menjaga fungsi sungai. Hal itu sebagai bagian penting dari sistem pengendalian genangan sekaligus identitas kota. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Amin HR mengatakan, kondisi kemarau panjang saat ini menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat normalisasi dan pengerukan sungai, terutama pada titik yang mengalami sedimentasi dan dipenuhi sampah. Menurutnya, normalisasi tidak hanya menyasar sungai utama, tetap juga kanal dan anak sungai yang berperan dalam kelancaran sistem aliran air di Kota Banjarmasin. Ia menyebut normalisasi diperlukan untuk meningkatkan kapasitas aliran sungai sekaligus menjaga fungsi sungai sebagai ruang retensi ketika musim hujan, terutama saat terjadi kiriman air maupun pasang air laut atau rob.
2: Dan tentunya bahwa Banjarmasin tidak bisa dipisahkan ya dari sungai. Di sungai ada sejarah kota ini bermula. Di tepian sungai kehidupan tumbuh dan dari generasi ke generasi. Nah, hari ini sungai-sungai kita sedang menitipkan pesan kepada kita, jangan biarkan ia kehilangan kehidupan. Apa yang kita jaga hari ini bukan hanya untuk kita, tapi adalah untuk anak dan cucu kita yang kelak juga akan ingin melihat sungai yang bersih, sungai yang mengalir dengan baik, dan tetap menjaga suatu kebanggaan bagi Kota Banjarmasin, yaitu Kota Seribu Sungai.
3: Data Bidang Sungai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Banjarmasin mencatat, hingga 2024 terdapat sekitar 512 sungai yang telah memiliki surat keputusan atau SK dengan total panjang 409.000 km lebih. Jumlah itu meningkat signifikan dibandingkan pendataan 2015 yang hanya mencatat sekitar 290 sungai. Kepala Bidang Sungai Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Khairina Rahmi, mengatakan, peningkatan jumlah sungai yang terinventarisasi tidak serta-merta menunjukkan kondisi sungai semakin baik. Sebaliknya, penyempitan menjadi salah satu persoalan yang harus terus ditangani. Akibat pembangunan yang semakin berkembang serta pola kehidupan masyarakat yang sejak dulu bermukim di kawasan bantaran sungai.
4: Ada beberapa sungai yang masih berfungsi yang kita lihat dari SK terdahulu kan sebelum SK di 2024 ini ada SK terdahulu sungai. Dulu itu sekitar 290-an kalau nggak ada salah sungainya itu sekarang di 2024 kita melakukan pendataan inventarisasi sungai kembali. Akhirnya keluar SK sungai, jumlah sungai ini sekarang 512 sungai.
3: Wali Kota juga mengajak masyarakat menjadikan momentum Hari Sungai Sedunia sebagai pengingat untuk menjaga sungai secara bersama-sama agar tetap berfungsi bagi generasi mendatang. Menjaga sungai bukan hanya berkaitan dengan kelestarian lingkungan, tetapi juga keberlangsungan kehidupan dan sejarah Kota Banjarmasin. Juma Muhammad melaporkan.
1: Baik, Seno, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Kota Cantik Palangkaraya.
0: Ya, terima kasih Auliana dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sehat-sehat selalu. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya Lintas Banjar Nusantara ya, kami akhiri dengan informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Bulog Kalimantan Tengah telah melakukan penyaluran bantuan pangan dari Presiden yang mencapai 60%. Perum Bulog Kalimantan Tengah menargetkan penyaluran tersebut dapat dimaksimalkan hingga 90% pada akhir bulan September ini. Laporan selengkapnya disampaikan Aga J. Bijaksana.
1: Persediaan ataupun stok komoditi yang ada di Bulog, di gudang Bulog.
2: Penyaluran bantuan pangan dari Presiden di Kalimantan Tengah hingga kini telah mencapai sekitar 60%. Perum Bulog Kalimantan Tengah menargetkan penyaluran tersebut dapat dimaksimalkan hingga 90% pada akhir September 2026. Pimpinan wilayah Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah, Erwin Budiana, mengatakan penyaluran bantuan pangan tersebut terus mengalami peningkatan. Namun pihaknya mengakui masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan, seperti akses melalui sungai yang sulit karena kemarau mengakibatkan air surut drastis. Padahal jalur sungai menjadi salah satu akses utama untuk menyalurkan bantuan ke sejumlah wilayah. Erwin menjelaskan, dalam kondisi normal, Bulog dapat menggunakan perahu dengan kapasitas angkut hingga 4 ton. Namun saat sungai surut, kapasitas angkut tersebut turun drastis. Hanya bisa membawa beban sekitar 200 kg saja. Namun dengan berbagai kendala yang ada, Bulog memperkirakan capaian maksimal di Kalimantan Tengah berada di angka 90%.
1: Ketersediaan ataupun stok komoditi yang ada di Bulog, di gudang Bulog, kita selalu mantau dengan menggunakan sistem. Jadi dengan menggunakan sistem itu kan berarti lebih real time ya. Jadi kapan kita memerlukan informasi tersebut, dimanapun kita bisa mengakses itu melalui sistem. Sehingga bisa juga terpantau terkait berapa banyak lagi sebetulnya persediaan yang kita miliki. Sehingga harapannya kalau memang ternyata persediaan yang kita miliki masih mencukupi, alhamdulillah. Tapi ketika memang untuk kebutuhan penyaluran ternyata masih kurang, dengan terpantaunya stok tersebut kan tentu kita bisa mengantisipasi lebih awal. Nah terkait stabilisasi, tentunya Bulog juga bekerja sama dengan aplikasi lain ya, dalam hal ini adalah aplikasi SP2KP.
2: Sementara itu, pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Kota Palangkaraya berharap juga ada bantuan pangan yang disalurkan pemerintah menyentuh para pelaku usaha kecil yang terdampak kondisi ekonomi akibat menurunnya aktivitas masyarakat. Salah seorang pelaku UMKM Palangkaraya, Atriadi, mengatakan bantuan pangan dinilai dapat membantu mengingatkan beban kebutuhan sehari-hari, khususnya bagi pelaku usaha yang pendapatannya tidak menentu akibat kabut asap kebakaran hutan lahan lantaran menurunnya kunjungan masyarakat. Menurut Atriadi, pelaku UMKM tidak hanya membutuhkan dukungan dalam bentuk bantuan modal maupun pelatihan, tetapi juga perhatian terhadap kebutuhan pangan keluarga. Terlebih, kondisi perekonomian yang tidak selalu stabil dapat berdampak langsung terhadap omset usaha.
3: Pak, kalau bisa misalnya normal itu biasanya dapatnya berapa, Pak?
4: Ya, kalau normal itu biasanya di atas 500 lah. Itu udah bagus banget.
3: Udah bagus itu ya. Tapi kalau kabut asap nih, kunjungan orang menurun, Pak lah.
4: Bukan menurun lagi, hancur. Paling 100 dapatnya.
3: Oh, gitulah.
4: Itu juga nggak tiap hari 100.
3: Baik.
4: Kadang-kadang di atas 50.
3: Oke, terima kasih Pak.
4: Oke.
2: Daerah yang mengalami kendala distribusi, terutama wilayah yang aksesnya banyak bergantung pada jalur sungai di Kalimantan Tengah. Beberapa di antaranya berada di Kabupaten Katingan dan Kabupaten Murung Raya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Ya, pendengar dan pemirsa, laporan dari reporter RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini, Rabu 30 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setia Raseno mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Lintas Banjar Nusantara ya.

0: 103,3 Pro 1 Nunukan.
1: Halo Sobat RRI, nama saya Diansa, Sekretaris Umum BPCI Nunukan. Dengarkan program-program dari RRI dengan mendownload RRI Digital di Google Play Store.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

0: Tanda hubungan udara segar yang sehat dengan piramida di Mesir? Menurut sebuah penelitian di Jepang mengenai teori efek Leonard, mumi yang tersimpan dalam ruangan raja-raja Mesir bisa lebih awet. Bahkan para peneliti yang bekerja dalam piramida juga merasakan tubuhnya lebih sehat dan kuat. Ternyata, dinding dalam piramida tersebut disusun menggunakan batu granit yang memiliki efek magnetik yang cukup tinggi, sehingga dapat menarik lebih banyak ion negatif di dalamnya. Ion negatif ini mampu menetralisir bakteri, virus, dan kuman yang bersifat positif, sehingga tidak dapat berkembang untuk merusak tubuh mayat raja-raja.
1: Pro 1 Nunukan.

Terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah telah bersabda, "Barang siapa ketika mendengar azan lalu mengucapkan doa setelah azan, maka masuklah syafaatku baginya di hari kiamat." Hadis riwayat Bukhari. Syafaat Nabi Muhammad berarti pertolongan beliau untuk umatnya kelak di hari kiamat. Syafaat Rasulullah di hari kiamat ada banyak macamnya. Di antaranya adalah syafaat beliau untuk menanggung dosa-dosa dari umatnya agar mendapat pengampunan dari Allah. Untuk memasukkan umatnya ke surga tanpa hisab, dan syafaat untuk meninggikan derajat setiap orang sesuai dengan yang pantas baginya. Dalam pernyataan Rasulullah tentang syafaat, terdapat isyarat kabar gembira bagi yang membaca doa setelah azan, yaitu ia akan dikaruniai husnul khotimah di akhir hidupnya.

Tahukah Anda ada beberapa keutamaan wudu? Di antaranya, wudu adalah setengah keimanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Muslim, kesucian sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Di antara keutamaan wudu bahwa wudu itu bisa menggugurkan dosa-dosa kecil. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang hamba Muslim berwudu, lalu dia mencuci wajahnya, maka akan keluarlah dari wajahnya semua dosa yang dilakukan oleh matanya. Apabila dia mencuci tangannya, maka akan keluar dari tangannya itu semua dosa-dosa yang dilakukan tangannya, bersama tetesan terakhir dari air yang digunakan mencuci tangan tersebut. Apabila dia mencuci kakinya, akan keluar dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. Di antara keutamaan wudu, bahwa wudu itu adalah jalan menuju surga bagi orang yang menjaga wudunya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Bilal, "Hai Bilal, contohkan kepada saya amalan yang kamu amalkan dalam Islam, karena aku mendengar suara terampah kakimu di depanku di surga." Apa kata Bilal? "Tidak ada amalan, wahai Rasulullah, yang paling aku harapkan dalam Islam, yaitu kecuali aku selalu bersuci atau berwudu setiap kali berhadas. Lalu setelah wudu, aku sholat sesuai yang Allah tuliskan untukku." Hadis riwayat Tirmizi.

0: ajak setan masuk ke dalam rumah. Sebelum memasuki rumah, ucapkanlah bismillah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, ia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila seseorang memasuki rumahnya dan berzikir kepada Allah dengan membaca basmalah, tatkala masuk rumah dan makan, syaitan akan berkata kepada kawan-kawannya, 'Kalian tidak mendapatkan tempat menginap dan makan malam di rumah ini.' Dan jika ia masuk namun tidak membaca basmalah, syaitan akan berkata kepada kawan-kawannya,
2: 'Kalian mendapatkan tempat menginap.'
0: Dan jika ia tidak membaca basmalah sebelum makan, niscaya syaitan akan berkata,
2: 'Kalian mendapatkan tempat menginap dan makan malam.'"
0: Hadis riwayat Muslim.

Istighfar adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat astaghfirullahalazim atau kalimat yang semakna. Permohonan ampun ini dilakukan dengan hati yang tulus dan dibarengi dengan penyesalan atas kesalahan yang telah diperbuat, serta bertekad untuk tidak mengulanginya. Dan inilah beberapa rahasia istighfar. 1. Mendatangkan ampunan Allah. Diterangkan dalam Al-Quran yang artinya, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Rabbmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Quran Surah Nuh ayat 10. 2. Mengatasi kesulitan dan terbukanya pintu rizki. Bahwa barang siapa beristighfar secara rutin, pasti Allah memberinya jalan keluar dalam kesempitan dan memberi rizki yang tiada terhingga padanya. Hadis riwayat Abu Dawud. 3. Menambahkan kekuatan. Diterangkan di dalam Al-Quran yang artinya, dan Daud berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Rabbmu, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang sangat deras, dan Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Quran Surah Hud ayat 52. 4. Memperoleh banyak kenikmatan. Diterangkan di dalam Al-Quran yang artinya, dan hendaklah kamu memohon ampun kepada Rabbmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik kepadamu sampai pada waktu yang telah ditentukan. Quran Surah Hud ayat 3. 5. Turunnya rahmat. Diterangkan di dalam Al-Quran, Dia berkata, hai kaumku, mengapa kamu minta disegerakan keburukan sebelum kamu minta kebaikan? Hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Quran Surah An-Naml ayat 46. 6. Terhindar dari azab Allah. Diterangkan dalam Al-Quran yang artinya, dan Allah sekali-kali tidak mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Quran Surah Al-Anfal ayat 33. Dari beberapa firman tadi, tentunya masih banyak firman lainnya yang mengajak kita untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Azza wa jalla.

0: keutamaan menghafal hadis.
1: Bainama nahnu julusun 'inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam.
0: Menghafal hadis termasuk ke dalam kategori thalabul ilmi atau menimba ilmu agama yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena itulah para sahabat dan tabi'in serta ulama-ulama hadis sangat besar perhatiannya kepada hadis. Bahkan mereka rela untuk mengadakan perjalanan selama sebulan penuh untuk mendapatkan satu buah hadis. Keutamaan berikutnya, karena hadis adalah sumber hukum Islam, maka menghafalnya termasuk ke dalam salah satu bentuk membela Islam. Keutamaan selanjutnya, menghafal hadis merupakan salah satu cara untuk menjaga keaslian hadis dari berbagai upaya perusakan hadis, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan yang selanjutnya, sebagai bukti kecintaan dan keimanan kepada Nabi Muhammad SAW adalah mengutamakan kata-kata beliau di atas kata-kata siapapun juga.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan. Saya sudah mencoba nih aplikasi RRI Digital, ya, seperti ini aplikasinya. Dan saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya yang ada di desa nih, mari kita download aplikasinya, karena di aplikasi ini kita bisa membaca berita, kemudian kita juga bisa mencari informasi-informasi terbaru, ya, melihat siaran-siaran yang dilaksanakan oleh RRI, dan banyaklah yang bisa kita dapatkan dengan mendownload aplikasi ini. Apapun yang bisa kita cari, kita tinggal buka di aplikasinya. Jadi saya sangat merekomendasikan ini untuk di-download dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, terima kasih.

0: Karena dulu kan tidak punya garam di sana kan, jauh dari kota, dari laut pun juga tidak ada. Dimasakkan sudah kering. Jadi karena kebersamaan itu dari dulu seperti itu, tidak ada istilah kepemilikan atau saya punya ini, kamu tidak boleh, itu karena itu milik mereka semua.
1: Asam di gunung, garam di laut, kini terpatahkan dengan adanya garam di Gunung Krayan yang telah menembus pasar Brunei dan Malaysia. Walaupun di negara sendiri, garam ini belum terkenal karena sulitnya transportasi Indonesia ke Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, baik darat, udara, dan lautan. Legenda garam di Pegunungan Krayan yang berawal dengan tidak sengaja ditemukan oleh suku Dayak Lundaya yang tinggal di Pegunungan Krayan ketika berburu ke hutan dan menemukan hewan hutan yang suka meminum air di sebuah mata air yang ternyata rasanya asin, seasin garam di laut. Ini diutarakan oleh seorang warga asli Krayan, Bapak Amos Balang.
0: Pertama itu menemukan garam diketahui dari binatang-binatang, karena tempat-tempat itu binatang yang pertama tahu tempat minum itu ada berapa binatang, jenis binatang yang memerlukan air asin itu. Jadi orang-orang tua dulu akhirnya dijadikanlah, dicobakan dulu untuk proses itu. Jauh sebelumnya coba digalikan di tempat itu, ya kurang lebih berapa meter lah, atau mungkin 1 meter, dalam 1 meter atau 2 meter. Akhirnya air itu sudah ada sepertinya apa, ada penampungan. Mereka perhatikan betul, mereka coba asin. Jadi dari situlah mereka berpikir untuk mengelolakan itu jadi air untuk sayur. Itu awalnya.
1: Wilayah Krayan yang berada di pegunungan yang jauh dari lautan ini mendapatkan garam yang mengandung zat yodium tinggi.
0: Nah, karena dulu kan tidak punya garam di sana kan, jauh orang pun laut, ya? Jauh dari kota, dari laut pun juga tidak ada. Jadi gunung, kebanyakan di gunung. Kalau ada lembah sedikit di gunung itu, kita lihat itu kalau ada bekas-bekas binatang yang selalu ke situ, yang minum airnya, berarti itulah dia sumbernya. Jadi yang bisa kita tahu bahwa air asin itu ada, itu dari binatang aja. Jadi pengalaman orang dulu itu mendapatkan itu dari binatang. Akhirnya jadi dikelola yang lebih baik lagi kan.
1: Mata air asin yang kemudian dibuatkan sumur oleh mereka dan diisi di dalam sebuah wadah bambu yang kemudian diolah secara tradisional ini menghasilkan garam yang memiliki kekhasan tersendiri dan sangat berbeda dengan garam laut.
0: Jadi orang tua dulu ya pakai apalah, dimasukkan dalam bambu, ada yang pakai tanah, lubang tanah, masukkan api di bawah, diseli lubang, jadi direbus, dimasakkan sudah kering, baru dikupas lagi, buang bambunya, dibungkuslah dalam daun. Ada daun khususnya memang. Kami bilang itu daun orang tua dulu pakai saung. Jadi daun itulah yang dipakai orang tua itu untuk bungkus itu karena dia tahan lama. Makin dia lama makin bagus. Tidak merubahkan suatu warna. Nah kalau dia warna biru, jadi ya hasilnya juga biru. Karena warna sayurnya hijau, merah, jadi warnanya juga hasilnya merah sampai masak.
1: Kebersamaan yang sangat kental yang dimiliki oleh masyarakat pegunungan ini menjadikan sumur-sumur air asin diolah secara tradisional dan menghasilkan garam gunung yang sangat diminati, khususnya oleh orang tanah seberang.
0: Berapa tempat yang kita kajikan untuk sementara ini, itu hasil potensi Krayan itu kita hitungkan 90%-nya ke luar negeri. Kemana? Bahkan 95% ke Malaysia, Sarawak, Brunei, Filipina. Nah kalau sudah sampai di sana, itu juga mereka kelola. Sistemnya dikelolakan, mungkin dikemaskan beda. Jadi brandnya itu sudah brand mereka lah yang kelola di sana. cuman kita hasilnya dari kita, karena kita tidak punya brandnya kan. Jadi kalau dia keluar negeri, mereka bungkus kembali, kemas kembali, mereka bikin grade-nya lagi, brand-nya, itu produk lama mereka lah, sudah begitu.
1: Di sini, di wilayah pegunungan yang jauh dari lautan, memiliki garam yang melimpah. Namun, hanya bisa dinikmati oleh mereka yang tinggal di luar Indonesia tercinta.

Pendengar, kembali lagi Anda masih bersama kami di Nunukan sore hingga malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Dan juga untuk semua yang malam hari ini juga lagi disibukkan dengan berbagai pekerjaan, apalagi di akhir bulan seperti ini, saya yakin banyak yang sedang menyelesaikan berbagai pekerjaan, tugas-tugasnya. Esok mulai lagi lembaran baru di bulan yang baru ya. Jadi semuanya pasti lagi persiapkan segala sesuatu untuk masuki bulan yang baru dan mengakhiri bulan ini dengan berbagai pekerjaan ya. Dan juga malam hari ini pendengar, kami hadirkan satu informasi berita kehilangan BPKB mobil. Telah kehilangan BPKB mobil Toyota Hilux AT ya, 2,5 VDC 4x4 AT, jenis mobil barang model double cabin warna putih KU8194N atas nama Rustam, beralamat di Jalan Bayangkara RT3 Tanjung Harapan Sebatik Nunukan. Bagi yang menemukan BPKB tersebut agar sekiranya menghubungi nomor handphone 0821-5727-2598 ya, atas nama Saimi Juniana, atau menghantarkan langsung ke kantor RRI Nunukan. Sekali lagi kami informasikan berita kehilangan BPKB mobil. Telah kehilangan BPKB mobil Toyota Hilux AT, jenis mobil barang model double cabin warna putih KU8194N atas nama Rustam, alamat Jalan Bayangkara RT3 Tanjung Harapan Sebatik Nunukan. Bagi yang menemukan BPKB tersebut agar sekiranya menghubungi nomor telepon 0821-5727-2598 atas nama Saimi Juniana, atau mengantar langsung ke kantor RRI Nunukan. Oke, itu dia satu berita kehilangan. Dan tetap bersama kami di Pro 1 Nunukan.

0: Yes, ntar lagi cair.
1: Apaan yang cair?
0: Eh, sini Desya. Mau kok ikut juga?
1: Ikut apa?
0: Titip modal investasi. Tujuannya gampang loh. Tinggal kirim data diri dan nomor rekening kita ke grup WA. Terus, besoknya jam 10 pagi, kita sudah terima keuntungan 40% dari modal kita, Syah. Kaya kita, Syah. Kaya!
1: Ah, yang benar. Hati-hati loh. Biasanya yang menawarkan keuntungan besar dalam waktu cepat itu investasi bodong.
0: Tapi banyak kok ini yang untung. Bahkan modal kita bisa dikembalikan kalau lolos.
1: Iya, bisa jadi kan? Karena anggota grupnya yang ada di situ tuh komplotan pelaku yang ngirimin bukti transaksi pembagian keuntungan palsu untuk menarik minat calon korbannya seperti kamu.
0: Ih, enggak percayaan nih orang dikasih tahu.
1: Ya harus gitu, kita harus cek dulu lah.
0: Grupnya sudah enggak aktif nih, Syah. Bagaimana duitku ini?
1: Jangan gampang tertipu. Cek penawaran investasi yang Anda terima melalui grup WA atau tele. Apakah memiliki izin dari lembaga yang berwenang seperti OJK? Jika terindikasi bodong, segera report dan keluar dari grup tersebut.

0: mendengar demikian beragam informasi untuk Anda dari sore hingga malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Masih banyak informasi dan juga acara lain yang bakal kami hadirkan temani Anda di malam hari ini. Dan selanjutnya kita akan ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Setelah itu Anda bakal ditemani oleh tim Nonokan Malam yang bertugas.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
3: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
1: Sari berita, DPR RI menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027. Bapisus menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 A Cibinong rampung akhir pekan ini. Irak mengumumkan berakhirnya koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026, bersama saya, Rudy Zain. Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI pada hari Selasa. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Desi Anugranov dari Voice of Indonesia.
4: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 29 September 2026. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah asumsi dasar ekonomi makro dalam pembahasan RUU APBN 2027. Antara lain, pertumbuhan ekonomi sebesar 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Rp17.500, serta tingkat suku bunga surat berharga negara 10 tahun sebesar 6,9%.
2: Kesepakatan Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah atas asumsi makro antara lain, pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
4: Said menambahkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% disepakati sebagai salah satu pijakan untuk memperbesar nilai perekonomian nasional. Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazarah mengapresiasi DPR RI yang telah menyetujui RUU APBN 2027 di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ia mengatakan APBN 2026 telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan termasuk bencana, stabilitas harga, serta ketersediaan energi dan pangan.
5: Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan. APBN bergerak cepat menangani bencana, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan energi dan pangan di tengah kenaikan harga minyak dunia dan juga ancaman El Nino. Sekaligus APBN memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha.
4: Lebih lanjut, Suhasil juga menyampaikan APBN juga memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha. Dalam postur APBN 2027, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp3.435,10 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp4.106,26 triliun. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung pada akhir pekan ini. Sementara penanganan overcrowding disiapkan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Hana Syarif melaporkan.
3: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah.
4: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS menargetkan hasil penyelidikan terkait lapas kelas 2 A Cibinong dapat disampaikan paling lambat pada akhir pekan ini. Kepala BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meminta waktu 1 minggu untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. BAPISUS juga akan menggelar rapat bersama kementerian dan lembaga terkait untuk membahas penanganan overcrowding yang membutuhkan koordinasi lintas instansi.
3: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
6: Hasilnya Jumat ini ya Pak? Kalau ya, satu minggu.
3: Sesuai dengan kemarin yang disampaikan Pak Menteri Mipas ya, kemungkinan 1 minggu kan berarti Jumat ini ya.
4: Sementara itu, Ombudsman dan Kementerian Mipas menjajaki MOU untuk mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan Ombudsman. Anggota Ombudsman Nuzlan Johar mengatakan kerjasama tersebut ditujukan untuk memastikan pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan.
7: Kami pada kesempatan ini bersilaturahmi dan ada kesepakatan dengan Pak Khusus untuk lebih dalam lagi untuk melakukan MOU kerjasama dalam rangka mempercepat ya pengawasan ataupun hasil temuan-temuan Ombudsman dalam rangka menjamin bahwa pelayanan publik itu dilakukan oleh teman-teman penyelenggara pelayanan publik mulai dari pusat sampai daerah.
4: Adapun kerjasama kedua belah pihak juga diarahkan untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik dari pusat hingga daerah. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam persidangan kasus dugaan pembiayaan PT PPA kepada PT BAS yang merugikan keuangan negara sebesar 38,85 miliar rupiah, saksi Tri Aldi Wibisono mengaku diperintah oleh terdakwa yaitu Firman Saputra Nugraha untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara agar PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS mendapatkan pembiayaan dari PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA. Muhammad Isnet Suwanda melaporkan.
8: Saudara diminta atau disuruh oleh Pak Firman selaku verifikator, berarti dalam hal ini verifikator palsu ya, bisa dikatakan seperti itu ya, karena Anda kan bukan karyawan dari PLNBB ya.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pembiayaan PT Perusahaan Pengelolaan Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna PT BAS dengan terdakwa Immanuel Tarigan, Firman Saputra Nugraha dan Faisal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Din Haskori menghadirkan 2 saksi, pegawai PT BAS Tri Aldi Wibisono dan Febri Budaya, pegawai outsourcing PT PLN Batubara. Dalam persidangan, saksi Tri Aldi Wibowo mengaku diperintah terdakwa Firman Saputra Nugraha selaku Kepala Divisi Operasional PT BAS untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara dengan menggunakan nama Febri Budaya.
8: Apakah saudara menyadari bahwa itu melanggar hukum?
10: Betul, Pak.
8: Saudara tahu bahwa itu pas, melanggar hukum?
10: Pas setelah beberapa kali tanyakan yang Pak Firman tidak menjawab ke saya,
8: yeah.
10: Pada akhirnya mungkin dalam waktu yang lama itu baru saya tahu. Gitu.
8: Saya tahu. Kenapa saudara mau?
10: Izin kalau waktu itu saya memang kondisinya teraneh selama saya berteman sama dia, dan itu saya hanya mengikuti perintahnya Pak Firman aja.
9: Sementara itu, saksi Febri Budaya mengatakan tidak mengenal saksi Tri Aldi Wibowo dan tidak pernah melakukan verifikasi dan menandatangani dokumen verifikasi PT PLN Batubara untuk PT BAS.
11: Saksi ini punya tugas untuk memverifikasi tidak di PLNBB?
10: Tidak, hanya arsip.
11: Saksi tahu nggak siapa sih yang punya kewajiban untuk melakukan verifikasi jika PLNBB ini punya kerjasama dengan perusahaan lain? Kontrak.
10: Kalau kontrak, bagian pengadaan.
11: Oke. Kemudian, saksi pernah tidak dihubungi oleh pihak dari PT BAS atau PT PPA?
10: Tidak pernah.
11: Di 2019?
10: Tidak pernah.
9: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan PT BAS memasukkan sejumlah dokumen untuk mendapatkan kredit dari PT PPA. Terdakwa Firman bersama dengan terdakwa terdakwa Faisal juga memberikan hadiah atau suap kepada sejumlah pejabat dari PT PPA termasuk kepada terdakwa Immanuel Tarigan selaku manajemen investasi PT PPA yang menerima uang mencapai 900 juta rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI mendorong percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM agar semakin banyak usaha dapat memenuhi kebutuhan pasar. Zahrotin Aljanah melaporkan selengkapnya.
12: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini.
13: Komisi 7 DPR RI menilai sertifikasi halal menjadi salah satu kebutuhan penting bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mengatakan, kapasitas anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dinilai cukup besar untuk mempercepat sertifikasi. Ia menyebut anggaran BPJPH mencapai sekitar 2,8 triliun rupiah, sedangkan anggaran Kementerian UMKM atau ECRO mencapai sekitar 400 miliar rupiah. Menurut Bambang, kapasitas tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperluas sertifikasi halal bagi para pelaku usaha, khususnya karena mayoritas masyarakat Indonesia berstatus muslim.
12: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini, karena kita, apalagi masyarakat kita kan mayoritas muslim. Jadi kami sepakat untuk dukung Bapak atau Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang ada di sini, pengusaha-pengusaha, gabung pengusaha, untuk halal ini bisa diperbanyak lagi. Jadi jangan dibatasi, jangan dibatasi. Ya, kalau misalnya kemampu sampai bisa sampai 2 juta, 3 juta, kenapa enggak?
13: Di sisi lain, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia atau DPP HIPMI Kimdo, Nunu Jahana, menyoroti pentingnya pendampingan bagi para pelaku UMKM yang menerima bantuan pemerintah termasuk kredit usaha rakyat atau KUR. Nunu menilai pendampingan tersebut diperlukan agar bantuan tepat sasaran dan usaha penerima KUR dapat berkembang dan naik kelas.
14: Kami meminta Himpunan Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia, HIPMI Kimdo, dan juga organisasi UMKM lainnya untuk dapat terlibat di dalam pendampingan dan juga pembinaan para UMKM yang diberi bantuan tersebut. Karena seperti tadi pimpinan katakan, banyak sekali orang yang mendapat KUR itu orangnya itu saja.
13: Pelaku usaha berharap pemerintah dapat memperluas sertifikasi halal, sekaligus memperkuat pendampingan bagi penerima bantuan dan pembiayaan UMKM. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan pemerintah yang lebih tepat sasaran, serta mendorong UMKM berkembang dan naik kelas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Pro 3, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Mohaimin Iskandar, menilai bahwa seni lukis dapat menjadi bagian dari pemulihan psikologis anak korban bencana dalam kegiatan Ikraf Peduli yang digelar oleh Kementerian Ekonomi Kreatif di Jakarta. Dan berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Devita Pratiwi.
15: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menilai kegiatan melukis dapat menjadi standar minimum untuk pemulihan psikologis anak-anak di daerah bencana. Muhaimin mendorong pemerintah menyiapkan anggaran untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya melukis, sebagai bahan dari penanganan awal pasca bencana. Menurutnya, hasil karya anak-anak korban bencana juga dapat dipamerkan di tempat-tempat strategis untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus memberikan apresiasi terhadap potensi seni mereka. Hal ini disampaikan Muhaimin saat menghadiri pameran Ekraf Peduli yang diselenggarakan Kementerian Ekraf Selasa 29 September 2026.
16: Pertama, Kementerian Ekonomi Kreatif ini sekali dayung bisa melampaui berbagai target yang luar biasa. Yang pertama, bahwa melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model Dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
15: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifqi Harsyah menjelaskan kegiatan Ekraft Peduli merupakan bagian dari program membantu daerah pasca bencana di Sumatera. Ia mengatakan kegiatan tersebut bertujuan membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah bencana melalui kegiatan seni.
17: Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Pamiang dan juga dari Kota Pariaman, di mana di daerah telah dilakukan kegiatan sebelumnya, yaitu melatih, membina, dan mendampingi 100 anak SD dan SMP, ditambah 100 juga di Tamiang, Pariaman, total 200 untuk mereka melukis.
15: Kementerian Ekraft melalui kegiatan Ekraft Peduli bertujuan memberikan ruang ekspresi bagi anak-anak seiring dengan nilai tambah ekonomi. Sebanyak 200 anak dari Aceh Tamiang dan Kota Pariaman telah mendapatkan pelatihan, pembinaan, dan pendampingan untuk membuat karya lukis. Dari ratusan karya tersebut, 20 karya terpilih, masing-masing 10 dari Aceh Tamiang dan 10 dari Kota Pariaman, dibawa ke Jakarta untuk dipamerkan. Dari Jakarta, Pro 3 RRI Devita Pratiwi terus mengudara untuk Indonesia.
1: TNI Angkatan Laut memberikan layanan dukungan psikososial kepada keluarga korban KM Virgo Transport 8 guna mengurangi beban emosional di tengah situasi penantian sekaligus membantu mereka untuk menjaga kondisi mental. Lukmanul Hakim melaporkan selengkapnya.
18: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan.
19: TNI Angkatan Laut melalui Lanal Banjarmasin menyelenggarakan layanan dukungan psikososial atau LDP bagi keluarga korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Pendampingan dipimpin Letda Laut Graciela Florence Kusila, dibantu Kapten Laut Budianto yang berlokasi di Terminal Penumpang Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Selasa kemarin. Letda Laut Graciela Florence Kusila menyebut kehadiran tim psikologi diarahkan untuk membantu mengurangi beban dan tekanan emosional keluarga di posko penantian. Dukungan psikologis ini menjadi sangat penting karena proses pencarian korban berlangsung dalam situasi penuh ketidakpastian.
18: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan ruang ekspresi untuk para keluarga korban yang sedang menunggu. Jadi di sini kita mendengarkan keluh kesah apa yang disampaikan oleh keluarga dan mendengarkan aspirasi dan kekecewaan mereka. Jadi di sini kita membantu mereka untuk meluapkan apa yang dirasakan secara emosional sehingga ada kelegaan untuk bagi keluarga korban.
19: Di tengah sesi pendampingan, keluarga korban menyampaikan harapan agar operasi pencarian KM Virgo Transport 8 terus dilakukan secara maksimal. Salah satu harapan tersebut disampaikan Muhammad Rashid yang hingga kini masih setia menanti kabar keberadaan anaknya.
20: Setiap hari selama 18 hari. Coba bayangkan, kalau seandainya dari pihak-pihak sampean punya musibah seperti saya, 18 hari kerjanya cuma makan, keluar, tidur, sholat, makan, tidur, keluar. 18 hari coba bayangkan, jangan kan 18 hari. Dua hari aja sudah nggak kuat, Pak. Ini karena kita memikirkan korban, memikirkan ada yang di kapal. Gimana sakitnya, gimana gitu, dan dibayangkan gitu aja.
19: Sementara itu, hingga operasi SAR hari ke-17 pada Selasa kemarin, tim SAR gabungan telah mengevakuasi total 182 korban, dengan rincian 108 korban selamat dan 74 korban meninggal dunia. Sementara 61 korban lainnya saat ini masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memberikan apresiasi kepada Satgas Darat Terpadu dan Satgas Udara dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla karena berhasil menekan jumlah titik panas atau hotspot selama kurang lebih 3 bulan sejak Juli hingga September 2026 di Provinsi Kalimantan Barat. Berikut laporan disampaikan oleh Viko Ahladi.
21: Sebanyak 4 dari 9 heli WB milik BNPB dan 1 helikopter Chinook C-47 Jepang 985 berhasil melakukan waterbombing di 5 lokasi yang tersebar di 4 kabupaten, di antaranya Kuburaya, Kayung Utara, Ketapang, dan Mempawah. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada Rabu kemarin helikopter MI-172 yang berada di base camp Ketapang berhasil melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayung Utara.
0: Hari ini kami dari helikopter VN-8424 MI-172 dari PT Gunung Selatan melaksanakan satu sorti di Desa Sejahtera, Sukadana, Kayung Utara. Kami melaksanakan 18 kali water drop dengan 76 ribu liter air. Pada saat kami meninggalkan area, HS alhamdulillah sudah berada.
21: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter waterbombing jenis Sikorsky UH-60L melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta Fikar menuturkan, pada hari yang sama helikopter Sikorsky UH-60L berhasil melakukan dua sorti dengan 57 waterbombing atau sebanyak 228 ribu liter air di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya.
2: 60L registrasi VHL6T. Hari ini kami melaksanakan dua sorti di lokasi yang sama berdasarkan hasil patroli PK FPA yang berada di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Di sorti pertama kami berhasil melaksanakan 41 kali drop dengan kondisi AS saat ini pengaruhnya masih berasa. Untuk sorti kedua kami berhasil melaksanakan 16 kali drop saat living area due to sunset masih berasa.
21: Perwakilan tim Satgas Mako Komando Daerah Angkatan Laut Kodairal 12 Letu Laut Kesehatan Budi Siswanto mengatakan, untuk Selasa kemarin helikopter Chinook CH-47 Jepang 985 juga melakukan satu sorti patroli udara dan waterbombing dengan 12 kali water drop atau 60 ribu liter air di Kabupaten Mempawah.
22: Kalau yang 985 itu tadi melaksanakan patroli dan WB. Itu jumlah WB-nya untuk hari ini 12 kali 5.000 liter.
21: Di hari yang sama, helikopter Sikorsky EA-60A registrasi N61AA juga berhasil melakukan waterbombing di Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dan helikopter MI-174 registrasi FN-8416 di Base Camp Ketapang juga berhasil melakukan satu sorti waterbombing di Desa Air Hitam Hulu, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak mengumumkan berakhirnya misi koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang menandai peralihan menuju hubungan bilateral dengan negara-negara anggota koalisi. Hal itu disampaikan penasihat keamanan Perdana Menteri Irak, Qasim Al-Araji. Kami kutip dari kantor berita Antara, Qasim Al-Araji menyebutkan langkah tersebut sebagai tonggak penting yang merupakan hasil dari negosiasi dan kesepahaman yang dimulai pada Juli 2021. Informasi dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia membuka peluang menambah satu medali melalui nomor Speed Asian Games Aichi Nagoya 2026. Empat atlet Indonesia memastikan tiket final, yaitu Aditya Tri Syahria, Fredrik Leonardo, Desak Maderita, dan Bert Dikna Devi. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid berharap seluruh wakil Indonesia mampu membawa pulang medali dari putaran final.
23: Semoga semoga atlet Indonesia bisa mendapatkan medali. Apakah itu Fredrik, apakah itu Adit, tidak masalah. Yang paling penting Indonesia pulang bawa medali emas. Syukur-syukur masing-masing dapat medali, apapun itu. Ya, jadi podiumnya nanti Indonesia dari sana semua. Kasih doanya, ya mohon doanya.
1: Peluang Indonesia terbuka setelah Aditya memecahkan rekor Asian Games dengan catatan 4,62 detik. Sementara Fredrik, Desak, dan Bert Dikna juga mencatatkan waktu yang membawa mereka lolos ke putaran final. Yeni menilai persaingan final akan berlangsung ketat karena mempertemukan atlet-atlet terbaik Asia. Karena itu, FPTI meminta para atlet menjaga ketenangan dan fokus saat menghadapi babak final. Dengan 4 wakil di final, FPTI berharap panjat tebing dapat menyumbangkan medali tambahan bagi kontingen Indonesia. Timnas Indonesia menggelar latihan jelang laga lanjutan penyisihan grup H FIFA ASEAN 2026 menghadapi Bangladesh. Dari Stadion PT IKA Senayan Jakarta Selatan, Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
3: Terima kasih dan pendengar, pelatih Timnas Indonesia John Heckman memastikan persiapan skuad Garuda menjelang pertandingan ketiga FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A menghadapi Bangladesh berjalan dengan baik. Heckman menyebut dalam sesi latihan yang digelar beberapa saat yang lalu di Stadion PT IKA Jakarta Selatan, para pemain menunjukkan antusiasme tinggi setelah menjalani dua pertandingan dalam beberapa hari. Skuad juga terbilang telah menjalani proses pemulihan dan tetap fokus mempersiapkan pertandingan berikutnya. Dalam keterangannya, Hartman juga mengatakan tidak ada masalah cedera yang serius yang mengganggu persiapan tim dan menurutnya para pemain telah dapat mengikuti latihan dan menunjukkan fokus yang cukup baik selama proses latihan berjalan. Dan menurut Hartman, salah satu juga yang menjadi fokus dalam sesi latihan hari ini atau sehari jelang pertandingan besok adalah terkait dengan penyelesaian akhir atau finishing touch yang tentu menjadi salah satu PR yang harus diselesaikan jelang laga menghadapi Bangladesh besok.
5: The group being recovering, it's two games and a few days. They're pretty focused tonight. They have no problems with injuries or complaints around any reasons for people not to train. So it was a really solid night. Boys were working on finishing and other elements, you know, talking about. So.
3: Dan pendengar, Timnas Indonesia selanjutnya akan menghadapi Bangladesh pada partai ketiga atau pertandingan ketiga untuk penyisihan grup A FIFA ASEAN Cup 2026, di mana pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok 1 Oktober 2026 yang akan berlangsung pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Nira Pilih Lolik Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Baik, mendengar dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita bersama Pro 3 Jakarta. Dan saat ini Anda kembali bergabung bersama Radar Republik Indonesia Nenukan bersama saya Rusdi Mursalim yang akan terus menemani Anda hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
4: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
5: Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 20:32 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita mendengarkan mimbar agama Islam dengan judul Motif Manusia dalam Beramal yang akan disampaikan oleh Ustadz Zain Fahtoni. Selamat mendengarkan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Amma ba'd. Pendengar RRI rahimakumullah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah guyuran hujan yang luar biasa, dan kita juga mendapatkan banyak pelajaran dari Allah melalui rahmat-Nya. Kita tetap bersyukur dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pasti atas berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita bersama yang telah memberikan banyak inspirasi dan contoh dalam kehidupan nyata untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pendengar rahimakumullah, tema kita pada kesempatan kali ini adalah berkenaan dengan amal perbuatan manusia yang kita kulik mengenai motifnya. Apa sebenarnya motif manusia dalam beramal? Setiap manusia pasti memiliki motif dalam beramal. Motif atau alasan, atau dalam Islam sepadan dengan niat. Setiap amal perbuatan yang dilakukan oleh seorang muslim, baik besar maupun kecil, sangat bergantung pada niatnya. Dalam Islam, niat adalah inti dari setiap amal. Dan nilai amal seseorang ditentukan bukan oleh seberapa besar hasilnya, tetapi seberapa tulus hatinya ketika melakukannya. Niat ikhlas dalam beramal itu berarti seseorang melakukan perbuatan semata-mata karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin dihormati, atau karena ingin mendapatkan keuntungan dunia. Pendengar rahimakumullah, pernahkah kita merasa lelah beribadah namun tidak merasakan ketenangan jiwa? Atau mungkin kita pernah bertanya-tanya, apakah rutinitas harian kita bernilai pahala? Jawabannya terletak pada satu hal yang sederhana namun fundamental, yaitu motif atau niat kita. Dalam Islam, posisi hati memegang kendali penuh atas diterima atau ditolaknya sebuah amal. Rasulullah SAW menegaskan hal ini melalui hadis tentang niat yang sangat masyhur dan menjadi pembuka dalam kitab Arba'un Nawawi. Kitab Riyadhus Shalihin juga dibuka dengan hadis ini. Para ulama menempatkan hadis ini sebagai sepertiga dari ajaran Islam. Oh, mengapa demikian? Karena setiap gerak-gerik fisik manusia tidak akan bernilai ibadah tanpa adanya kehendak hati yang tulus. Hadis ini diriwayatkan oleh dua imam besar ahli hadis, yaitu Imam Bukhari dan Muslim, atau yang biasa dikenal dengan Muttafaqun Alaih, dari Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin man nawa. Jadi sesungguhnya segala amal itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Pendengar rahimakumullah, hadis ini menjadi dasar bahwa niat ikhlas dalam beramal adalah fondasi utama. Fondasi utama agar amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa niat yang lurus, amal sebesar apapun bisa menjadi sia-sia di sisi Allah. Hadis ini juga menegaskan bahwa niat adalah faktor yang amat menentukan diterima atau tidaknya amal perbuatan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kebenaran suatu amal ditentukan oleh niat. Bila niatnya baik, maka baik pula amalnya. Dan kalau niatnya jelek, ya maka nilai amalnya jelek juga, menjadi jelek. Jadi amal kebaikan itu ditentukan oleh niatnya. Namun begitu amal, kalau amal kebaikan itu bila dikaitkan dengan niat, maka ada tiga kemungkinan nilainya. Ada tiga kategori. Yang pertama, motif dalam beramal karena takut terhadap siksa Allah, maka amalnya seperti pengabdian seorang hamba, seorang budak. Orang budak itu kalau melakukan pekerjaan itu karena takut kepada tuannya. Yang kedua, ada orang yang motif amalnya itu karena mengharap balasan surga dan pahala, maka amalnya itu seperti pedagang. Coba kita lihat, pedagang itu kalau melakukan pekerjaan itu karena mengharapkan laba dan keuntungan. Sama juga kalau ada orang yang melakukan ibadah, ada yang mengharap balasan surga dan pahala. Yang ketiga, ada orang yang beramal itu motifnya karena merasa malu kepada Allah. Jadi dia melakukan, sehingga dia melakukan pengabdian dan kesyukuran. Dia melihat amal kebaikan yang dilakukan itu amat sedikit. Ia merasa khawatir karena tidak mengetahui apakah amal yang dikerjakan itu diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah amalan orang merdeka, dan beramal dengan dilandasi oleh niat yang tulus ikhlas. Ibadah yang terakhir inilah yang menjadi fokus, yang menjadi motivasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana beliau pernah ditegur oleh sang istri tercinta Aisyah saat bangun tengah malam lalu beribadah hingga kedua telapak kaki yang membengkak. Aisyah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mengapa atatakallafu hadza, mengapa kamu beribadah sedemikian tekunnya ini? Waqad ghafarallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara, padahal Allah telah mengampuni segala dosa yang telah lalu maupun yang akan datang, mengampuni dosa-dosamu. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Afala akunu 'abdan syakura? Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang gemar bersyukur? Masya Allah, luar biasa. Jadi beribadah untuk menunjukkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kategori yang ketiga ini adalah yang paling tinggi motif amal itu, karena merasa malu kepada Allah, maka akan muncul pertanyaan, mana yang lebih utama? Ibadah karena rasa takut atau ibadah karena mengharap? Al-Ghazali pernah menyatakan, ibadah yang disertai pengharapan adalah utama. Ini disebabkan ibadah yang disertai pengharapan akan menumbuhkan rasa cinta. Sedang ibadah yang disertai rasa takut itu akan menumbuhkan kebosanan, perasaan bosan. Nah, ini menurut Imam Ghazali. Tetapi rasa bosan ini hanya bisa muncul pada orang-orang yang tidak ikhlas dalam beribadah. Oleh karenanya, bagi orang-orang yang ikhlas, maka ketiga kategori amal ibadah itu semuanya benar. Sehingga seyogyanya motivasi dalam beribadah atau dalam ibadah kita itu ketiga-tiganya, yaitu karena rasa takut, karena mengharap pahala, serta tidak bersyukur dan menunaikan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar rahimakumullah, jadi niat ikhlas, motivasi dalam beramal juga menjadi pembeda antara amal ibadah dan perbuatan biasa. Misalnya, bekerja mencari nafkah bisa bernilai ibadah juga jika diniatkan untuk menafkahi keluarga karena Allah, bukan semata-mata demi kekayaan. Dengan niat yang ikhlas, aktivitas sehari-hari pun bisa berubah menjadi ladang pahala. Namun, menjaga niat ikhlas dalam beramal itu tidaklah mudah. Godaan, pujian, rasa ingin diakui, atau keinginan untuk dihormati seringkali menggerus keikhlasan kita, keikhlasan hati kita. Itulah mengapa seorang muslim perlu terus melatih dirinya agar niatnya tetap bersih dan hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesadaran Allah melihat hati bukan sekedar aksi lahiriah seharusnya menuntun setiap hamba untuk menata niatnya sebelum, saat, dan setelah beramal. Dengan begitu, niat ikhlas dalam beramal menjadi kunci utama diterimanya amal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu. Jadi, mengapa Allah itu harus melihat hatinya? Harus melihat niatnya, bukan hanya sekedar aksinya. Nah, Allah itu Maha mengetahui isi hati manusia. Dia mengetahui apakah seseorang melakukan amal dengan niat ikhlas dalam beramal atau sekedar ingin dipuji. Dalam Al-Qur'an Allah menyatakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din hanifa." Padahal mereka disuruh kecuali, mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Al-Baqarah ayat 5. Ayat ini menunjukkan betapa pentingnya ketulusan dalam setiap amal. Banyak orang yang terlihat rajin beribadah dan menolong sesama, tetapi jika tidak disertai niat ikhlas dalam beramal, maka amal tersebut bisa kehilangan nilainya. Allah menilai bukan dari besarnya aksi, melainkan dari kemurnian hati yang melandasinya. Inilah sebabnya mengapa amal kecil dengan niat tulus bisa lebih berharga daripada amal besar yang dilakukan untuk riya dan atau pamer. Rasulullah SAW juga pernah menyampaikan, di hari kiamat kelak ada orang yang tampak seperti banyak beramal namun tidak mendapatkan pahala karena amalnya dilakukan untuk mencari perhatian manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat ikhlas dalam beramal menjadi pembeda antara amal yang diterima dan yang tertolak. Pendengar rahimakumullah, seseorang yang memahami bahwa Allah melihat hatinya akan lebih berhati-hati dalam beramal. Ia akan berusaha memastikan bahwa setiap amalnya bebas dari niat tersembunyi selain mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak mudah kecewa jika amalnya tidak dihargai manusia karena tujuannya bukan untuk mereka. Dengan demikian, memahami bahwa Allah maha lihat, bahwa Allah itu melihat hati, bukan hanya aksi, mengajarkan kita untuk selalu introspeksi dan memperbarui niat ikhlas dalam beramal. Sebab keikhlasan itulah yang membuat amal kita bermakna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pendengar rahimakumullah, karena itu maka kita harus memiliki keinginan untuk menumbuhkan niat ikhlas dalam beramal dalam kehidupan kita. Menumbuhkan niat ikhlas dalam beramal itu membutuhkan latihan hati yang terus-menerus. Keikhlasan tidak datang begitu saja, tetapi tumbuh dari kesadaran, keimanan, dan kebiasaan untuk selalu mengingat Allah dalam setiap langkah kehidupan. Pertama, seorang muslim harus memperkuat iman dan takwanya. Iman yang kuat akan menumbuhkan keyakinan bahwa semua amal adalah untuk Allah semata. Dengan demikian, niat ikhlas dalam beramal akan lebih mudah dijaga karena hatinya terikat pada Sang Pencipta, bukan pada makhluk. Kedua, penting untuk menyembunyikan amal baik dari pandangan orang lain sejauh mungkin. Rasulullah SAW bersabda bahwa salah satu golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat adalah orang yang bersedekah dengan tangan kanan, namun tangan kirinya tidak tahu apa yang dilakukan tangan kanannya. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Ini adalah contoh nyata niat ikhlas dalam beramal yang murni tanpa riya. Ketiga, selalu mengingat bahwa balasan amal bukan datang dari manusia, tetapi dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang menyadari hal ini, ia tidak akan kecewa meskipun amalnya tidak mendapatkan apresiasi. Justru ia akan bahagia karena amalnya tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keempat, muhasabah, introspeksi diri juga sangat penting. Seorang muslim perlu sering bertanya pada diri sendiri, untuk siapa aku melakukan ini? Untuk siapa aku beribadah ini? Untuk siapa aku beramal ini? Pertanyaan sederhana ini dapat menjadi pengingat untuk menjaga niat ikhlas dalam beramal. Kelima, memperbanyak doa agar Allah menjaga keikhlasan hati. Rasulullah SAW sering berdoa sendiri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mempersekutukanmu dengan sesuatu yang aku ketahui, dan aku memohon ampunan atas apa yang aku tidak ketahui. Doa ini menunjukkan bahwa menjaga niat ikhlas dalam beramal membutuhkan pertolongan Allah. Pendengar rahimakumullah, tapi ada sebuah tantangan memang dalam menjaga niat ikhlas dalam beramal itu. Setiap muslim pasti itu menghadapi tantangan dalam menjaga niat ikhlas dalam beramal. Salah satu tantangan terbesar adalah penyakit hati berupa riya, ingin dipuji, dan sum'ah, ingin dikenal, ujub, memuji dirinya sendiri. Kedua atau ketiga hal ini bisa menyelinap tanpa disadari, bahkan dalam amal yang tampak suci. Na'udzubillah. Jadi terkadang memang seseorang merasa senang ketika amalnya diketahui banyak orang, atau kecewa saat tidak mendapatkan ucapan terima kasih. Hal-hal kecil seperti ini bisa menjadi tanda bahwa niat ikhlas dalam beramal mulai terkontaminasi. Oleh karena itu penting bagi setiap muslim untuk selalu memeriksa hatinya. Selain itu, pengaruh media sosial di era modern juga menjadi ujian baru bagi keikhlasan. Banyak orang membagikan amalnya di media sosial yang terkadang tidak lagi untuk menginspirasi, tapi untuk mencari pengakuan. Dalam konteks ini menjaga niat ikhlas dalam beramal menjadi semakin menantang. Namun, bukan berarti berbagi kebaikan di ruang publik selalu salah. Bukan. Yang penting adalah memastikan tujuan utamanya tetap untuk mengajak kebaikan dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencari popularitas. Bukan untuk mencari popularitas. Jika niat ikhlas dalam beramal tetap dijaga, maka amal itu tetap bernilai pahala. Jadi dengan kesadaran dan latihan spiritual yang konsisten, seorang muslim dapat melawan godaan dunia yang mengaburkan keikhlasan, yang mengaburkan keikhlasan. Jadi niat ikhlas dalam beramal harus selalu diperbarui agar hati tetap bersih dan amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar rahimakumullah, akhirnya kita ingin agar kita beramal itu berbuah manis. Dan buah manis itu tidak mungkin kita dapatkan jika tidak memiliki niat yang ikhlas. Jadi setiap amal yang dilakukan dengan niat ikhlas dalam beramal,

0: akhirat. Amal yang dilakukan dengan tulus akan menjadi cahaya dan penolong di hari kiamat. Sebagaimana janji Allah bagi hamba-hambanya yang beramal karenanya, karenanya semata. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi niat ikhlas dalam beramal adalah rahasia antara hamba dan Tuhannya. Tidak ada manusia yang bisa menilai seberapa tulus hati seseorang. Hanya Allah yang maha mengetahui. Karena itu tugas kita adalah terus berusaha menata hati agar setiap amal sekecil apapun dilakukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah motif kita dalam beramal betul-betul kita jaga agar ikhlas karena Allah, hanya untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Itulah bisa kita sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Terima kasih atas perhatiannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. 96,3 Pro 1 Nunukan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
4: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan. Saya sudah mencoba nih aplikasi RRI Digital, ya seperti ini aplikasinya, dan saya mengajak seluruh masyarakat khususnya yang ada di desa nih, mari kita download aplikasinya, karena di aplikasi ini kita bisa membaca berita, kemudian kita juga bisa mencari informasi-informasi terbaru, ya melihat siaran-siaran yang dilaksanakan oleh RRI, dan banyaklah yang bisa kita dapatkan dengan mendownload aplikasi ini. Apapun yang bisa kita cari, kita tinggal buka di aplikasinya. Jadi saya sangat merekomendasikan ini untuk di-download dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, terima kasih.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita bergabung ke Pro 1 Jakarta untuk mendengarkan Ruang Rindu Nasional. Yuk sama-sama kita dengarkan. Semoga Ruang Rindu Nasional kali ini bisa membawa kita ke masa-masa lalu. Selamat mendengarkan.

0: pagi yang sepi. Ah, aku benci sendiri meratapi kau di mana. Saat setelah ku sadar, bayangmu terus melintas dalam riso yang panjang, seperti ku terkekang secara magis. Meski kau selalu benar, suka-suka dan seolah terserah boy. Coba berhentilah supaya permohonan hati ini tetap sama. Biarlah kita berdua kembali terapung dan dekat cinta tanpa sekat. Di tengah keheningan Nusantara 3, dia yang jauh mengejar arti sabar menanti waktu di mana kau dan aku bisa melangkah berdua. Kuucap maafkan dan kutinggalkan segala cemburu sehingga bisa bersuka cita dan optimis. Ruang rindu,
1: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berkali ku sesali diri, mengapa harus jatuh cinta lagi? Tetapi jawabnya tiada selain tentangmu dan hanya tentangmu. Maafkanlah daku, maafkan atas dustaku selama ini tak berterus terang kepadamu. Maafkanlah daku, lupakanlah kita pernah saling cinta, karena tuh hidup bersamamu tak mungkin. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay, lagu Yeay. Ini memang waduh luar biasa yang dibawakan Mbak Ita tadi, dan itu hanya salah satu
1: dari antara puluhan hits besar dari bintang tamu kita ini, yang keren banget. Bestie aku ini, Mas.
0: Ma, pastinya.
1: Malam ini tanggal 30 September 2026 kita di relay semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara, dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya
1: RRI Pro 1 Jakarta. Jangan sampai lupa. Oke, Mas Yudi, kita tuh udah gak sabar lagi pengen ngobrol dengan bintang tamu penyanyi yang sangat-sangat super hits.
0: Super hits ya.
1: Karena memang hitsnya banyak banget.
0: Aduh, dan pastinya, Mbak,
1: kayaknya semua lagunya aku tuh apal dan suka banget.
0: Ya. Terapung ku akui.
1: Terapung, waduh, bener-bener terapung malam ini kita, Mas.
0: Sama, tapi aku yang

0: yang satu kali, aduh itu
1: optimis bener. Pokoknya
0: itu
1: ya
0: lagu-lagu favorit, itu lagu okay. favorit aku karena liriknya itu mencerminkan keoptimisan.
1: Iya. Dan dia ini Madonna Indonesia.
0: Madonna Indonesia.
1: Oke. Okay.
0: Ini podo-podo arek Jawa Timur.
1: Oh iya, podo ya.
0: Tonggo. Oke, selamat datang di Ruang Rindu Madonanya Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Atik Sibi.
1: Mbak Atik. Halo Mbak Atik.
0: Mbak Atik sayang.
1: Si. Lah mana nih Mbak Ati?
0: Loh, belum nyambung.
1: Oh si, ini baru nyambung. Ya maklum kan sambungannya jauh ke Amerika.
0: Betul.
1: Iya kan? Sebab mudah-mudahan ini segera diangkat. Belum. Aduh. Halo Mbak Ati.
0: Mbak Ati.
1: Halo.
2: Halo, apa kabar?
0: Mbak Ati. Aduh, kangen aku rek.
1: Setelah
2: belum ketemu ya.
0: Aku lu belum ketemu loh Mbak Ati loh.
1: Jangan lu durukan.
0: Ih Mbak Ati, ayo Mbak Ati kapan ketemu kene Mbak?
2: Ya ayo ketemu ya Mbak.
0: Minggu ngarep ya Mbak. Siap.
2: Yo.
0: Wes mantap. Okay. Mbak, ini kita lagi didengerin seluruh Indonesia nih, Mbak. Pro 1 seluruh Indonesia.
1: Medeni
0: itu alias menakutkan.
1: Kok menakutkan? Ngeri banget ya, Mbak ya, siaran ini ya.
2: Apa kabar Yudi? Ini Yudi bukan?
1: Yoi, iya, Mbak.
0: Oh, alah. Aduh, mati. Aku kuangan polo, Mbak. Aduh.
1: Jadi kita ini udah berkali-kali ngobrol sama Mbak Ati, udah beberapa kali juga ketemu, tapi kok dirimu tetap magis ya Mbak?
0: Tetap magis loh Mbak, serius Mbak.
1: Jadi kita itu excited banget ketemu Mbak Ati itu loh, meskipun lewat telepon.
0: Dan Mas Yudi, kali ini Mbak Ati kepulangannya ke Indonesia, khususnya Jakarta, bahkan menggelar beberapa konser besar.
1: Woi,
0: mantap.
1: Rahasianya apa sih?
2: Konser. Apa?
0: Mbak Ati.
2: Rahasia apa?
1: Rahasianya kok bisa tetap magis itu?
0: Selalu energik dan magis.
1: Kenapa?
2: Yombo.
0: Aduh, aku tuh udah ngira Mbak Ati mau ngomong yombo. Yombo itu alias gak tahu. Mbak Ati, oke, dalam waktu dekat ini tanggal 31 Oktober bakal konser di mana Mbak Ati? Boleh diobrolin dong Mbak.
2: Itu di Sarbini.
0: Di Balai Sarbini.
2: Sama teman-teman lama lah.
0: Boleh Mbak, kalau aku boleh tahu Mbak, kita semua pengen tahu siapa aja Mbak Ati nanti yang bakal konser.
2: Ya teman-teman lama sih waktu tahun berapa itu ya?
1: Tahun 80-an.
2: Sudah bertahun-tahun nggak pernah ketemu mereka ya, gitu ya. Di antaranya tuh Dian Piscesa, Purwasih,
1: Rita Effendi,
2: Gitaria Sonata. Kalau Rita Effendi masih
1: sering.
2: Masih bertemu ya, tahun lalu masih bertemu ya. Kayak gitu.
1: Oh, yang tiga disebutin tadi udah lama enggak ketemu ya, Mbak ya?
0: Iya, pastinya.
2: Kalau Yana Julio masih lah pernah ketemu di Amerika waktu itu.
0: Gitu. Tapi aku mangkel loh, Mbak Ati. Aku mangkel. Kenapa aku enggak diajak?
1: mangkel itu mangga. Setala, kok ngomongnya mangkel enggak ngerti loh orang-orang se-Indo.
2: Iya, piye kok enggak ada ikan.
0: Nah, itu loh Mbak Ati. Kurang iki rek, kurang siji Mbak Ati.
1: Kurang satu ya.
2: Dayo.
0: Mbak Ati, pokoknya kan Mbak Ati masih lama di sini. Pokoknya kita bikin konser ya Mbak Ati ya. Pokoknya aku harus sepanggung sama dirimu.
1: Sepanggung ya.
0: Harus sepanggung.
2: Iya dong, harus dong. Harus. Kita lama ya enggak sepanggung ya.
0: Makanya.
2: Tahun lalu juga enggak ada.
0: Iya, makanya.
1: Kita bikin Ruang Rindu spesial Atik Sibi kali ya.
0: Ruang Rindu ya Mbak ya, Ruang Rindu of Air. Mbak Ati setuju dong?
1: Mbak.
2: Setuju
0: aja.
2: Dan itu waktu itu lo waktu itu katanya di mana itu?
0: Gak tau nih Mas Yudi.
1: Harusnya provokator, tapi memang masih belum terjadi kesepakatan.
0: Oh itu Mbak Ati. Makanya insya Allah sih aku pengennya berharap sebelum akhir tahun ya Mbak Ati ya. Bisa terrealisasi.
2: Iya.
0: Insya Allah mudah-mudahan.
2: Aku balik lah.
1: Supaya kita bisa melihat gaya magismu Mbak Ati.
0: Gaya magis.
1: gaya magismu yang
0: aduh kuangen nih re.
1: Oke, okay. Mbak Ati, ini
0: udah banyak yang ngantri mbak.
1: Apa-apa?
2: Ya, ternyata enak kuwi yo. Omong-omongan langsung ngono lho. Lek ngene iki aku bingung jawabe.
0: Mbak Ati. Jadi ini kita by phone ini.
1: Enggak apa-apa Mbak Ati.
0: Para pendengar.
1: Tapi para pendengar tetap antusias mendengar Atik Sibi datang suaranya bergema di seluruh Indonesia ini. Sebentar kita apa?
2: Wes mau tidur itu tadi.
0: Wes mau tidur.
1: Ya Allah, Mbak.
0: Ojo dhisik lah, Mbak.
1: Masih siang lho ini, Mbak.
0: Iki Jawa niki, Mbak.
1: Iya. Kita langsung ketemu.
0: Kita ke mana?
1: Telepon dari mana? Aduh, ada.
0: Mana tuh ada Bang Beni Jo.
1: Selamat malam, Bang Beni Jo.
0: Selamat malam, Bang Beni.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Silakan.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Siap. Aha.
0: Ya Bang.
3: Apa kabar Bang Iksan? Bang Iksan, Mbak Yudi, Mbak Ita, apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah. Baik. Ada juga Mbak Ati ini.
0: Ada
1: Bang Beni Jo, silakan.
0: Silakan Mas.
3: Oke, kita langsung ke Madonanya Indonesia. Betul. Ya.
1: Ih, Madonanya Indonesia katanya Mbak Ati.
2: Oh, apa sih?
0: Silakan yuk, langsung yuk. Bung Beni.
3: Ini lagu-lagu Mbak Atik ini hampir semuanya booming. Yang kita tahu kita judulnya ada apa? Ada Cemburu, Risau, Terserah Boy, Berhentilah, Maafkanlah dan Suka-suka. Tapi ada dua lagu yang paling aku suka, Terserah Boy dan Suka-suka. Oh,
1: Terserah Boy dan Suka-suka yang paling disuka ya. Oke, ditunggu nanti.
3: Nah, itu yang begini ya. Hah? Aku suka kamu.
1: Bukan, itu Hari Mukti.
0: Kita jatuh cinta.
1: Itu Hari Mukti.
0: Wah, salah.
3: Itu Hari Mukti.
0: Salah.
3: Oh, Hari Mukti, sorry. Itu terserah boy.
0: Nah, itu benar.
1: Nah, ini benar terserah boy itu.
3: Oke, itu apa? Ah, itu pertanyaannya aja Mbak Atik Sibi ya.
1: Apa
3: itu kalau terserah boy, risau, maafkanlah itu apa termuat dalam satu album? Itu pertanyaan pertama.
1: Oke.
3: Pertanyaan kedua, Mbak Atik Sibi, banyak kan penyanyi-penyanyi rocker zaman now, zaman sekarang. Bagaimana Mbak Atik Sibi melihat seperti apa olah pokok mereka dan aksi panggung mereka? Itu
1: oke,
3: aja
1: siap.
3: Pertanyaan.
1: Terima kasih. Ditunggu ya.
0: Oke, silakan.
1: Oke, kita ke bau-bau ada Albert. Selamat malam.
0: Salam.
1: Oh, kirim salam, silakan.
0: Silakan Bung Beni.
3: Penyiar favorit saya ya, yang pasti.
1: Okay.
3: Ada Ibu Ike dari Sonoma Buaya, semangat Ibu Ike. Terus ada Uncle Gaji ya di Sumatera.
1: Oke, okay, terima kasih.
3: Mbak Fari dari Palu dan siapa lagi?
1: Udah tiga aja, Bung Beni Jo nggak boleh banyak. Yo, waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Kan batasnya tiga aja, soalnya masih ada yang nungguin yang lain ya.
0: Oke. Okay.
1: Bang Albert, selamat malam.
0: Dari
1: silakan.
0: Bau-bau. Bang Albert.
1: Halo. Bang Albert.
0: Halo, Bang Albert.
1: Oke, tampaknya Bang Albert terputus. Ya sudah, Mbak Ati, ini ada Bung Beni Jo dari Manado. Dia nanya lagu Cemburu, Risau, dan Terserah Boy.
0: Apakah termuat dalam satu album?
1: Nah, apakah itu satu album?
2: Lagu Terserah Boy itu single.
0: Single. Ya, itu soundtrack ya Mbak?
2: Sebelumnya
1: mau apa Mbak?
2: Mau bilang, ini apa kabar Beni gitu ya.
1: Oke.
0: Iya.
1: Apa kabar Beni?
2: Salam untuk Beni.
0: Siap.
2: Iya, itu lain-lain. Cemburu tuh album apa ya? Iki sing nyanyi yo lali bisa. Terus iki opo? Kalau Terserah Boy itu
1: soundtrack single, ya.
2: Soundtrack catatan si Boy 3 kalau enggak salah ya. Terus Cemburu lo apa lagi tadi?
1: Risau sama Maafkan, Risau. Beda-beda sih.
0: Kayaknya
1: itu semua.
0: Kayaknya beda-beda ya.
2: Oh, kalau Risau dari album Transisi.
1: Iya.
2: Itu pertama kali aku sama Purnama Record waktu itu.
1: Oke.
2: Okay. Dan musiknya itu Erwin Gutawa.
1: Mbak Ati. Purnama Record apa Purnama Sari?
2: Bu Purnama Record sih juga ya Purnama
0: Sari. Iso ere.
1: Ya. Baik.
0: Siap.
1: Sekarang kita ketemu Bang
0: kita
1: Candy
0: di Toli-Toli.
1: Selamat malam, Bang Candy.
4: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Siap.
4: Selamat
1: malam Bang Candy. Langsung silakan dengan Mbak Ati CB.
0: Alhamdulillah
1: ya.
0: Baik.
4: Terima kasih Mbak CB. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Bati. Waalaikumsalam.
0: Mbak Ati gak kedengeran.
1: Pertanyaannya
0: apa Bang Candy untuk Mbak Ati?
4: Pertanyaannya CB itu apa ya
0: artinya? Oh, CB.
1: Okay.
4: Itu nama orang tua atau nama apa?
0: Oke. Okay. Nanti akan dijawab.
1: Nanti dijawab ya. Itu aja.
4: Kedua itu di Amerika beraktivitasnya apa ya?
1: Apa? Nah, di Amerika?
0: Di Amerika kenapa Bang Endi?
1: Aktivitasnya apa?
0: Oke.
4: Okay. Apa artinya di Amerika?
0: Oke.
4: Dari kota ke kota atau gimana?
1: Siap. Oke. Okay.
4: Ya. Dan juga kalau bisa ntar diputar lagunya suka-suka ya.
1: Oh, okay. Siap.
0: Lagu suka-suka.
4: 1988 kalau nggak salah itu.
1: Siap.
4: Oke. Okay. Saya salam-salam ya.
1: Silakan tiga.
4: Ya, untuk Pro Satu Retro yang bertugas malam ini, Andi Nur Samsu, terus Benjo dari Manado, dan seluruh Pro Satu RRI se-Indonesia.
1: Oke, baik.
4: Selamat malam,
1: Bang Candy. Dari Toli-Toli kita ke Jember.
0: Ada Pak
1: selamat
0: Ahmad.
1: Malam, Pak Ahmad Abdullah.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnama Sari.
1: Siap, selamat malam, silakan.
5: Bagi rindu memori lewat lagu.
1: Ya, silakan dengan Mbak Atik langsung. Apa pertanyaannya?
5: Halo, Mbak Atik CB.
1: Halo juga. Apa?
5: Selamat malam.
1: Malam.
0: Ya, nanti disampaikan.
5: Gimana kabarnya, sehat semua ya?
1: Sehat, alhamdulillah, Pak. Pertanyaannya apa nih?
5: Pertanyaannya, mengapa TCB ini seneng irama rock?
1: Ya? Oke.
5: Dan siap. Juga olahraga apa yang disenangi oleh Mbak?
1: Oke, siap.
5: Mohon pencerahannya.
1: Siap, nanti dicerahkan.
5: Dalamnya boleh Mas Yudi?
1: Tiga orang
5: juga ada Mbak April Purbosari di RRI Jember ya. Juga ada Putra Magenda, juga ada Benny Joe. Selamat malam, salam sehat buat Teteh Dinda. Teteh Dinda, salam sehat selalu.
1: Oke. Okay.
5: Buat Mas Yudi dengan Mbak Ati CB, dengan Mbak Ita Purnama Sari, selamat bertugas, salam sehat dan salam NKRI.
1: Terima kasih. Kita langsung ke Papua Tengah. Senjarianti. Halo Mbak Senjarianti. Ah, terputus. Ya udah. Mbak Ati, kita jawab satu-satu ya.
0: Mbak Ati. Ya. Ya, pertanyaan aja. Apa tadi Mas Yudi?
2: Yang tadi siapa tadi? Mas Edi ya dari Jember.
1: Pak Ahmad Abdullah.
0: Pak Ahmad.
2: Pak Ahmad Abdullah.
1: Iya, okay. Dari Jember. Jadi Pak Ahmad nanya di Amerika, apa tadi? Olahraganya Mbak Ati favoritnya apa?
2: Aku di Amerika tuh selalu jalan kaki itu 12 km sehari. Pagi itu udah bertahun-tahun.
1: Mbak, 12 km Mbak.
2: Sejak aku pindah.
0: Ih, Mbak Ati pantesan yo stamina nih.
1: Iya ya.
0: Tapi
2: mana?
0: Tapi
2: kalau di sini susah olahraga lagi panas.
0: Tapi Mbak Ati kalau di sini mendaki gunung loh.
1: Iya ya.
0: Iyo.
1: Iku seriusan Mbak mendaki gunung itu Mbak.
0: Mosok sih.
2: Oh tahun lalu aku munggah gunung.
0: Bener. Sampai beberapa ya Mbak.
1: Seriusan 10
0: Bener. Selama berbulan-bulan.
2: Iya 10 gunung dalam 2 bulan.
1: Wow. Amazing.
0: Mas Yudi yang cowok aja kalah. Tenogo nih Mas.
1: Oh, jadi jalan kaki tuh olahraganya. Ya.
2: Iya.
1: Terus pertanyaan yang lain dari Pak Ahmad Abdullah, kenapa sukanya atau dulu milih musik rock?
0: Nah, begitu Mbak Ci.
2: Sebenarnya yang ngasih apa? Yang ngasih nama. Apa kayak
1: Lady Rocker gitu ya.
2: Dulu siapa ya Ita
0: media
2: ya.
0: Ya kita kayaknya yang menjuluk itu ya media ya pada saat itu Mbak Ati ya.
2: Oh, padahal kita ini termasuk musiknya kan pop ya.
0: Lebih nge-pop loh Mas. Jadi media kali ngejulukin.
2: Cuman waktu itu media kayak Blue Vista yang gitu-gitu ya.
0: Pokoknya kita dijuluki Lady Rocker.
2: Ya pokoknya wartawan lah yang yang menyebut kita Lady Rockers gitu.
0: Gitu awalnya.
1: Oh baik-baik. Yes, ya. Terus ada Bang Candy di Toli Toli. CB itu apa sih?
0: Arti singkatannya, Mak.
2: Apa ya?
0: Kan berarti pernah ditanya
2: dulu. Ada sini. Nama band. Mm-hmm. Ada nama band namanya CB itu dari mereka bersaudara tuh. Dari Child Brothers.
0: Child Brothers.
2: Nah, terus aku dari SMP tuh aku ikut mereka.
0: Gabung sama band CB.
2: Jadi salah satu. Terus sama kamu kan waktu itu pernah juga
0: pernah,
2: kan?
0: Pernah diiringi di Kediri,
2: Mbak. Kamu sama bandmu apa ya namanya?
0: Aku sama Rasio Rock Band.
2: Nah iya benar.
1: Berarti Mbak Ita yang rock ya?
2: Iya dia lebih rock lah, punya grup
0: Rasio rock band. Iya Mbak. Gitu ceritanya loh Mas Hibi. Itu berarti singkatan dari Child Brothers untuk Bang Candy tadi.
2: Iya Child Brothers gitu. Karena mereka, dan sampai sekarang masih mereka.
0: Masih loh,
2: sampai
0: masih, ya?
2: Masih
0: eksis.
2: Masih turun temurun lah. Iya iya.
0: Dari Kediri masih.
2: Iya, dari Kediri.
1: Oke, berarti gak reuni bikin lagu sama mereka gitu?
0: Dengan si B dengan si B band Mbak Ati.
2: Enggak ya. Kayaknya apa ya?
0: Ketemu waktu nih, Mas.
2: Yang bukan mereka juga yang waktu seumuran gitu, mereka sekarang ya
1: beda ya.
2: Udah jarang, jadi sekarang itu bener-bener. Apa anak-anak mereka kayak gitu
0: ya, mungkin diterusin sama anak-anak mereka.
1: Oke.
0: Siap
1: kalau begitu. Pertanyaan lain, nah seorang Atik Sibi di Amerika kerjaannya aktivitas apa aja aktivitasnya?
0: Aktivitas
1: nyanyi juga kah di sana atau gimana? Kalau di Amerika?
2: Kadang-kadang tapi jarang sekali. Kadang-kadang ya diundang nyanyi tapi untuk temen gitu. Untuk temen
0: yang paling sering di kedutaan ya Mbak ya, di kedutaan besar Indonesia
2: dulu,
0: di sana
2: dulu,
0: ya.
2: 5 tahun pertama pindah di Amerika. Iya beberapa
0: kayaknya
2: kali.
0: Kayaknya selalu langganan deh Mbak Ati, setiap ada acara
2: di kedutaan.
0: Betul.
2: Di kedutaan di DC. Nah terus tapi ya lebih banyak ya pengangguran sih di sana. Gitu.
1: Kan ibu rumah tangga kok pengangguran
0: ibu
1: gimana?
0: Rumah tangga,
2: pengangguran lah ya gimana?
0: Mati di pengacara
2: Mbak. Terima honornya cuma dari suami.
1: Terima.
0: Iya.
1: Siap kalau begitu. Mati nanti kita ngobrol lagi, kita dengerin lagu karena tadi ada yang request suka-suka.
0: Suka-suka. Oke deh.
2: Suka-suka. Oke deh, nanti
0: Sambung lagi.
1: Ya, nanti kita sambung lagi ngobrolnya.
0: Sambung lagi Mbak Ati.
1: Siap Mbak Ati.
2: Ita.
1: Siap.
2: Dan aku belum ketiduran ya.
1: Jangan. Oke. Siap. Okay. Kita
2: santai nih kok ya.
1: Iya. Kita dengerin suka-suka dari Atik Sibi berikut ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu yang satu ini judulnya Aku dari tahun 87. Oke. Kita masih menunggu sambungan kembali. Ternyata tadi terputus ya. Mudah-mudahan ini secepatnya bisa nyambung lagi dengan Mbak Atik Sibi. Sebelumnya kita bakal menyapa-nyapa dulu Anda
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Siap, Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Halo, selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor,
0: Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di mana ini?
0: Gorontalo.
1: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kediri kampungnya Mbak Ati loh.
1: Oh iya.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawi, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Hai Nunuka, Noksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangaraian, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Malam semua yang ada di Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki. Ada lagi di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sko, Sorong.
0: Kemudian Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talau.
1: Selamat malam, Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekanan, dan Yogyakarta.
0: Siap, kalau begitu Mbak Ati, lanjut lagi ya.
2: Oke.
0: Nah, ini seorang Ati CB itu kan hitsnya ratusan ya. Dan konser pun udah sering
1: udah
0: banget
1: ribuan
0: gitu.
1: Ribuan kali konser, Mbak. Nah, ini milih lagu-lagunya buat dinyanyi itu ada syaratnya enggak, Mbak Ti?
2: Misalnya apa nanti tanggal 31.
0: Ya misalnya tanggal 31 nanti.
1: Bakal ada berapa lagu yang dibawain oleh Mbak Ti?
2: Itu ya karena kan penyanyinya banyak. Jadi kira-kira aku nyanyi 4 lagu lah.
0: 4 lagu ya.
1: Ya sekitar 4 lagu
0: banget. Oke. Okay. Susah dong milihnya Mbak Ti ya, karena kan Mbak Ti hitsnya banyak banget.
1: Hitsnya kan banyak. Jadi gimana Mbak Ti? Pusing enggak, Mbak?
2: Justru kalau rame-rame gitu aku malah seneng. Aku
1: loh,
2: kalau
1: podo.
2: Kalau solo konser tuh aku nggak pernah mau gitu, takut soalnya tanggung jawab sendirian.
1: Tanggung jawabnya kalau besar ya Mbak Ti. Wah Mbak Ti ini lumayan bodoh.
2: Iya, kalau rame-rame gini kan kalau
1: enak ya, tanggung jawab jangan dipikul bersama.
2: Nah kalau gagal kan dipikul rame-rame.
1: Dipikul rame-rame.
2: Gitu loh.
0: Oh Allah, bisa aja.
1: Ya.
0: Fansnya Mbak Ati ini nggak berhenti nelpon loh. Kita ke
1: Palu.
0: Ke Palu ya Mbak yo.
1: Bu Farida. Okay. Selamat malam. Waduh. Bu Farida.
0: Selamat malam Bu Farida.
3: Halo.
1: Halo.
3: Purnamasari.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Mbak Ati CB Bu Farida.
1: Langsung ya Bu Farida ya.
3: CB. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Sampaikan Mbak.
0: Apa yang mau
3: salam
0: di
3: dari Ibu Farida dari Palu.
0: Mbak Ati, salam dari Ibu Farida di Palu.
2: Oh, salam juga ya. Salam untuk
1: Bu Farida.
2: Ini seluruh keluarganya.
1: Siap.
2: Untuk Mbak Farida.
3: Mbak Ati kan seorang penyanyi rock ya.
0: Iya.
3: Ya, yang Ibu Farida tanyakan Palu seorang penyanyi rock itu kalau Mbak Ati itu suaranya mencapai berapa oktav ya?
0: Oke, ditunggu ya.
1: Siap.
3: Terus ada lagunya Mbak Atik yang Risau sama Maafkan. Ini kalau lagunya Mbak Atik Risau sama Maafkan ini menceritakan tentang apa?
0: Oke, ditungguin ya.
3: Terutama yang judul lagunya Maafkan.
0: Oh, siap.
3: Bu Farida dengar lagu itu ya.
0: Oke.
1: Siap Bu Farida.
3: Oke, salam sehat buat Mbak Atik ya.
0: Terima kasih.
3: Siap Bu Farida mau kirim salam ya.
0: Silakan. Tiga orang.
1: Bu Farida.
3: Oh iya, ada yang di Jepang ya, sahabat. Itu beliau sering gabung di Ruang Rindu.
0: Oke.
3: Yang lokal ya. Terus ada Pak Benijo sama Ayu. Dan untuk semua penyiar Pro 1 RRI se-Indonesia, salam sehat.
0: Terima kasih Bu Farida.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Atong di Pekanbaru.
1: Dari
0: selamat
1: Palu,
0: malam.
1: Kita ke Pekanbaru ada Pak Atong. Selamat malam.
4: Halo.
1: Pak Atong.
0: Oke, tampaknya terputus ya. Agak sedikit lama tadi kita. Mbak Ati, ini ditanyain sama Bu Farida. Mbak Ati ini secara vokal itu berapa oktaf sih yang bisa dicapai?
2: Kalau dulu ya lumayan lah, lumayan
1: tinggi loh.
2: Tapi kalau Ita lebih tinggi dari aku. Sampai sekarang pun Ita tuh nggak berubah. Kalau aku tuh banyak berubah. Iyo, kamu kan suaramu tetap bersih dan tetap stabil lah kamu. Lah,
1: aku dipuji Mbak Ati, aku langsung meleleh.
2: Iyo, aku tuh suka heran kalau aku lagi pas nyanyi satu panggung sama aku. Gila nih anak.
0: Gila.
2: Gak berubah kalau aku tuh udah udah turun berapa ya, kadang-kadang dua nada dari yang dulu.
1: Benar. Oh, oke. Okay. Tapi Mbak Ati ini suara khasnya itu loh.
0: Oh, iya.
1: Yang orang itu.
0: Mbak Ati tahu enggak resepnya Mbak Ita kenapa suaranya enggak turun-turun?
2: Apa tuh?
0: Dia tiap hari naik ke lantai 2 di rumahnya terus bengok-bengok, Mbak.
2: Mungkin juga gini loh ya, mungkin karena aku jarang nyanyi kan. Jadi kalau nyanyi lebih banyak di sini. Jadi misalnya berbulan-bulan enggak nyanyi, kadang-kadang 2 tahun untuk
1: gimana. Iya, bisa terus, pengaruh memang berarti ya, bisa benar-benar juga.
2: Tapi kalau sudah mulai aku sering nyanyi, itu naik lagi suara.
1: Naik lagi, betul.
0: Oh,
1: setuju.
0: Okay.
1: Setuju, Mbak.
2: Ya karena enggak terlatih aja gitu.
0: Oh iya iya iya, berarti begitu ya.
2: Nolo.
0: Mbak. Kemudian pertanyaan yang kedua, risau dan maafkan. Ini ceritanya tentang apa sih sebenarnya?
1: Kalau semua ini,
0: iya, betul.
2: Risau dan maafkan.
1: Iya.
2: Dua-duanya lagu itu ciptaan Cecep Aes.
1: Cecep Aes.
0: Oke.
2: Ya dulu-dulu kan waktu tahun berapa itu 80.
0: Risau 84 ya, Mbak ya? Kalau enggak salah.
2: Iya, 84 itu kan.
1: Betul.
2: Apa zaman dulu kan kita disodorin beberapa lagu banyak gitu kan kalau mau rekaman terus ya aku pilih gitu. Jadi ya gitulah, tergantung pilihannya produser terus aku pilih dari beberapa. Nah, gitulah. Tapi kalau sekarang
1: ternyata
2: itu kan
1: boom banget ya, Mbak. Wis.
2: Mosok toh.
1: Iya, risau, Mbak. Aduh.
2: Mosok toh aku kok.
1: Lu kok mosok?
2: Malah aku gak merasa.
1: Woi, Mbak Ati itu selalu humble loh.
0: Iya lo ya. Aduh. Orang Gemini emang begitu loh.
2: Terus tadi apa pertanyaannya?
0: Ceritanya tentang apa ya?
2: Sepertinya kalau itu Cecep itu selalu atmosfer lagu-lagunya hampir mirip satu sama lain. Dan liriknya juga dia agak beda sih pada zaman itu ya. Dia lebih apa ya, lebih bola opol kalau istilah sekarang tuh apa ya,
0: lebih baper.
1: Apa ya, Mbak? Baper, bener.
2: Ya gak bisa dibilang romantik sih, cuman lebih ya bahasanya tuh lebih klasik lah zaman dulu.
0: Okay,
2: kalau sekarang
0: ya,
2: tuh lirik-lirik sekarang aku lebih suka lirik-lirik lagu
1: lebih
2: yang baru sekarang
1: ya,
2: anak-anak muda
1: lebih santai, lebih bahasa
2: iya,
1: sekarang gitu loh,
0: lebih lugas,
1: lebih lugas dan kekinian,
2: nggak lebih apa ya, rangkaian cerita gitu. Kalau dulu kan
1: puitis Mbak.
2: Oh maksudnya kalau puitis. Itu akhiran A terus kayak gitu. Apa sih namanya?
0: Berima, rhymes gitu ya.
2: Rhyme, ya.
1: Itunya ya seperti itu.
2: Sama gitu. Kalau sekarang kan enggak. Jadi kayak cerita dan aku lebih suka lirik lagu sekarang.
0: Oke, okay,
2: ya.
0: Siap.
1: Tuh,
0: kita ke Sumatera Barat ini, Mbak Ati, ada Uni Rahma. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Uni Rahma.
5: Assalamualaikum.
2: Selamat malam. Masih banjir enggak di situ? Kemarin aku dengar banjir ya.
1: Oh, di Sumatera Barat masih banjir, Bu Rahma.
2: Gimana di Solo tidak, kalau enggak salah ya?
1: Oh, Solo.
5: Lagi. Di Solo. Kalau Rahma nih di Batu Sangkar, iya. Tanah Datar.
0: Oh, Rahma Batu Sangkar.
1: Iya.
0: Siap.
1: Ya.
0: Silakan Bu Rahma pertanyaannya.
1: Untuk Batik Sibi, Bu Rahma.
5: Salam sehat dan bagi selalu ya buat Bang Yudi dan Mbak Ita.
0: Siap.
1: Siap.
0: Terus
5: buat Mbak Ita nih, yeah, idolanya Rahma di dari
1: tahun. Oke. Terima kasih Uni. Aduh tersanjung deh.
5: Aku bisa langsung berkomunikasi dan malam ini. Terima kasih juga
1: buat jaringan
0: ya. Siap. Apa yang mau ditanyakan buat Mbak Ati?
5: Iya. Tanyakan nih, gimana tuh dengan grup Rumpisnya?
0: Oke.
1: Okay. Oh,
0: Rumpis,
1: ya.
0: Siap.
5: Rahma juga pengen dengar lagu Optimis sama Nurlela.
1: Siap, Optimis dan Nurlela.
0: Ditungguin, mudah-mudahan bisa muncul nanti ya.
1: Kalau bisa diputar ya Bu Uni ya.
5: Ya, ya. Pokoknya sehat, sukses buat kedepannya buat Mbak Adi beserta keluarga.
1: Terima
5: kasih buat
1: boleh
5: pendengar setia.

0: Batik
1: Madonna CB. Indonesia, iya. Batik CB. Mm-hmm. Itu so energik banget itu, Masya Allah.
2: Tuh. Batik CB energik banget katanya.
1: Energik banget ya, Masya Allah.
0: Sampai sekarang, Mbak.
1: Pengennya sih ngomong kayak enak bahasa
3: sekarang
1: Jawa Timur.
3: Sebentar lagi jadi tongkat kalau jalan.
2: Ya Allah, jangan dong.
0: Batik, guyona nih lo, Mbak. Aduh.
1: Aduh, Masya Allah. Batik. Cuma saya pertanyaan ini.
0: Ya, apa Pak Hasan?
1: Batik ini kapan rekaman lagi untuk diproses album lagi terus dimasukin ke ya kalau sekarang mah YouTube, kalau dulu kan ada CD, ada kaset.
2: Siap. Itu aja pertanyaannya?
1: Itu bisa kerumpis itu bagaimana ceritanya?
2: Oke, siap, ditunggu ya.
1: Itu aja Bang Yudi, Mbak Ita. Siap. Bate, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Makassar, selamat malam Ica.
0: Malam Ica.
4: Selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi yang ganteng dan yang cantik.
2: Ih, capek deh.
0: Makasih Ica yang juga cantik.
2: Oke, Ca, apa pertanyaannya, Ca?
4: Mau nanya dong sama Mbak Ati.
2: Oh iya dong, silakan sama Mbak Ati. Kok nangis, Ca?
4: Tadi Mbak Ita nyanyi lagu apa tadi tuh? Yang teman hidup ini. Teman.
2: Optimis.
4: Oh, itu. Itu lagunya Mbak Atik juga.
2: Betul. Iya, itu lagunya Mbak Atik.
0: Salah satu hitsnya Mbak Atik CD. Iya, Ica.
4: Ica nggak tahu.
0: Nah, sekarang biar Ica tahu.
4: Iya, makanya nggak perlu tahu. Oh, itu lagunya.
0: Iya, betul Ica.
4: Kan diputar itu lagunya di Pro 1 loh.
2: Oh iya, betul. Pertanyaannya
4: aku
2: apa?
4: Aku mau nanyain, ada nggak sih lagu barunya Mbak Atik?
0: Oke.
4: Tahu lagu-lagunya Mbak Atik gitu aja.
2: Siap.
4: Mbak Atik, selamat tugas Mbak Ita, Mas Rudi ya.
2: Oke.
0: Okay. Ica. Ica.
4: Salam boleh nggak?
2: Boleh. Tiga orang.
4: Salam buat semuanya aja deh, biar adil dan bijaksana gitu.
2: Oke. Terima kasih Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kalimantan Timur. Ada Pak Ahmad Ridwan. Selamat malam Pak Ahmad Ridwan.
0: Selamat malam Pak Ahmad.
5: Selamat malam dari ibu kota Nusantara.
2: Oh, dari IKN. Siap.
5: Mbak Ati, bukan apa kabar?
2: Apa kabar Mbak Ati katanya? Apa kabar Kediri?
3: Kediri. Iya, saya baik.
5: Main-main ke ibu kota juga konsernya nanti.
0: Nanti Mbak kapan-kapan
2: Mbak Ati main ke IKN, IKN katanya. Diundang konser Pak Ridwan kan?
3: Iya.
5: Iya. Saya
3: aku juga pengennya
5: jadi presidennya ini, presiden ibu kota Nusantara.
2: Siap. Seriusan.
3: Asana kamu udah pernah ke sana ya Ita?
0: Aku belum, tapi kapan kamu tim sering?
5: Mbak Ita, saya mau nanya nih. Mbak Ati ini kan luar biasa lagu-lagunya, lady rockernya Indonesia kan.
2: Mbak Ati luar biasa lagu-lagunya katanya Mbak Ati.
5: Ya, itu kan
3: sih. Aku udah gak inget lagu-laguku yang mana.
5: Ya, risau sama maafkan itu udah luar. Pokoknya sama saya itu lengket lah gitu kalau saya dengar gitu kan.
2: Oke.
5: Mbak Ati, lamanya di Amerika itu berapa sih? Berapa tahun? Terus sekarang balik nggak? Tadi kan ada saya WhatsApp tuh gitu kan. Nah, Mbak Ati kan lahir tanggal 25 Mei sama dengan saya tuh. Tapi saya tanggal 23. Kalau Mbak Ati kan 25 Mei 1963 ya kalau nggak salah ya. Teteh Ita juga, Mbak Ita juga hampir sama. Kalau saya sama Mbak, ya Ita Purnama sama saya 68 gitu kan. Jadi pokoknya artis-artis dulu itu kita apa ya, kalau di anu itu ada lagunya, ada teksnya, jadi kita hafal tuh
2: playlist
5: Tapi pertanyaannya gini. Ya, terima kasih, walaupun saya nggak ngelihat konser-konsernya, lagu-lagunya Ever Listing lah untuk orang-orang bonat, bukan anak sekarang enggak ya, tapi perlu seperti kita mengcopy paste orang-orang musik seperti dulu gitu.
2: Oke, siap.
5: Karena ngumpul,
2: ngumpul ya. Sama-sama.
0: Terima kasih Pak Ahmad.
2: Sehat selalu Mbak Ati katanya.
0: Mbak Ati sehat selalu.
3: Terima kasih.
2: Oke.
3: Okay. Pak Ahmad ya.
2: Di Kalimantan Timur. Kita jawab satu-satu ya. Pertanyaannya dari Mbak Rahma di Sumatera Barat. Hmm. Ini apa namanya? Dua pertanyaan langsung ya. Hampir sama dengan Pak Hasanuddin. Gimana kabarnya Rumpis, dan dulu gimana ceritanya bisa masuk ke Rumpis?

0: Nah, silakan Pak
1: Oh
0: Ati.
1: ya. Sekarang Rumpi sudah dikudeta sama
2: sama Ita
1: sama
2: ya.
0: Wes, Mbak Ati kiso ya lo.
1: Iya.
2: Diam-diam ya Mbak yo.
1: Iya Ita ya.
0: Kenapa itu, Mbak?
1: Sekarang Rumpis kamu, Vina, terus
0: jadi formasi
1: Sarah,
0: baru
1: ya?
0: Yang kalau dulu formasi lama kan Mbak Ati, Malida,
1: Vina,
0: almarhumah, Vina Panduwinata dan Tri Utami. Kemudian Mbak Ati kan lama tinggal di Amerika, kemudian Mbak Malida bisnis di busana muslimnya. Akhirnya formasi baru ada Mama Ina, Tri Utami, masuk baru aku, Yunisyara dan Memes.
1: Oh gitu. Iya ya, benar.
2: Wong telu berkudeta ya.
0: Berarti dikudeta wong telu.
1: Iya.
2: Oke. Okay.
1: Terus tadi pertanyaannya gimana kok bisa?
2: Gimana ceritanya? Iya, gimana ya, ceritanya ya, Mbak Ati dulu masuk Rumpis?
0: Rumpis tahun
1: kan
0: berapa itu?
1: Namanya itu Tujuh Bintang. Itu kan yang bikin Deddy Dukun tuh, Deddy Dukun sama Dian Permana Putra. Nah, terus ada Faris juga sih.
0: Nah, iya,
1: dari
0: betul.
1: Situ dari situ kan kita makin pertemanan kita kan makin deket tuh. Jadi Mas Dedinya itu bikinlah
0: grup perempuan ya
1: itu untuk yang itu anggota
0: yang tergabung
1: yang
0: di Tujuh Bintang
1: aja itu. Gitu.
2: Oke.
1: Okay. Itu hanya karena ya itu tadi itu awalnya dari Tujuh Bintang.
2: Oke. Okay. Gitu. Nah, ini yang sebelahku ini juga ikut Tujuh Bintang sekarang loh, Mbak.
0: Ya, kudeta
1: mana? Oh, di kudeta semua posisi.
0: Berarti kelamaan di luar negerinya. Makanya Joshua.
2: Oke, oke, oke, oke, oke.
1: Tujuh Bintang masih ada enggak?
0: Masih.
2: Masih,
0: beberapa 2 bulan yang lalu konser Mbak di The Hang Kemang.
1: Oh, tapi Faris nggak ada kalau nggak salah.
0: Nggak ada, Mas Faris kemarin absen.
2: Oh iya iya iya iya.
1: Oh, iya.
2: Ini pertanyaan dari Pak Hasanuddin di Bogor, kapan rekaman lagi?
0: Iya, yang terbaru Mbak, single terbaru.
1: Iya sih, yang terakhir tuh kayaknya 2 tahun lalu aku bikin single sama musikal waktu itu ya. Tapi lagu
0: maafkan
1: itu
0: ya, Mbak.
1: Lagunya Nici.
2: Bukan, lagunya Nici.
0: Lagunya Nici, betul-betul.
1: Oh, yang judulnya Menunggu Karma kalau gak salah.
2: Terusir, terwesir.
0: Terusir.
1: Terusir, ya terusir. Nah, terus aku suka banget sama lagu itu. Memang memang itu aku yang minta ke musikaku. Terus akhirnya dikasih sama musika untuk bawain. Ya kebetulan kan itu Nici kan itu artisnya musika kan.
0: Oh iya betul.
1: Gitu. Jadi ya udah aku bikin itu, bikin single itu, musika, bikin single tuh aku lagu itu tapi dengan aransemen yang baru.
0: Ya,
1: sama sekali lain gitu dari musiknya Nici gitu.
2: Oke, berarti
1: itu loh. Dan terus kalau sebenarnya masih pengen sih, seperti masa itu kemarin kamu juga lihat ya, itu Madonna 68 tahun.
2: Iya benar.
1: Jadi artist of the year loh.
0: Gila
2: siap,
0: ya.
2: Benar.
1: Padahal jalannya udah sempoyongan. Gitu gak? Makanya kita
0: iya,
1: berarti masih bisa tuh Ita.
0: Masih dong berarti gitu loh ya. Kita insya Allah bisa ya Mbak Ati ya.
2: Duet Gi berdua Ita Purnamasari dan Ati CB.
0: Ayo.
1: Tapi kalau di Indonesia itu kayaknya susah. Kalau udah seumur aku tuh kayaknya
0: siapa
1: ya
0: bilang?
1: Maksudnya jarang lah ditengok sama IO itu untuk misalnya.
0: Tenang aja Mbak, sebelahnya produser ini Mbak.
2: Bukannya Mbak Ati tiap tahun ke Indonesia konser mulu.
0: Konser mulu, Mbak Ati masuk kayak gitu loh. Saking
1: iya
0: humble-nya.
1: Tapi gak tahu ya, kalau menurut aku tuh begitu. Kalau ya sama aja sih, itu aging tuh di dalam musik itu. Terutama untuk penyanyi perempuan ya, itu kayak diskriminasi gitu ya. Ageism kalau dibilangnya ageism. Jadi kalau laki-laki semakin berumur kan kayaknya
0: semakin
1: mateng
0: ya.
1: Makin seksi. Oh, kan? Oh. kok perempuan kok ngesak nih.
0: Ngesak ke ya Mbak Aru.
1: Iya, iya. Terus tadi pertanyaannya apa kok jadi kemana-mana?
0: Iya, kok jadi...
2: Iya, kapan bikin lagu baru gitu.
1: Oh iya, masih pengen sih.
0: Masih pengen.
1: Karena apa ya, yang namanya musik itu... Itu nggak pernah ada habisnya, nggak ada umurnya,
0: nggak ada umur, nggak ada batasan ya, umur bener. Tuh.
1: Jadi ya pengen sih, tapi aku pengennya dengan musik yang lebih fresh gitu ya, yang lebih
0: pastinya, Mbak.
1: Lebih baru gitu, nggak yang apa yang slow kayak duluan. Siap. Kebanyakan hit. Lagu hitnya kan yang slow gitu. Aku pengen kayak bikin apa dance music kayak gitu.
0: Betul Mbak.
2: Karena kan Madonna juga terakhir dance music ya nggak sih?
1: Iya.
2: Yang 2026 ya, ini.
1: Kalau, terus dia collaborate sama
2: Sabrina Carpenter.
1: Yang ya. Muda kayak gitu kan?
2: Iya.
1: Itu kalau di sini masih apa kita ya Ita ya?
0: Iki Mbak, jangan khawatir Mbak, sebelahku ini produser, biar dia yang ngatur.
1: Iya. Mana mau anak muda duet sama aku, ya gak sih?
2: Kan, nanti. Kalau gak salah beberapa waktu lalu sempat ada
0: banyak yang
2: aku lupa lagi namanya, sempat mampir ke Pro 1 dia loh, Sofia, Sofa. Siapa lah ya itu Mbak Ati ya, yang pernah duet sama Mbak Ati.
1: Sopo?
2: Ada loh.
0: Berapa tahun yang lalu? Ya, aku ingat.
2: 4 apa 5 tahun yang lalu gitu.
0: Singlenya Mbak Ati sama. Iya, sopo Mas ya? Namanya lupa aku.
2: Sofia.
0: Ah, enggak
2: tahulah. Pokoknya itulah ya.
0: Yang jenenge pikun.
1: Sopo pernah.
2: Iya.
1: Iya, sopo?
2: Pernah Mbak Ati, orang kita pernah, maksudnya aku sama dia pernah ngobrol di sini.
0: Itu mereka kan Sofia, baru ya? Berapa tahun aja wes pikun loh Mas Yudi.
1: Ada
0: lu enom.
1: Tapi aku gak pernah duet udah lama. Sofia. Sofia sopo gue.
2: Bukan Sofia, pokoknya siapalah namanya cewek itu ya. Mas nanti Yudi, coba aku cari ya.
0: Nanti Mas Yudi aja lupa apa lagi kita.
2: Nah, oke.
1: Okay. Lagu lama kali.
2: Kayaknya lagu lamanya Mbak Ati di recycle.
0: Ya.
2: Pak Ahmad Ridwan di Bandung.
0: Pertanyaannya tadi Mas.
2: Berapa lama Mbak Ati di Amerika?
0: Sudah
2: berapa lama
0: sudah
2: gitu
0: berapa
2: maksudnya?
0: Berapa lama tinggal di sana?
1: Tahun Juli kemarin tuh udah 25 tahun kalau nggak salah.
0: Wow.
2: Pantesan rambutnya udah blonde sekarang ya.
0: Orang lama banget Mbak Ati. Udah lama ternyata ya.
2: 25 tahun ya Mbak.
1: Banyak. Wih. Dan 25 tahun.
0: Itu udah silver loh Mbak.
1: Itu bahasa Inggris dulu loh.
0: Mbak Ati itu paling bisa. Mbak Ati itu paling bisa loh Mas. Mbak Ati ini.
1: Ya ampun, ora iso aku.
2: Gaya. Berarti kalau komunikasi sama Tuan Ati CB gimana dong? Pakai bahasa apa dulu?
1: Jawa.
2: Oh, dia
1: wajah itu tahu banyak bahasa Jawa. Benar.
0: Suami tercinta Mbak Ati itu kan guru bahasa Indonesia juga.
2: Oh begitu.
1: Bukan.
0: Oh bukan ya.
2: So tahu lagi.
0: So tahu ya. Pinter bahasa Indonesia.
1: Bahasa Indonesia. Cuman dia lumayan lancar gitu.
2: Oh.
1: Lumayan lancar. Dia pernah 10 tahun itu kerja di Jakarta.
2: Dipikir SD impress kali guru bahasa Indonesia.
0: Asal ikut cengkeh sendiri asalnya
1: di Amerika kali ya.
2: Oke.
0: Gitu. Aduh. Pertanyaannya ya, apa lagi Mas?
2: Berarti kita muter lagu lagi.
0: Oh iya, kita puter lagu lagi.
2: Boleh ya, nanti kita ngobrol lagi ya.
0: Ngobrol lagi kita Mbak ya.
2: Monggo diseruput dulu kopinya biar gak ngantuk.
0: Jangan tidur dulu Mbak, jangan tidur dulu.
2: Ini aku pilihin yang duet.
1: Kalau kita angkat berarti aku wis turu.
2: Oke, ini ada Atik Sibu featuring Roni Sianturi berdua.
0: Yeay.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagunya tadi juga banyak diomongin ya, maafkan. Kita lagi nungguin sambungan kembali bersama Mbak Atik Sibi. Coba kita sambil menunggu telepon dari apa? Nunggu sambungan dari Mbak Atik, kita cek WhatsApp yang sudah masuk. Oke, mana nih? Assalamualaikum Mbak Ita Purnamasari, dan salam saya juga buat Isan Tarore serta Yudi Ismail. Oke.
1: Bagaimana apa nih tamu kita malam ini, Atik Sibi?
0: Mantap kali.
1: Saya Wardania dari Kampung Lung, permukiman Guci Rompong ke Kecamatan Lampoh, Saka, Kabupaten Pidi.
0: Aceh,
1: saya senang
0: ya
1: dengan semua artis Indonesia. Saya doain semoga sukses dan selalu sukses sampai jaya dalam bermusik. Wassalamualaikum.
0: Terima kasih. Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat Lagu. Salam buat adik CB katanya. Adik Sibi.
1: Atik maksudnya, salah ketik
0: iya
1: ini Mas. Typo.
0: Saya paling suka lagunya Atik Sibi, tapi di antara semuanya itu saya paling suka adalah Risau dan Maafkan. Oh, udah diputerin ini. Typonya banyak
1: biasa
0: banget.
1: Atik Sibi selalu sehat dan keluarga. Apakah Mbak Atik Sibi tinggal di Indonesia betul atau di Amerika?
0: Di Amerika.
1: Setelah bisa dengan Roni dan sekarang sudah punya dua anak.
0: Atau nambah lagi atau punya cucu. Oke. Terima kasih. Dari siapa ini? Enggak ada namanya
1: ada
0: ya.
1: Ada dong.
0: Mana tuh?
1: Dari
0: oh, ini
1: ibu kota Nusantara Kalimantan Timur Kabupaten Paser. Namanya adalah
0: titik-titik-titik.
1: Siapa namanya? Di sini tidak ada namanya.
0: Pak Suranto di Malang. Saat ini dalam wawancara jarak jauh. Apakah beliau ada di Indonesia? Di Indonesia. Lanjut, siapa lagi nih? Selamat malam Ruang Rindu.
1: Widi di Tokyo.
0: Oh, Mas Widi di Tokyo. Akhirnya ini WhatsApp kembali ya.
1: Mbak Atik Sibi, bagaimana kehidupan aktivitas sekarang di Amerika? Tadi sudah
0: dijawab ya.
1: Dijawab ya tadi. Menjadi ibu rumah tangga dan sekali-sekali bernyanyi.
0: Salam buat Bu Farida
1: di Palu, Ayu Masohi di Maluku Tengah, Mas Gilang, dan buat Mbak Ita dan Mas Yudi Ismail, selamat bertugas.
0: Arigato. Tak.
1: Hah? Arigato kok tak?
0: Enggak.
1: Kirain.
0: Oke, ini ada Bidan Luis. Iya, di Sorong kakak Ita, Abang Yudi. Ita belum masuk.
1: Bisa masuk ini.
0: Oh iya, karena
1: Luis
0: tadi dipakai telepon sama Mbak Atik
1: nih,
0: ya.
1: Ada gambarnya Bidan Luis nih dengan jempolnya, mantap.
0: Oh, terima kasih.
1: Oh,
0: Bidan Luis.
1: Bidan Luis ini cantik loh, Mas.
0: Oke, okay, ini ada Brandy. Coba kita dengerin ininya
1: voice
0: ya.
1: Voice note-nya.
0: Voice note-nya. Oke. Okay. Kita dengarkan voice note dari siapa namanya? Brandy.
1: Brandy coba.
0: Sebentar.
2: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
0: Malam.
2: Dari Brandy Bogor. Malam Mbak Ati Sibi, sehat-sehat selalu Mbak Ati ya. Mbak Ati Sibi, saya pengagum Mbak Ati ini. Terutama lagunya Terserah Boy. Ini
0: okay
2: lagu yang favorit zaman saya pacaran dengan istri.
0: Oh, oke. Okay.
2: Dan kalau saya bekerja, saya flight, saya sering bawa lagu ini. Lagu yang sangat enak sekali Mbak Tisibi. Oh iya Mbak Tisibi, sudah berapa lama di Amerika Mbak Tisibi? Dan kegiatan apa yang setiap hari Mbak Tisibi lakukan di Amerika? Selain jogging yang luar biasa 12 kilo. Dan salam untuk keluarga Mbak Tisibi. Thank you dari Brandy dan selamat malam.
0: Selamat Didi malam. Terima kasih. Oke, kita mudah-mudahan bisa tersambung kembali dengan Mbak Ati Sibi. Katanya kalau udah enggak diangkat keturun.
1: Berarti keturun artinya ke
0: diangkat ternyata. Mbak Ati.
3: Iya.
0: Kirain keturun.
3: Ini hampir nih wis kerukupan.
0: Wis kerukupan ya, ya ya. Ya udah supaya tidak ngantuk.
1: Supaya kita seru-seruan Mbak Ti, kita ada segmen impresi Mbak Ti. Indahnya okay memori penuh rasa simpan di hati.
0: Mbak Ti, kita tanya-tanya, mudah-mudahan biar melek gitu ya kan.
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab oleh Mbak Ti. Nah ini Mbak, bunyi musiknya nih.
0: Segmen ini musiknya impresi nih, impresi nih.
1: Coba.
3: Oke, tebak-tebakan.
0: Nah, tebak-tebak menebak ya nggak sih Mbak lagunya?
1: Oh. Kalau Mbak Ati bisa nebak, di sini ada donat Mbak buat Mbak Ati.
0: Oke. Nanti kita pas ketemu kita kirim ya Mbak. Kok kita kirim? Kita nikmati bersama-sama donatnya.
1: Oke, Mbati siap.
0: Siap ya.
1: Siap. Siap, siap.
0: Silakan,
1: siap.
0: Silakan. Okay. Pertanyaan pertama.
1: Dalam album Nusantara 3, Atik Sibi membawakan lagu yang berjudul Perawat Muda.
0: Perawat Muda.
1: Siapakah pencipta lagu yang berjudul Perawat Muda? Ini teman Mbak Ati nih, sama-sama dari Jawa Timur.
0: Ayo sapa Mbak.
3: Lagune sapa?
0: Lho, lagune sampean Mbak Perawat Muda.
3: Suster neng di ku sing ngarang kok.
1: Sing ping dudung suster ngesot ya, Mbak.
3: Suster rumah sakit yang ngarang itu. Aku enggak tahu lagu siapa itu Perawat Muda ya.
0: Iya, yang nyiptain orang Jawa Timur juga, Mbak. Coba diinget-inget.
1: Koncone dhewe, Mbak. Koncone kene, Mbak.
3: Pokoknya di albumku semua yang dulu kan yang Nusantara-Nusantara itu kan rekamannya di Surabaya. Dan itu semua kebanyakan lagu-lagunya Jamal Mirdad kan dulu. Gitu. Jadi aku enggak tahu yang mana lagunya. Pokoknya dulu tuh kalau rekaman langsung satu album dalam semalam.
0: Wih. Piu-piu.
3: Jadi enggak tahu lagi itu judulnya apa, enggak tahu.
0: Perawat Muda, klunya yang menciptakan orangnya pakai kumis.
1: Aduh.
0: Tebel.
1: Oh, tuh kan udah dibocorin.
0: Dibocorin loh.
3: Oh, Johan untung.
0: Wih. Bener-bener. Jangan untung. Iya, iya. Mbak donat satu, Mbak Ita.
1: Donat satu ya.
0: Oke, okay. Atik CB pernah membawakan lagu untuk Pekan Olahraga Nasional. Ingat? Bersama artis-artis lainnya. Sebutkan dua saja dari tiga orang artis yang nyanyi bersama-sama Atik CB untuk lagu Pekan Olahraga Nasional.
3: Lagunya yang mana sih Pekan Olahraga Nasional?
0: Emang lagunya harus diambil yang susah-susah, Mbak?
3: Iya, coba. Itu aku gak bisa denger ya.
0: Lagunya?
3: Lagunya yang mana ya?
0: Waduh,
3: itu yang PON tahun berapa itu ya?
0: Kalau gak salah tahun 88 deh.
1: Sama ayo, siapa Mbak?
3: Aja waktu itu? Waduh, lali aku.
0: Ya wes, langsung kita jawab.
1: Berarti donatnya melayang ini, Mbak.
0: Ada Odi Agam, coba. Ahmad Albar, dan Jeronimo. Ingat gak sih, Mbak?
3: Oh iya iya iya. Oh.
0: Ingat ya. Oke, yang ini Mbak Ita.
1: Pertanyaan ketiga. Ada sebuah lagu berjudul Bersemi Kembali ciptaan Priam Prihanjono di mana Atik Sibi juga ditampilkan di lagu tersebut. Dalam album siapakah album itu berada?
0: Ingat gak, Mbak? Lagu Bersemi Kembali. Ini album orang, tapi Mbak Ati CB diajak featuring di lagu
1: album tersebut. Di lagu tersebut.
0: Siapa albumnya siapa? Ayo.
3: Aduh, zaman dulu tuh tau gak?
0: Apa?
3: Pokoknya disuruh nyanyi-nyanyi aja gitu. Aku gak tahu tuh.
0: Oke, klunya.
3: Apa pokoknya nyanyi-nyanyi aja gitu loh zaman dulu.
0: Namanya itu ada salah satu arah mata angin.
1: Nah.
3: Arah, maksudnya arah mata angin tuh salah satu liriknya.
0: Bukan, namanya. Nama penyanyi itu ada, namanya mengandung mata angin.
3: Angin opo ya mata angin. Mbok wis gak roh aku.
0: Namanya Victor Huta Barat. Ingat gak sih diajakin nyanyi sama?
3: Iya iya. Ya aku pernah itu nyanyi sama dia tapi aku gak tahu judulnya. Lupalah.
0: Lupalah ya kan.
3: Dia juga itu penyanyinya Purnama Rekord dulu dia.
0: Oh, oke.
3: Okay. Itu.
0: Berikutnya Mbak Ita.
1: Berikutnya, pada album Di Sudut Kemegahan Hidupnya ada satu lagu yang diciptakan oleh Erik Van Houten. Apakah ya, judulnya? Ya. Apa Mbak judulnya?
3: Ya itu tadi judulnya. Di sudut keremangan. Apa tadi itu?
0: Bukan, kalau Di Sudut Kemegahan Hidupnya kan diciptakan saudaranya Bang Erik Barce kalau nggak salah ya. Nah ini yang Bang Erik
3: Barce.
0: Yang Erik menciptakan satu lagu di album itu.
1: Apakah judul lagunya?
3: Apa ya? Gak roh aku.
0: Gak roh ya.
3: Oh, aku tuh cuma tahu laguku tuh.
1: Pas,
3: maafkan.
1: Lewat-lewat Mbak.
3: Risau.
1: Pas.
0: Ya ya pas. Ya. Tapi emang lagu ini bukan satu lagu hit sih.
1: Lagian Mas Yudi tuh bertanya pirtingi ini itu aneh-aneh.
0: Bukan aneh, ini susah.
1: Ya maksudnya susah,
3: di
1: aneh.
3: Keremangan, di mana itu keremangan? Nih,
0: kemegahan Mbak, itu kan albumnya Mbak Ati loh.
1: Marahin Mas Yudi nih Mbak Ati.
0: Judul lagunya adalah Detik-Detik. Oke. Okay. Nah, pada album pada album Nusantara 7
1: Arianto menciptakan lebih dari satu lagu. Berapakah lagu yang diciptakan diciptakan di album itu
0: oleh Arianto,
1: Nusantara 7.
3: Setauku itu kalau Nusantara 7 itu juga itu aslinya lagunya
0: Jamal Mirdad.
3: Kalau yang asli ciptaan itu Arianto, yang langsung aku bawain yaitu
0: Ilusi apa? Pagi.
3: Ilusi Pagi.
0: Angsa-angsa putih ya.
3: Angsa putih, mandi-mandi pagi, kademen isu-isu. Sampai dibikin lirik loh. Kademen isu-isu adus, dibikin lirik
1: sama mandi siya. Adus itu adalah mandi buat para pendengar yang tidak tahu.
0: Mandi-mandi pagi di air yang bening di pinggir telaga ya Mbak ya.
3: Makanya sampai mandi aja dibikin lagu.
0: Mandi aja di pinggir telaga ya enggak?
1: Gila yuk. Oke.
0: Ya. Ya wes.
1: Apa judulnya enggak lo? Mbak belum.
0: Mbak enggak tahu ada berapa tahu lagu yang diciptakan Arianto.
1: Ada 3 Mbak.
3: Kalau enggak salah itu waktu itu 3 apa 4 gitu.
0: Nah, iya ya, benar 3.
1: Disebutin judulnya Mbak Ti.
0: Enggak usah, susah.
3: Judulnya raro ya kuwi mau sing mandi isu-isu mau.
1: Mandi isu-isu. Isu-isu adalah pagi-pagi buat pendengar
0: mandi,
1: yang
0: mandi
1: tidak
0: pagi.
1: Tahu.
0: Pagi. Tapi pernah gak sih ada yang request Mbak Ati untuk membawakan lagu itu secara live Mbak?
3: Kayaknya gak pernah.
0: Gak pernah ya Ilusi Pagi ya.
3: Gak pernah. Lalu ngaku aja gak tahu lagunya yang mana.
1: Oh pemennya penonton.
3: Tahu sih lagunya, cuman aku gak tahu. Aku belum pernah nyanyiin lagu itu loh.
0: Secara live ya.
1: Secara live.
0: Mudah-mudahan nanti kalau diundang RRI bisa nyanyi mandi-mandi pagi secara live ya.
1: Mati.
3: Mandi-mandi pagi.
1: Mandi-mandi pagi. Aduh. Ini Mas Yudi Maya ya, wae emang.
3: Itu kenapa aku nggak pernah bawain karena aku merasa itu bukan aku gitu, kayak enggak
1: bukan
3: apa ya,
1: karakter Mbak Ati.
3: Iya dulu tuh, kan itu tuh kayak apa ya itu. Nah makanya setelah Ilusi Pagi itu aku ganti ke Riso itu, makanya di judulnya transisi
0: ya,
3: dari musik yang pop,
1: dari karakter gitu, yang pop ke, pop melo,
3: pop yang ke lain,
0: progresif
1: ya, progresif ya sih ya. Ke pop progresif ya.
3: Bukan pop progresif, ya pop ya, ya pop aja.
1: Pop aja loh. Di saya itu yang menciptakan istilah itu gak, kan kalau nggak salah gengnya Deddy Dukun ya, Mas Deddy.
3: Ya cuman musiknya yang bikin itu Erwin Utawa kan dikenal sebagai basis kayak jazz gitu.
1: Betul.
3: Gitu, kan?
1: Okay.
3: Gitu
1: betul
3: aja gitu.
0: Siap. Kalau gitu.
3: Aku lebih pas gitu karena kalau lagu pop itu sama-sama popnya, tapi kalau dikemas dengan chord-chordnya yang lebih agak lebih sulit, nah itu jadinya lain gitu.
0: Oke.
3: Gitu.
0: Siap. Mbak Ati ini masih banyak yang WhatsApp kita baca ya, buat Mbak Ati ya. Ada assalamualaikum, salam sehat selalu Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih sudah menghadirkan penyanyi favorit saya, yeah, Mbak Ati CB. Ati, katanya.
3: Terima kasih. Masih ingat.
0: Iya, salam dan sukses dari Lok Sumawe, Sri Wahyuni namanya.
3: Waduh, jauh ya.
0: Iya tuh, Mbak.
3: Iya, aku padahal pengen lo ke itu naik Gunung Loser di sini.
1: Oh. Semoga tercapai ya Mbak ya keinginanmu, amin.
0: Mbak, ini ada WhatsApp. Namanya Jamal di Magelang. Om Jamal di Magelang. Koleksi kaset-kaset
3: Jamal Mirdad kan?
0: Bukan. Koleksi kaset-kaset lagunya Atik Sibi sejak zaman album dia tahun 1991. Katanya paling suka lagu Hatiku Merintih, album dia track ke-10. Ingat Mbak Hatiku Merintih?
1: Ingat gak Mbak Ati?
3: Itu kayaknya lagunya Yongki Suwarno bukan?
0: Mungkin ya. Jadi ini Om Jamal suka banget sama
3: aku tahu Merinti lagu itu.
0: Oke. Okay.
3: Itu lagunya Yongki ya.
0: Bacain
3: lagu
0: Mbak,
3: dia
0: ini, Mbak.
3: Juga lagunya Yongki sih.
0: Oke. Siap kalau begitu. Ini ada voice note-nya, coba kita dengarkan ya. Voice note dari Om Jamal yang ada di Magelang.
4: Assalamualaikum RRI Pro 1 Jakarta yang relay ke seluruh stasiun RRI Pro 1 di setiap daerah ya. saya Jamal di Magelang. Senang banget Ruang Rindu malam ini bersama Mbak Atik CP.
0: Kalem sekali.
4: CP itu saya mulai ngoleksi kasetnya sejak tahun 91 ya atau 89 album dia. Senang banget itu 10 tracknya lagunya bagus-bagus. Paling seneng itu setelah lagu dia track ke 10 Hatiku Merintih. Kalau hit-hit sebelumnya ya Suka Optimis, Kekang, Permohonan.
0: Siap, tadi udah diputerin.
4: Kamu lihat langsung live-nya Mbak Atik CP waktu di Prambanan Jazz 2025.
0: Oke, siap.
4: Senang banget siap, bisa mas. Lihat Mbak Atik nyanyi masih penuh powernya.
0: Oke. Okay. Jadi Mbak Atik katanya lagu Hatiku Merintih ciptaan Indra Lesmana Mbak Atik, kata Pak Jamal.
3: Oh iya. Di album dia itu ada beberapa lagunya Indra ya.
1: Betul Mbak Atik.
0: Oke, ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi, salam kenal dari Ibu Asna.
1: Dan salam buat Mbak Atik Sibi.
0: Ibu Asna di Tangerang. Kita ke penelpon.
3: Apa kabar Ibu Asna?
1: Alhamdulillah
0: baik katanya.
1: Kita ke Lampung Mbak Ati, ada Bang Leman.
0: Selamat malam Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Mbak Ati.
5: Selamat malam, Mbak. Assalamualaikum Mbak Ati Cibi.
0: Ya, ya Mas, pertanyaannya Mas Bang Leman.
5: Iya, gini Mas Yudi, Mbak Ita ya. Tanyanya. Mungkin Mbak Ati. Jadi selama jadi penyanyi awal sampai malam ini, intangan-intangan apa saja kah yang didapati Mbak?
0: Oke. Okay.
5: Yang kedua, apa namanya itu, adakah yang di Amerika itu penyanyi asal Indonesia yang ada di sana gitu, maksudnya penyanyi Indonesia gitu ya?
0: Oke.
5: Okay. Nantikan Mbak Ati gitu, ataupun ketemu yang di sana gitu. Saja Mas Yudi. Oke, kalau salahnya Mas Yudi.
0: Oke.
5: Okay. Untuk semua saja, tanpa kecuali yang ada di Sungai Liat, Bangka Belitung, di Lampung, Tanggamus, Matang Sawah,
0: Kebalak
5: dan sebagainya, untuk Bung Benijo, Ibu Fatmawati, untuk.
0: Okay, tiga doang ya.
5: Ibu Hayanti di Tol Kali dan tanpa kecuali semuanya. Gitu saja Mas Yudi.
0: Sama-sama, terima kasih.
5: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke.
1: Siapa itu Mas? Oh, Atong
0: di kan Pekanbaru. Selamat malam.
1: Pak Atong.
6: Selamat malam Bung Rudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
0: Siap, silakan dengan Mbak Ati Sibi, Pak Atong.
6: Selamat malam Mbak Ati Sibi.
0: Iya.
6: Kalau saya yang paling ada lagu juga dinyanyikan oleh gitarolis Permata Hitam. Itu kalau enggak salah juga ada dinyanyikan oleh Mbak Atik Sibi. Saya
0: Permata Hitam.
6: Lebih suka Permata Hitam itu yang dinyanyikan oleh Mbak Atik Sibi. Itu
0: okay.
6: Dapat gitu. Jadi malam ini kepengen kali mendengarkan lagu itu.
0: Coba nanti kita tanya ya.
6: Iya, jadi itu kesan yang pertama. Kalau Mbak Atik Sibi itu kan kalau di Rumpis yang paling teringat Nur Lela sama Mbak Ita.
0: Oke, siap.
1: Siap Pak Atong.
6: Yuk, salam-salam.
1: Silakan Pak Atong.
6: Buat kru Pro Satu kan baru tadi enggak tahu entah siapa yang siaran enggak didengar sebelum ini. Terus buat semua yang mendengarkan RRI Pro 1 Jakarta. Itu saja. Selamat malam Mas Rudi, Mbak Ita.
1: Okay.
0: Selamat malam
1: Mas Rudi, apa kabar?
0: Mas Rudi, baik.
1: Waduh, kenapa enggak?
0: Yaudah kita terima satu penelpon lagi Mbak Ati ya. Halo Teh Dinda, selamat malam.
1: Selamat malam Teh Dinda.
7: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
0: Siap, silakan langsung dengan Atik Sibi.
7: Luang rindu, luang berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Halo?
1: Halo? Mbak Dinda?
0: Teh Dinda? Oke, terputus tampaknya. Ya sudah. Mbak Ati, ini pertanyaan dari Bang Leman. Rintangan-rintangan apa saja yang pernah dihadapi selama berkarir?
3: Rintangannya apa ya?
1: Suka dukanya mungkin,
3: rintangannya ya apa ya? Pertama itu aku tuh nggak pernah punya manajer selama aku nyanyi. Jadi lumayan banyak juga rintangannya. Pertama aku orangnya susah diatur. Jadi jadi apa? Makanya aku nggak pernah punya manajer gitu. Jadi hal-hal yang seharusnya kalau aku punya manajer mungkin hal-hal yang seharusnya aku bisa fokus nyanyi aja jadinya
1: berarti harus ngurus fokusnya macem-macem.
3: Sebanyak hal kayak gitu
1: harus ngurus macam-macam
3: dan apalagi ya ya gitu deh. Kalau zaman dulu kan waktu masih muda kalau nyanyi itu kan masih tergantung mood gitu, bener nggak Ita?
1: Iya sih Mbak, apalagi kalau kita masih sekolah gitu ya.
3: Iya masih tahun 80-an,
1: ya, tahun 80-an gitu ya Mbak Ti ya itu.
3: Jadi kalau misalnya nih suasananya nggak
1: mendukung,
3: nggak menyenangkan gitu, atau soundnya kurang bagus misalnya contohnya, nah itu membawa moodnya juga nyanyi
1: moodnya juga langsung
3: kayak mas gak enak ikut nggak gitu. Bagus
0: ya,
3: juga
0: gitu ya.
3: Tapi setelah aku justru setelah punya anak gitu ya, justru aku lebih
1: enjoy,
3: bisa beradaptasi
1: betul,
3: gitu bisa
1: lebih
3: bisa
1: lagi
3: mengkontrol moodnya gitu loh. Bahwa aku mau suasana yang bagaimanapun gitu ya aku harus tetap profesional kayak gitu. Kalau dulu aku nggak peduli gitu waktu muda ya. Jadi tantangannya ya lebih banyak mungkin apa ya nervous kayak gitu ya. Jadi yang kayak gitu aja sih.
0: Saya tahu lah Mbak Ati, nggak punya manajer aja hitsnya banyak banget loh. Apa? Lah kayak gak, gimana kalau punya manajer?
3: Belum pernah dalam hidupku punya manajer.
1: Wow.
0: Waduh Mbak, kalau punya manajer berarti semua lagu hits
1: iya
0: kalah dong sama Mbak Ati.
3: Aku lah di manajer wes suge rek. Gak di manajer makanya gak suge.
0: Oke.
1: Iso aire.
3: Iya kan itu Ita kan suge. Manajernya aja Dita.
0: Oke, ini kita coba terima telepon satu lagi, mudah-mudahan nggak keputus ya. Halo. Teteh Dinda kah ini?
7: Iya, halo.
1: Iya, Teteh tersambung lagi kita. Teteh langsung aja ya.
0: Oke, ya silakan langsung Teteh Dinda.
1: Teteh Dinda.
7: Selamat malam.
0: Iya, langsung aja pertanyaannya.
7: Iya, nggak tahu di Amerika jam berapa nih Mbak Ati ya? Tadi sedikit sambung ke yang tadi Mbak Ati bilang ya, tadi nervous waktu masih muda tapi sekarang tapi berjalan waktu ada perubahan kan gitu ya Mbak
0: iya,
7: Ati ya.
0: Betul.
7: Nah, yang jadi pertanyaan Teteh ini kalau bawain lagu tuh kan Teteh suka simak itu ada improvnya. Nah, untuk improvnya ini memang sesuai dengan lirik lagu itu atau memang diminta oleh ya apa namanya yang buat lagu begitu. Itu sih pertanyaannya.
0: Okay. Itu aja.
7: Ya, itu aja. Mbak Ati sukses dan Mbak Ita juga ya sukses.
1: Sama-sama Teteh Dinda.
7: Selamat malam.
0: Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda improve itu memang dibikin sendiri atau
1: ada yang mengarahkan
0: atau diminta begitu?
1: Musik karakternya.
3: Nah itu kekuranganku. Aku tuh kan natural singer lah ya. Jadi nggak apa kan biasanya mesti ada training gitu kan kita latihan ada paling nggak sekali waktu ada vokal coach gitu.
1: Ya, ada vocal coach.
3: Bener nggak Ita?
1: Betul sekali.
3: Tapi selama ini aku nggak pernah
0: vokal okay, coach ya. Juga
1: nggak pakai vokal coach
3: nggak pernah exercise vokal aja nggak pernah gitu jadi langsung aja nyanyi gitu makanya suaraku sering kali serak gitu sehabis nyanyi ya karena itu tadi nggak pernah exercise vokal gitu.
0: Mbak,
3: kalau Ita gimana sering ya?
8: vokal
1: ya, kebetulan apa? Kan iya, kebetulan kan di rumah ada piano Mbak Ti. Minimal oh, okay. Itu kalau pagi sebelum berangkat kegiatan aku
0: klinting-klintingan ya.
1: Iya, klinting-klintingan itu sambil nyanyi.
8: Oh, iya.
0: Mbak Ti gak pernah exercise vokal, gak punya vokal
1: itu
0: coach
1: aja.
0: Itu aja keren ada, banget ada, loh ada. Tapi kayak mana kalau punya Mbak Ti?
1: Apalagi kalau ada wes kape kalah.
8: Iya maksudnya pie. Nah makanya itu ya nyanyinya ya gitu-gitu terus gak ada ya, progres.
0: Tapi kan keren banget keren itu. Cuma
1: Mbak Ti sudah punya ciri khas dan karakternya.
0: Iya karakternya kuat banget.
1: Gak tergantikan.
0: Tenana nih Gi. Aku udah sering ketemu ngapain sih masih muji-muji ini gorowan gitu ya gak sih.
8: Ya pokoknya gak ada yang ngarahin. Jadi ya
1: tapi keluarnya ya? Luar biasa loh Mbak.
8: Aku kalau nyanyi tuh aku selalu apa ya merasa kayak di gimana gitu. Itu aja
0: sengaunya dapet.
1: Terus serak-serak
8: ya, tahu, ya aku selalu
1: dapet. Iya loh Mbak.
8: Moso sih.
0: Loh, kalau ketawa ya.
8: Kamu juga gitu loh, distinctif suaramu Ita.
0: Ya. Oke. Nah, ini ada Pak Atong tadi di Pekanbaru nanya
8: Pekanbaru.
0: Iya, nanya lagu Permata Hitam. Emang
1: katanya pernah?
0: Pernah
1: dibawain batik sih biar Pak benar, Mbak. Permata Hitam gitu.
8: Permata Rolis. Hitam tuh kan lagunya orang kalau enggak
0: salah. Iya, Gitaroli sama Ikang Fauzi yang aku tahu sih.
8: Oh.
0: Berarti pernah bawain lagu itu emang?
8: Enggak pernah. Mungkin acara TV kali, TVRI kayak gitu.
0: Mungkin kali ya.
8: Jadi tapi kalau recording ini. Kayaknya enggak pernah
1: Permata kalau Hitam. Kalau di rekaman belum pernah.
0: Oh, ya, oke.
8: Okay. Ya kan kalau zaman dulu Ita inget gak kalau TVRI pesanannya
1: kita nyanyi lagunya
8: lagu
1: siapa
8: ini,
0: ya,
8: gitu.
0: ya.
1: Jadi mungkin Pak Atong liatnya di situ
0: mungkin ya siap. Ada WhatsApp terakhir. Assalamualaikum Mbakku, Mbak Ita dan Mas Yudi, Mbak Ati, love you always. Dari Bien sampai Saiki, semoga iso ketemu neh yo.
1: Mau telepon
0: nggak bisa masuk. Oke. Mbak Ati pernah nggak selama di negara Mr. Trump nyanyi perform reguler di sana atau bikin konser? Terus pengen nggak pindah ke Indonesia lagi Mbak?
8: Oh pengen dong. Nanti sepertinya kalau suamiku udah pensiun sih dia pengennya pindah
0: ke Indo.
8: Tapi enggak tinggal di Jakarta gitu. Pengennya tuh di Jawa Tengah atau di Jawa Timur kayak gitu.
1: Yang penting tetap di Indonesia.
0: Nang Kediri paling ya, Mbak.
8: Iya. Iya, Kediri ku enak panganane, wes tenang.
0: Dia minta lagunya Mbak Ati yang liriknya
1: apakah lagi kurangnya aku? Lagu apa itu, Mbak?
0: Lagu apa itu, Mbak? Apakah lagi kurangnya aku?
1: Ada liriknya kan?
8: Itu lagunya siapa itu ya? Lagunya Erwin ya? Lupa
0: mungkin kali ya.
1: Mungkin kali.
0: Apalagi yang itu ya?
8: Mbo.
0: Ya wes. Mbak gimana persiapan buat
8: saking
0: konser?
8: Banyaknya lagu sampai
1: enggak tahu.
8: Nah, itulah kalau Pak penyanyi nggak nulis lagu sendiri gitu kali ya Ita ya?
0: Iya kali ya.
1: Soalnya be Mbak nggak juga sih.
8: Oh kamu apa semua lagu-lagumu ya?
1: Apalah, insya Allah apal.
8: Ya aku cuman yang tertentu yang aku sering bawain aja. Gitu.
1: Nah Mbak Ti kembali lagi ke
0: persiapan konser sekarang
1: konser,
0: gimana?
1: Tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini. Persiapannya gimana Mbak Ti? Udah latihan kah?
8: Belum ada kalau sekarang belum, biasanya kan
1: menjelang ya.
8: Kalau konser di sini tuh ya maksudnya
1: 2 minggu
8: ya kita udah tahu lah Ita ya kan. Persiapannya tuh misalnya 4 hari 3 hari sebelumnya baru latihan, terus sekali aja terus baru rehearsal di venue-nya kan gitu kita. Jadi enggak ada persiapan yang kecuali mungkin kalau solo konser kali ya, tapi ya rata-rata gitu, mau biarpun solo konser juga rata-rata minim persiapan tuh artisnya itu. Bener nggak Ita?
1: Iyo, sebagian bener.
8: Iyo
1: Mbak.
8: Kan? Paling latihan sekali, terus
1: sekali dua kali. Udah.
8: General rehearsal di gedungnya kayak gitu kan, dari dulu ya gitu. Jadi nggak ada persiapan detail-detail gitu, nggak ada.
1: Pokoknya
0: siap.
1: Sukses itu terus Mbak. Sukses untuk acara konsernya tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini.
0: Berarti tadi lagunya
8: jangan lupa datang lu ya.
0: Oh iya siap.
1: The Soul of Memories.
0: Satu
1: Volume 1.
0: Volume 1. Mbak Ati, tadi lagu apalagi ciptaan Bang Rian Kyoto ternyata, Mbak?
8: Yang itu tadi, yang volume 1 yang Soul Memory tadi.
0: Ya, bukan. Bukan lagu. Lagu Ati CB yang apalagi dari album ya, Suka-suka.
8: Oh, iya iya iya. Suka-suka itu lagunya siapa ya dia?
1: Rian Kyoto.
0: Kalau yang apalagi dan Kyoto, Suka-suka itu Aji Sutama enggak sih, Mbak?
8: Bukan, oh, bukan.
0: Andi Mapajalos.
8: Andi Mapajalos, iya iya.
0: Siap kalau begitu. Mbak Ati, terima kasih banyak waktunya udah mau digangguin.
8: Kalau enggak salah.
1: Mbak Ati, terima kasih banyak, Mbak. Sudah.
8: Aku juga terima kasih.
1: Menyemarakkan
8: ruang rindu. Nanti kita ketemuan ya.
1: Oh ya, harus, harus.
0: Mbak, aku melo ya.
1: Enggak apa-apa, nanti
8: ayo ketemuan yuk. Ketemu lagi di Citos biasanya kita.
0: Aduh, siap, siap, siap, siap.
8: Tenang aja. Sama Yudi yuk.
0: Yo, ya, ya, ya, ya, ya, ya.
1: Mbak Ati, pokoknya sebelum pulang ke Amerika kita harus duet bareng di panggung. Oke?
0: Siap.
8: Iya dong.
1: Iya dong.
0: Dalam kita persiapkan.
8: Harus dong ya.
1: Ruang rindu
8: opera. Makanya siap, ini ditunggu tuh yang siap, acara di Purwokerto sama di mana itu?
1: Siap, Mbak Ati.
8: Dita mana, Dita?
0: Nih,
8: Dita,
0: ada Mbak Dita.
1: Nanti di Jakarta aja, Mbak. Tuh Mbak Dita cengar-cengir. Salam buat Mbak Ati.
8: Oke deh, salam untuk tadi semuanya yang

0: sudah di penghujung.
1: Jadi kalau mau ketemu Atis CP di mana?
0: Cito.
1: Oh, cerita kan itu. Pendengar Pur Satu kalau pengen ketemu Atis CP.
0: Di nanti tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini dalam acara The Soul of Memories,
1: Memories Volume 1. Oh, baiklah. Ini tadi ada lagu yang di request karena ini memang lagu jarang-jarang, jadi kita puterin ya. Saya suka kalau ada yang request lagu yang jarang-jarang muncul, iya, gini. Betul. Apalagi dari Atik Sibi. Sampai ketemu Rabu.

0: Kembali di Ruang Rindu Jakarta, pendengar Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Ruang Rindu berjaringan nasional bersama Baita Purnamasari, Yudi Ismail, dan juga ada Mbak Ati Sibi sebagai musisi kita pada malam hari ini. Wah, menarik tentunya ya. Yang juga mungkin baru tahu atau sudah tahu dari Mbak Ati Sibi, Sibinya itu apa gitu ya. Tadi sudah ditanyakan, sudah dijawab juga. Dan kita juga kembali tentunya di Ruang Rindu. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di 0811-7972-7912. Boleh di voice note, boleh di chat, dan juga di voice call. Seperti halnya ada Bung Brandy, saya ingin menyapa dulu lagi, di manakah beliau? Halo, assalamualaikum, selamat malam Bung Brandy.
1: Selamat malam Mas Andes. Sehat Mas Andes? Saya sudah sampai Bogor lagi Mas Andes.
0: Ah, mantap sekali. Tadi bergabung melalui voice note, saya mendengar.
1: Voice note. Iya nih, penyanyi idaman saya, maestro saya waktu pacaran tuh.
0: Ah, itu ATV. Dia. Iya, itu.
1: Iya, lagunya Terserah Buai barusan tuh. Saya suka banget lagunya.
0: Iya. Pas kalau gitu.
1: Iya.
0: Tapi
1: nih,
0: kalau malam hari ini selain nih dari Mbak Ati Sibi yang tadi Terserah Buai juga suka, mau mendengar lagu dari siapa? Silakan.
1: Saya mau dengar lagunya Yana Julio, boleh Mas
0: Andes? Boleh. Dengan judulnya?
1: Playlistnya apa Mas Andes?
0: Yana Julio. Julio, kita ada, tunggu sebentar. Yana Julio itu kita ada beberapa Bung Brandy, diantaranya Aku Masih Cinta, Asmaraku Asmaramu, lalu ada Cintamu, Damba, Samba Untukmu, Dirimu juga ada, lalu Dua Hati Jadi Satu, Gelora Cinta yang featuring Lita Zen, atau Hanya Untukmu, lalu Hasrat Cinta juga ada, dan Kasih Kita.
1: Hasrat Cinta tuh.
0: Hasrat Cinta. Baik.
1: Ah, oke. Okay.
0: Disiapkan.
1: Hari ini cinta-cinta lu Mas Andres.
0: Nah, itu kan pas sekali. Mungkin salamnya Bung Brandy okay. Yang ingin disampaikan, silakan.
1: Ya, saya kirim salam untuk Mas Andres dan
0: siap
1: lu yang bertugas malam ini. Ya. Siapa? Yang tugas siapa?
0: Widi. Ada Widi dan juga Faiz malam hari ini.
1: Oke, okay, Widi dan Faiz, tetap semangat. Mas Andes juga.
0: Siap.
1: Lalu tidak lupa teman-teman dari Bogor nih, dari Teh Dinda,
0: ya.
1: Kang Hasanuddin, Bang Rey, Navia, lalu ada Bu Saurin,
0: ya,
1: sahabat saya, dan Kak Puja di Bintun ini. Semoga belum
0: betul
1: tidur nih beliau ya.
0: Semoga ya
1: tidur
0: mendengarkan.
1: Oke, jangan lupa Mas Andes seruput kopinya, dan jangan lupa makan yang anget-anget, harus Bogor nih, enak malam ini.
0: Oh iya benar lagi. Iya, siap Bung Brandy. Iya.
1: Oke Mas Andes, selamat malam.
0: Malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Brandy di Bogor, masih dari Bogor, dan juga tadi ada salamnya juga untuk Pak Kang Hasan ya. Ini kita sapa dulu di line telepon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Hasan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, memori lagu Mas Andes. Selamat malam.
0: Malam, Kang Hasan. Apa kabar, Kang?
2: Baik, sehat, Andes.
0: Alhamdulillah.
2: Baru radar dan hujan. Itu hujan banyak banget tadi.
0: Iya, tadi sore ya. Sore, malam.
2: Ini baru tadi.
0: Oh, baru lagi?
2: Ruang Rindu
0: Nasional tadi?
2: Jaringan Nasional. Saya monitor Mbak TCB itu lagi hujan gede
0: deh. Wah, bagi-bagi hujannya di Jakarta Pusat, di studio belum hujan.
2: Hujannya itu gede banget
0: ya. Oh, iya, alhamdulillah. Dan ini menjadi berkah ya, semoga ya Kang Hasan ya.
2: Berkah Bang Brandy.
0: Siap, amin. Ingin mendengarkan lagu siapa nih Kang Hasan pada
2: saya
0: malam
2: ini? Kalau ketari Bang Brandy misalnya lagu Yana Julio.
0: Iya.
2: Saya nyebrang sedikit.
0: Boleh.
2: Indra Lesmana.
0: Indra Lesmana, dengan judulnya?
2: Ku Ingin.
0: Dari Indra Lesmana, Ku Ingin, tunggu sebentar. Ku inginnya itu keinginan mungkin ya?
2: Iya, keinginan apa ku ingin?
0: Ada kita keinginan, lalu ada juga Indra Lesmana yang featuring Sophia Lacuba.
2: Enggak, yang dia sendiri.
0: Ku ingin sebentar.
2: Ya, keinginan

Bukan hanya sidik jari, ternyata lidah manusia juga memiliki pola yang berbeda-beda. Dengan menjulurkan lidah, identitas kita dapat terungkap, karena lidah memiliki pola unik untuk setiap individu. Hal yang membedakan satu lidah dengan lidah yang lain adalah pola benjolan-benjolan yang ada di permukaan lidah, seperti bentuk lengkungan dan ketebalannya. Hal inilah yang membuat lidah dapat menjadi alat identitas. Menurut sebuah jurnal dari situs nasional Center of Biotechnology Information, lidah memiliki sistem biometrik atau cara paling praktis untuk mengidentifikasi dan mengautentikasi individu manusia yang berguna sebagai alat identifikasi forensik.

0: Kembali di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar, Bob tutup poli dengan Tinggi Gunung Seribu Janji. Ngajak kita ke pukul 22 lepas 20 menit waktu Indonesia Barat. Saya juga ingin menyapa untuk Anda pendengar yang sedang atau masih mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dimanapun berada. Dan masih mendengarkan juga ini tadi dari Ruang Rindu berjaringan nasional tentunya ya. Kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Anda bisa sampaikan melalui WhatsApp di 0811 7972 7912. Saya ingin menyapa yang sudah hadir melalui WhatsApp chat. Ada Bu Asnah di Tangerang. Selamat malam Mas Andes di Ruang Rindu. Salam buat pendengar RRI, semoga sehat selalu. Update cuaca dari Bu Asnah di Tangerang. Cuaca di sini sejuk sekali karena gerimis Mas Andes. Wah enak. Ini juga salah satu yang ditunggu ya tentunya Bu Asnah. Untuk Anda pendengar juga yang ingin update cuaca atau juga lalu lintas di sekitar, boleh dan juga ditunggu untuk ikutan bergabung di Ruang Rindu Nasional, di Ruang Rindu Nasional, di Ruang Rindu Jakarta yang tadi berjaringan nasional bersama Mbak Tisibi dan juga Mbak Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail tentunya. Di line telepon ada Bung Bram, tentunya sudah lama tak mendengar suara dari Bung Bram. Coba kita sapa. Halo, selamat malam Bung Bram.
1: Selamat malam Bung Andes, apa kabarnya?
0: Kabar baik, lama tak terdengar suaranya Bung Bram.
1: Ya biasanya agak susah masuknya.
0: Oh gitu, alhamdulillah ya. Kali ini puji Tuhan masuk.
1: Kadang masuk, tapi mungkin error di sananya kali ya.
0: Oh iya, bisa-bisa akhirnya masuk.
1: Kadang udah diangkat juga ini namanya.
0: Terputus?
1: Ternyata nggak terputus, begitu diangkat nggak ada suaranya.
0: Oh iya baik.
1: Ya, ini yang begitu di 99 tuh.
0: Oh yang belakangnya 1499 ya.
1: Iya.
0: Baik, ini aman. Terangkat ini dan aman, tentunya kita aman. Bisa bersuara secara udara. Silakan yang ingin didengar pada malam hari ini Bung Bram, silakan.
1: Ada cinta boleh?
0: Ada cinta dari
1: Bening.
0: Dari Bening. Siap, disiapkan tentunya untuk Bung Bram. Salamnya yang ingin disampaikan. Masuk, ya? Masuk tahunnya. Siap.
1: Gimana di putaran RRI, mendung atau gerimis?
0: Mendung,
1: atau
0: iya, dari tadi sore udah mendung. Habis maghrib juga tadi mendung, tapi cukup, belum hujan.
1: Cukup gerah kalau sore tadi sempat ada gerimis.
0: Oh iya.
1: Daerah Jakarta Timur hujan besar.
0: Iya, tadi juga update di Bogor juga hujan.
1: Sebagian di Bogor malah nggak hujan, malah Jakarta Timur tadi yang lumayan.
0: Tadi dari Kang Hasan.
1: Bung Rey itu. Nah, tempatnya Bung Rey tadi sore saya dengar hujan.
0: Iya.
1: Iya. Apa kabar Bung Rey juga Pak Kuswanto, ada juga Christine di Surabaya. Jaringan nasional ya.
0: Berjaringan nasional tadi di jam 8 hingga jam 10 malam.
1: Oh iya. Oh yang tadi ya apa Bung Yudi Ismail.
0: Betul ya? Bersama Mbak Ita Purnamasari.
1: Terus juga ada Mbak Cika di Aceh.
0: Iya.
1: Untuk semuanya aja nih Bung Andes biar kebagian.
0: Baik. Siap.
1: Iya, terima kasih Bung Andes, ditunggu lagunya.
0: Sama-sama. Baik. Ada dari Bung Bram di Jakarta Selatan. Requestnya Bening dengan Ada Cinta. Berikutnya saya juga ingin menyapa tentunya ada Pak Arsono di Indramayu. Selamat malam Bung Andes dan kru Pro 1 Jakarta semuanya. Dengan Arsono di Indramayu, requestnya Michael Rance Rock Yang Mana Aja atau All Title. Salamnya untuk semua pendengar Ruang Rindu, salam kenal dan spesial untuk istriku katanya Fitria. Terima kasih Mas Andes, terima kasih kembali Pak Arsono di Indramayu atau Mas Arsono di Indramayu tentunya. Untuk Anda yang ingin bergabung pendengar, masih sama nomornya di 0213440696 atau 0213441499. Kak Cika, tadi juga dapat salam Kak Cika dari Bung Bram di Jakarta Selatan. Kita angkat dulu, kita sapa. Di Aceh udah hujan apa belum? Kalau di Jakarta atau Bogor sekitarnya juga tadi di sore hingga malam hari ini hujan cukup deras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Cika. Waalaikumsalam Kak Cika, apa kabar?
2: Baik, alhamdulillah di sini mendung-mendung manja nih Bang Andre.
0: Mendung-mendung manja. Ya? Jakarta sebagian Jakarta Timur, selatan sebagian gerimis, Bogor tadi katanya hujan deras, cukup deras juga, daerah Bintaro juga deras. Ngomong-ngomong nih Kak Cika suaranya agak berbeda nih. Habis konser.
2: Iya, kurang bersahabat deh.
0: Kena hujan. Di Aceh iya gimana? Hujan sudah hari ini.
2: Iya, hujan sih enggak gini kan. Cika kan ini ada jogging kalau pagi 30 menit pasti ya sebelum apa kemana ke tempat aktivitas atau ke kampus apa gitu.
0: Iya,
2: Jogging dulu gitu pas pulangnya kan kita enggak ini enggak tahu ya tiba-tiba gitu gerimis gitu.
0: Jadi kena lah gerimis itu lumayan.
2: Gitu.
0: Dapat oleh-oleh lah ya jadinya.
2: Oleh-oleh,
0: benar. Kak Cika, mau mendengar lagu siapa mungkin untuk juga meredakan
2: kesengauan
0: suara habis konser 3 hari 3 malam ini.
2: Iya, kayak ini suara Mbak Artis Yedi.
0: Mantap sekali.
2: Oke deh.
0: Iya, Kak Cika silakan. Apa tuh?
2: Lagu dari ini dari kalau Artis Yedi kita putarin lagi boleh enggak?
0: Artis Yedi ya, tadi udah kasih kesempatan penyanyi yang lainnya gimana?
2: Oke deh, biar ini ya, biar merata.
0: Betul. Silakan.
2: Ini lagu tahun berapa sih Bang?
0: Lagunya tahun 80-an, 90-an dan 2000 pas. Boleh mancanegara, boleh dari negeri sendiri.
2: Oh gitu. Kalau yang apa nama yang ada Keating-Keating itu apa ya?
0: Ronan Keating. Keating-Keating.
2: Ronan Keating
0: bener. Takutnya kayak rambut kan keriting ya.
2: Sorry Bang Andes ya.
0: Gak apa-apa, aman. Iya, judulnya mau yang mana? Kita ada When You Say Nothing At All, ada If You Tomorrow Never Comes dan Circle of Life.
2: Itu aja deh yang terakhir aja.
0: Yang Circle of Life.
2: Iya.
0: Baik, ingin disiapkan untuk Kak Cika tentunya. Salamnya oke, mungkin yang ingin disampaikan ya.
2: Siapa ya disamparin tadi gak tahu siapa Mas Bram ya.
0: Betul, ada salamnya dari Mas Bram.
2: Terus siapa lagi ya? Gak tahu deh, kadang-kadang kan gak ingat gitu. Gak tahu, bukan sombong ya. Kita gak sombong, cuma gak tahu aja.
0: Iya.
2: Oke deh buat semuanya.
0: Siap.
2: Biar include Bang Andes ya. Semuanya yang lagi stay di Pro 1 RI Jakarta, selamat malam. Salam kenal, selamat malam, sampai istirahat ya. Kalau jam segini istirahat.
0: Betul,
2: ya.
0: Sampai istirahat.
2: Oke,
0: biasanya
2: buat siapa ya, buat Bang apa tuh, Bang Dede kali yang
0: betul
2: ya, selamat malam ya. Oke deh, itu aja Bang Andes, selamat
0: siap
2: kerja, sukses selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita ke Kak Deona. Halo Kak Deona.
3: Halo juga Kakak Andes.
0: Apa kabar Kak Deona?
3: Kabar baik, puji Tuhan.
0: Alhamdulillah.
3: Gimana?
0: Sama kabar baik di malam hari ini.
3: Oh baik ya.
0: Kak Deona di iya di sekitaran Jakarta, tapi kalau di Jakarta Pusat di studio RRI ini belum hujan.
3: Belum kebagian.
0: Nih mau dong kebagian juga hujannya ya, biar adem
3: nanti
0: gitu.
3: Nanti Deona suruh ke situ nanti ya.
0: Siap. Kak Deona gimana kalau di Kupang?
3: Bentar lagi. Di Kupang masih
0: hujan.
3: Panas.
0: Oh masih panas.
3: Tapi kalau malam adem, tidak
0: adem,
3: terlalu
0: ya?
3: Panas juga sih.
0: Siap.
3: Tapi kalau gitu siang masih lumayan panas. Tapi kayak hujannya lebih cepat. Mungkin biasa kan kalau Kupang tuh kebagian hujan sekitar November akhir, Desember, Januari gitu kan.
0: Iya.
3: Tapi ini kayaknya udah mulai mendung-mendung tipis gitu, pasti jadi kayaknya udah mau mendekati hujan.
0: Betul.
3: Tadi juga sempat ada gempa di Kupang.
0: Oh iya.
3: Lumayan bikin panik juga.
0: Kak Deona, tapi puji Tuhan
3: aman. Tapi lumayan kenceng juga sih.
0: Iya. Berapa tadi tercatat
3: tadi
0: skala Richternya?
3: 4,9 kan?
0: 4,9. Iya, terasa itu ya.
3: terasa.
0: Iya,
3: pusatnya itu di 15 km dari kota Kupang gitu. Jadi masih terlalu,
0: masih terasa, masih dekat, masih dekat sih. Benar.
3: Iya.
0: Baik, kalau gitu untuk juga malam ini mau mendengarkan lagu dari siapa untuk Adiona?
3: Lagu tahunnya?
0: Tahunnya 80-an, 90-an boleh, Manca boleh, Indo. Silakan.
3: Manca boleh.
0: Silakan, iya.
3: Kepengen denger lagu dari Alda Risma featuring Kotret.
0: Alda Risma. Yang judulnya?
3: We Can Make It.
0: We Can Make It. Nah, itu belum tersedia. Alda Risma, kita ada kupil yang mana?
3: Enggak, yang featuring itu, Kak. Enggak ada ya?
0: Iya, belum masuk malam hari ini.
3: Oh, wala ya, semoga besok-besok ada di kulkas ya, katanya.
0: Ada di kulkas, siap didinginkan.
3: Semoga.
0: Betul.
3: Kalau dari Tony Braxton?
0: Tony Braxton-nya kita punya
3: Unbreak My Heart. Ada?
0: Unbreak My Heart itu ya.
3: And there's my heart.
0: Itu dirubah liriknya kayaknya.
3: Agak mirip-mirip juga ya.
0: Masih masuk, terdengar aja ya.
3: Masih bisa.
0: Masih bisa. Boleh bisa. Disiapkan masuk yang Unbreak My Heart-nya, bukan Anders. Masuk. Siap kalau gitu disiapkan, Kak Deona.
3: Oke, ya.
0: Salamnya
3: yang
0: mungkin
3: Unbreak My Heart. Jadi ya, maksud Unbreak My Heart.
0: Betul.
3: Juga bisa.
0: Betul.
3: Tadi pas denger ada Kak Cika ya, kalau tidak salah.
0: Benar.
3: Yang di mana tadi Kak Cika?
0: Kak Cika di Banda Aceh.
3: Oh ya, selamat malam buat Kak Cika di Banda Aceh. Terus ada Kakak Navia juga, selamat malam. Lalu ada Bung Ray bersama tim tim Bogor Community begitu ya.
0: Betul.
3: Selamat malam saja, sukses selalu, kompak selalu. Lalu ada Ibu Dindin, Ibu Merpati, Ibu Saurin juga selamat malam, Ibu Wati Senardono, Ibu Mujiati juga ya, Bang Haris, Bang Ali Topan, Ibu Siti Masaroh juga. Lalu ada siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
3: Kong Dani juga selamat malam. Semua saja deh Kak yang
0: baik
3: lagi dengar malam ini.
0: Baik.
3: Selamat menikmati hujan ya, begitu itu adem, kotanya sejuk, polusinya berkurang.
0: Amin.
3: Ya.
0: Siap.
3: Oke, buat Kak Andes dan tim yang bertugas malam ini.
0: Baik.
3: Selamat bertugas sampai selesai nanti.
0: Siap,
3: Kak Deona. Oke, selamat malam, permisi.
0: Malam, ditunggu untuk lagunya, Kak Deona. Berikutnya kita sambung ke Manado dengan Bung Benny Joe. Halo, selamat malam, Bung Benny.
4: Halo, selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, karya anak bangsa, Bang Andes Satria, apa kabar, bro?
0: Kabar baik, Bung Benny, apa kabar juga malam hari ini?
4: Kabar baik juga tentunya ya.
0: Siap kalau gitu. Manado sudah hujan kah, Bung Benny?
4: Wow, belum hujan. Panas doang, tapi angin kencang gitu.
0: Oh, anginnya kencang. Mungkin sebentar lagi ya kita bisa juga merasakan hujan yang sama. Betul. Amin, tentunya. Untuk Bung Benny ingin mendengarkan lagu dari siapa malam hari ini, silakan.
4: Kita coba dari Jimmy Cliff, boleh?
0: Jimmy Cliff, dengan judulnya?
4: Now and Forever.
0: Now and Forever. Nah, yang ada pada malam hari ini tersedia Jimmy Cliff dengan I Can See Clear.
4: Oh, ganti aja gitu deh.
0: Boleh, siap diganti dengan
4: dari Whitney Houston, I Have Nothing.
0: Whitney Houston dengan I Have Nothing. Tunggu sebentar, ya. I Have Nothing-nya disiapkan. Ada masuk malam hari ini.
4: Ya, mantap ya.
0: Siap.
4: Oke, kita
0: baik.
4: Nyapa dulu ya, Bang Andes Satria.
0: Silakan, Bung Benny.
4: Selalu diberkati buat
0: Amin.
4: Bang Andes yang tugas. Salam untuk keluarga, salam sehat.
0: Amin.
4: Kita menyapa dulu ya. Ada Ayu di Maluku Tengah, tepatnya di Pulau Seram, Bung Lemon di Lampung, Cikuria, Jakarta, yang pasti Ibu Faria di Palu, Ibu Fatmawati Manado, terus ada siapa lagi ya, ada Oma Ana di Prabu Muli, Ibu Ana di Sorong juga ya, ada Ray di Cibinong, Ray, terus ada Randy juga ya di Bogor, salam sehat tentunya, Ica Bone juga ya. dan seluruh fans tanpa terkecuali. Buat Bang Andes, terima kasih and good night.
0: Siap Bung Benny, selamat malam. Ditunggu untuk lagunya tentunya. Berikutnya kita akan Rakas Bitung ketemu dengan Kak Navia. Halo, selamat malam Kak Navia.
5: Selamat malam Kak Andi.
0: Malam. Apa kabar Kak Navia?
5: Baik Kak, alhamdulillah. Gimana kabar Kak Anies sebaliknya juga?
0: Alhamdulillah, kabar baik juga Kak Navia.
5: Baru dengar suara Kak Anies lagi loh.
0: Ah iya, ada kita iya, di malam-malam.
5: Dengerin lagi.
0: Oh gitu, siap kalau gitu.
5: Aku seneng loh, maksudnya Kak Anies itu ceria, terus semangat dan juga
0: alhamdulillah, ramah. Alhamdulillah. Senang mendengarnya.
5: Kok punya kayak gini ya, harus ramah gitu ya.
0: Amin, siap kalau gitu. Karena Via juga menyenangkan. Iya benar, semuanya ramah. Iya. Karena Via mau mendengarkan lagu dari siapa iya. Malam hari ini, silakan.
5: Pengen agak-agak bikin gitu ya, kayak pengen dari 5 Minute deh.
0: 5 Minute, wah udah lama juga kita gak mendengar 5 Minute. Dengan judulnya yang mana nih Kak Navia?
5: Salam terakhir Kak.
0: Salam terakhir, siap. Disiapkan tentunya salam terakhir untuk Kak Navia tentunya di Rangkas Bitung. Salamnya mungkin
5: dari tadi ini ya, kayak ngomongin hujan
0: terus. Iya benar, di Rangkas gimana Kak Navia? Rangkas Bitung.
5: Di Rangkas pun hampir setiap hari sih Kak hujan.
0: Alhamdulillah. Iya.
5: Banget, ya Allah.
0: Semoga berkah hujannya tentunya.
5: Dan juga cukup deras. Durasinya pun cukup lama sih.
0: Oh durasinya lama ya. Bagi-bagi
5: iya,
0: nih.
5: Apalagi ditambah ada angin-angin.
0: Iya di Jakarta di studio RRI belum ini. Belum terbagi hujannya. Iya. Semoga jalan awannya ya kesini dan terbagi hujannya. Supaya adem, iya, betul, amin.
5: Lagi baik. Lagi panas banget ya.
0: Iya benar, Kak Navia. Kak Navia, salamnya untuk siapa? Silakan. Iya,
5: baik Kak, tadi ada Bang Benny ya.
0: Iya.
5: Terus buat Kak Cika, Kak Diona juga bareng Kak Joyce, Kak iya. Pujanya juga. Terus ada Kak Rey, Kak Dinda.
0: Iya.
5: Bang Brandy, Kang Hasan, dan apa sih yang kemarin ya?
0: Siapa tuh?
5: Oh ya, Pak Widi yang di Tokyo ya.
0: Oh ya.
5: Mm-hmm. Ibu Merpati dan juga Ibu Titi, Ibu Risa Sirega.
0: Baik.
5: Sepertinya agak lupa juga, mohon maaf gitu ya.
0: Gak apa-apa.
5: Kalau kebanyakan agak lupa.
0: Iya. Itu saja.
5: Jadi pokoknya selamat malam aja, selamat beristirahat.
0: Baik.
5: Iya, buat Kak Andesnya terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
5: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Navia di Rangkas Bitung. Berikutnya ke Bogor kembali, ketemu dengan Teh Dinda. Saya lama tidak mendengar dan ngobrol bersama Teh Dinda juga. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu Andes Satria.
0: Teh Dinda, apa kabar?
6: Alhamdulillah, adem, dingin, sejuk, dan sebagainya, dan sebagainya.
0: Ah, itu dia yang kita nanti-nantikan. Senang hati mendengarnya.
6: Iya, Jakarta belum kebagian. Coba ini
0: apa tuh?
6: Salat minta hujan, istisqo.
0: Iya, istisqo ya. Di sebagian udah di Jakarta Timur, Selatan, Grimis tadi, Bung Bram, semoga ke tengah ya, dan ke barat juga nih Teh, gitu.
6: Semoga ya.
0: Amin.
6: Selatan, Teteh punya, iya? Karena dulu Teteh tinggal di Jakarta Selatan, adik sekarang juga masih di Jakarta Selatan,
0: oh,
6: dia
0: iya?
6: Bilang sana hujan sih.
0: Oh iya, benar tadi di Selatan ya. Baru sebagian benar Teh.
6: Hujan.
0: Betul.
6: Tim masih ada?
0: Masih Widi lengkap.
6: Sama Faiz.
0: Masih ada.
6: Iya, tadi di berjaringan tadi agak lag monitoringnya.
0: Oh, gitu.
6: Terus masuk dapat terputus.
0: Terputus. Untung nyambung lagi. Iya, bisa masuk lagi tadi.
6: Walaupun ngomong cepat-cepat tapi ya begitulah, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya. Oke, okay. Kalau yang sekarang mau dengar lagu siapa? Masih ada?
6: Tunggu Widi sama Faiz, masih semangat ya Widi sama Faiz ya.
0: Masih, katanya jempol.
6: Punya koleksi dari Shawn Mendes atau Enrique Iglesias?
0: Yang judulnya Teh?
6: Kalau dari Enrique yang Hero.
0: Enrique Iglesias Hero ada disiapkan untuk Teh Dinda. Oh,
6: iya, sudah itu aja.
0: Oh, oke, okay, kalau gitu.
6: Karena saya dengar tadi sampai tahun 2000.
0: Benar, 2000-an awal lah gitu, Teh.
6: Iya, dia awal-awal memang.
0: Oke, okay, kalau gitu okay, disiapkan. Gitu, salamnya, Teh, silakan.
6: Doa terbaik buat Andes,
0: Amin.
6: Bu Widi sama Faiz, nanti pulang hati-hati ya.
0: Iya.
6: Andes juga ya, masih ke depan
0: ada beberapa jam lagi ke depan.
6: Beberapa jam lagi kalau Andes.
0: Betul.
6: Tapi tetap pulang hati-hati walaupun cuma 4 lagu.
0: Siap, iya ya, Teh.
6: Oke, okay, kalau gitu Teteh mau jumpa sama malamnya yang baru landing tadi ada Navia ya di
0: Rangkas.
6: Terus untuk sahabat Bogor Community ya, ada Bung Brandy, ada Bung Brandy lagi flat atau lagi di mana ini?
0: Sudah touchdown di kota tercinta.
6: Ada luar biasa Bung Brandy. Selamat beristirahat ya bareng keluarga. Lanjut ke ini Bang Bang Ray.
0: Bang Ray.
6: Ibu Saurin, Ibu Dindin, tak lupa untuk Ibu Merpati dengan Dede Ri. Selamat malam. Next ke mana lagi? Ini yang masih monitoring bukan berjaringan aja yang disapa. Kalau yang berjaringan udah bobo manis bobo. Nah, jadi selamat malam juga untuk Pak Kuat ya, Pak Kuat juga selamat malam. Next time deh untuk yang lainnya.
0: Baik.
6: Tadi Diona di Kupang ya, tumbe. Bobo juga ya, mudah-mudahan.
0: Betul.
6: Oke, dari Teteh cukup dulu.
0: And baik,
6: Dilan, Teh. Terima kasih. Selamat malam.
0: Malam.
7: Hai, berengar dimanapun Anda berada. Demikian kebersamaan kita Ruang Rindu yang saat ini Anda kembali bergabung bersama Radar Republik Indonesia Nunukan bersama saya Rusdi Mors.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Nunukan, Kanal Inspirasi.
1: Sebuah toko hewan peliharaan memasang papan iklan yang menarik bagi anak-anak kecil. Dijual anak anjing. Segera saja seorang anak lelaki datang, masuk ke dalam toko dan bertanya, "Berapakah harga anak anjing yang Anda jual itu, Pak?" Pemilik toko itu menjawab, "Harganya berkisar antara 500.000, Dek." Anak lelaki itu lalu merogoh saku celananya dan mengeluarkan beberapa lembar uang. "Aku hanya mempunyai 25.000, Pak. Bisakah aku melihat-lihat anak anjing yang lain yang Anda jual?" Pemilik toko itu tersenyum. Ia lalu bersiul memanggil anjing-anjingnya. Tak lama, dari kandang anjing muncullah anjingnya yang diikuti oleh 5 ekor anak anjing. Mereka berlari-larian di sepanjang lorong toko. Tetapi, ada satu anak anjing yang tampak berlari tertinggal paling belakang. Si anak lelaki itu menunjuk pada anak anjing yang paling terbelakang dan tampak cacat itu. Ia bertanya, "Pak, kenapa dengan anak anjing yang itu tuh?" Pemilik toko menjelaskan bahwa ketika dilahirkan, anak anjing itu mempunyai kelainan di pinggulnya dan akan menderita cacat seumur hidupnya. Anak lelaki itu tampak gembira dan berkata, "Kalau gitu aku belilah, Pak, anak anjing yang cacat itu." Pemilik toko itu pun menjawab, Jangan beli anak anjing yang itu, Dek. Itu kan cacat. Tapi jika kau ingin memilikinya, aku berikan gratis anak anjing itu. Bawalah." Anak lelaki itu jadi kecewa. Ia menatap pemilik toko itu dan berkata, "Aku gak mau, Pak, diberikan anak anjing itu cuma-cuma. Aku gak mau kalau gratis. Meskipun cacat, anak anjing itu tetap mempunyai harga yang sama, Pak, sebagaimana anak anjing yang lainnya. Aku akan bayar penuh harga anak anjing ini, Pak. Saat ini, aku hanya punya uang 25.000, tapi setiap hari, aku akan mengangsurnya 5.000 sampai lunas. Gak apa-apa kan, Pak?" Tetapi pemilik toko itu menolak dan berkata, "Nak, kau jangan membeli anak anjing ini. Dia gak bisa lari cepat, dia gak bisa lompat, dia gak bisa main kayak anak anjing lainnya." Anak lelaki itu terdiam. Lalu ia menarik ujung celana panjangnya. Dari balik celana itu, tampaklah sepasang kaki yang cacat. Ia menatap pemilik toko itu dan berkata, "Pak, aku pun tidak bisa berlari dengan cepat. Aku juga tidak bisa lompat. Aku juga tidak bisa main seperti anak-anak lainnya. Makanya aku tahu, Pak, bahwa anak anjing itu membutuhkan seseorang yang mau mengerti penderitaannya." Mendengar hal itu, pemilik toko menggigit bibirnya. Air matanya menetes dari sudut matanya. Ia tersenyum dan berkata, "Aku akan berdoa setiap hari agar anak-anak anjing ini mempunyai

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Termalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, nunukan.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, inilah Radio Republik Indonesia Nunukan kembali mengudara menyelenggarakan siarannya hari ini melalui frekuensi FM 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz. Pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka. Thank you.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, program Satu di mana saja Anda berada. Senang sekali untuk di kesempatan pagi hari ini hadir bersama kami tim Nunukan Pagi. Saya Wina Dewiana, didampingi operator kami ada Franciscus Pekolin, menemani Anda hingga pukul 10 pagi hari nanti. Di program Nunukan Pagi ini kami awali di Mutiara Pagi, di mana sesaat lagi aja akan kami ajak Anda untuk bergabung mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran. Kemudian jangan lewatkan lagu-lagu bernuansa islami pendengar, dan tausiah hadir tepat pukul 5 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah. Baik, langsung saja kita ikuti bersama pengajian ayat suci Al-Quran kami hadirkan untuk Anda dalam surah Al-An'am ayat 61 sampai dengan 65 yang akan dilantunkan Qori Yazid Hamdi. Tetaplah dengarkan RRI Nunukan bersama kami yang bertugas.

Istighfar adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat astaghfirullahalazim atau kalimat yang semakna. Permohonan ampun ini dilakukan dengan hati yang tulus dan dibarengi dengan penyesalan atas kesalahan yang telah diperbuat, serta bertekad untuk tidak mengulanginya. Dan inilah beberapa rahasia istighfar. 1. Mendatangkan ampunan Allah. Diterangkan dalam Al-Quran yang artinya, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Rabbmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Quran Surah Nuh ayat 10. 2. Mengatasi kesulitan dan terbukanya pintu rizki. Bahwa barang siapa beristighfar secara rutin, pasti Allah memberinya jalan keluar dalam kesempitan dan memberi rizki yang tiada terhingga padanya. Hadis riwayat Abu Daud. 3. Menambahkan kekuatan. Diterangkan di dalam Al-Quran yang artinya, dan Daud berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Rabbmu, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang sangat deras, dan Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Quran Surah Hud ayat 52. 4. Memperoleh banyak kenikmatan. Diterangkan di dalam Al-Quran yang artinya, dan hendaklah kamu memohon ampun kepada Rabbmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik kepadamu sampai pada waktu yang telah ditentukan. Quran Surah Hud ayat 3. 5. Turunnya rahmat. Diterangkan di dalam Al-Quran, Dia berkata, hai kaumku, mengapa kamu minta disegerakan keburukan sebelum kamu minta kebaikan? Hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Quran Surah An-Naml ayat 46. 6. Terhindar dari azab Allah. Diterangkan dalam Al-Quran yang artinya, dan Allah sekali-kali tidak mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Quran Surah Al-Anfal ayat 33. Dari beberapa firman tadi, tentunya masih banyak firman lainnya yang mengajak kita untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Azza

0: 7 kunci kebahagiaan menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang pertama, jangan membenci siapapun walau ada yang menyalahi hakmu. Yang kedua, jangan pernah bersedih secara berlebihan sekalipun masalah memuncak. Yang ketiga, hiduplah dalam kesederhanaan sekalipun serba ada. Yang keempat, berbuatlah kebaikan sekalipun banyak musibah. Yang kelima, perbanyaklah memberi walaupun Anda sedang susah. Yang keenam, tersenyumlah walaupun hatimu sedang menangis. Dan yang ketujuh, jangan memutuskan doa untuk saudara mukmin. Hasbiyallahu ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Muhasabah diri dan terus bersolawat, wahai saudaraku. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Saudara pendengar di mana saja Anda berada, saat ini Anda masih mendengarkan siaran kami di program Mutiara Pagi. Dan pendengar, kami lanjutkan kebersamaan kita dengan tausiah di mana akan kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 6 pagi hari nanti. Topik dalam tausiah untuk pagi hari ini terkait pendengar, ini bukan akhir tapi inilah takdir, akan disampaikan bersama Ustadz Anam Ashari. Baik, kita sapa terlebih dahulu ya, sebelum kita dengarkan nanti penjelasan beliau. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam.
1: Sehat hari ini Ustadz?
2: Alhamdulillah.
1: Baik Ustadz, seperti topik yang akan disampaikan sesaat lagi, ini bukan akhir tapi inilah takdir. Barangkali silakan Ustadz.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uritsumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman lisani wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam adda'i ila ridwani wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillah, para pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita awali dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah melimpahkan nikmat-Nya yang luar biasa kepada kita. Kita dibangunkan dalam keadaan sehat. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita. Ketika kita bangun dalam keadaan sehat, kemudian kita bangun dalam keadaan aman, serta ada makanan pokok yang bisa kita nikmati pada hari itu, Rasulullah mengatakan faka'annama hizat lahud dunya, seakan-akan kenikmatan dunia itu sudah Allah sempurnakan untuk dia. Maka kita awali pagi hari ini dengan bersyukur kepada Allah dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada panutan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para wasilah hidayah, orang-orang yang telah menjadi perantara kita sehingga kita bisa mengenal, bisa memahami, dan bisa menerapkan syariat Islam dalam kehidupan kita. Kita doakan mereka semua dengan kalimat jazahumullahu khairah. Begitu juga kepada para pendengar kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, partisipasi dan kesempatan pada pagi hari ini kami ucapkan terima kasih, dan kami doakan jazakumullahu khairah. Semoga Allah senantiasa memberikan limpahan manfaat dan barokah. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendapatkan musibah dalam kehidupan kita, maka kita akan merasa begitu susah, sedih, dan akhirnya kita menjadi lemah. Kita menjadi betul-betul tidak memahami apa itu yang disebut dengan takdir, karena lemahnya kita, atau karena saking beratnya musibah yang kita alami. Dan sampai-sampai terkadang kita berpikir bahwa ini adalah akhir dari segalanya, saking beratnya musibah yang kita alami, yang mungkin juga bertubi-tubi dan terus menerus, sepertinya tidak ada hentinya. Ini juga pernah dialami oleh rasul-rasul terdahulu dan orang-orang iman terdahulu. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-214, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita mengabadikan betapa beratnya musibah, betapa beratnya ujian yang dialami oleh orang-orang terdahulu, umat-umat terdahulu, sampai-sampai mereka, rasul dan orang-orang iman pada saat itu, saking beratnya, bertubi-tubinya ujian yang berat, musibah yang berat, sampai mereka mengatakan, mata Nasrullah, mana pertolongannya Allah? Dalam surat Al-Baqarah 214, Allah Subhanahu wa taala berfirman, masadhumul ba'sa wadh-dharra wazulzilu. Orang-orang terdahulu itu, mereka mendapatkan bahaya, kemiskinan, gonjang-ganjing dalam kehidupan mereka, ujian sangat berat. Hatta yakular rasul walladina amanu ma'ah, sampai-sampai rasul dan pengikut-pengikutnya, orang-orang iman yang mengikuti kepada rasul, mereka mengatakan, mata Nasrullah, mana pertolongan Allah? Saking beratnya dan bertubi-tubinya ujian hidup, musibah yang berat terus menerus. Hatta yaqulur rasul walladzina amanu ma'ahu, sampai-sampai rasul dan orang-orang iman yang mengikuti pada rasul pada saat itu mengatakan, mata Nasrullah, mana pertolongannya Allah? Mengapa orang-orang iman sampai mengeluh seperti itu? Mengeluh kepada Allah, karena Allah punya janji. Allah punya janji, haqqun alaina nunjil mu'minin, wajib bagiku Allah untuk memberikan pertolongan, menyelamatkan kepada orang-orang iman. Tapi sampai saat itu, saking beratnya ujian, saking beratnya musibah, mereka anggap bahwa pertolongannya Allah itu belum juga datang kepada mereka. Makanya di akhir ayat itu, Al-Baqarah 214, Allah kemudian menyatakan bahwa ala inna nasrullahi qarib. Ingatlah bahwa pertolongannya Allah itu sangat dekat. Sekali lagi, bahwa itu adalah hanya tentang waktu. Musibah, ujian yang berat yang terus menerus dalam hidup kita, yang mungkin membuat kita lemah. Sampai kita berpikir bahwa ini akan berakhir seperti ini. Tapi yang harus kita yakini bahwa ini bukan akhir dari segalanya, tapi inilah takdir Allah. Beginilah cara qadar Allah itu bekerja. Tetapi sekali lagi bahwa kita tidak boleh kemudian berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah Dzurrahmatil Wasi'ah. Allah memiliki rahmat yang begitu luas kepada kita. Dan ketika Allah berjanji, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah itu menyertai orang-orang yang sabar ketika menghadapi musibah, ketika menghadapi ujian yang berat dalam hidupnya, Allah akan menyertai kita. Yakin bahwa itu adalah janji Allah. Dan innallaha la yakhliful mi'ad, Allah tidak akan menyelisihi terhadap janjinya. Yakini bahwa ini bukan akhir dari segalanya, tapi inilah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian dalam hidup kita itu dibagi dua oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Wa nabluukum, dan aku Allah akan memberikan ujian kepada kalian. Bisyarri, dengan kejelekan, dengan musibah-musibah, dengan hal-hal yang berat, hal-hal yang membuat kalian sedih. Itu Allah bilang, wa nabluukum, aku akan memberikan ujian kepada kalian, bisyarri, dengan kejelekan, wal khairi, dan kebaikan. Dan aku Allah akan menguji kepada kalian, memberikan ujian kepada kalian dengan kebaikan-kebaikan, dengan kenikmatan-kenikmatan. Fitnah sebagai ujian yang sesungguhnya. Surat Al-Anbiya ayat yang ke-35. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Aku akan berikan ujian kepada kalian dengan hal-hal yang jelek, kesedihan, musibah, wal khairi, dan kebaikan-kebaikan, nikmat, kesenangan sebagai ujian yang sesungguhnya. Ini yang harus kita fahami, bahwa itu sudah menjadi catatan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan petunjuk kepada kita bahwa takdir kita sebagai manusia itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala 50 ribu tahun. Bayangkan 50 ribu tahun. Masya Allah, 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, takdir kita sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan takdir kita yang saat ini mungkin mendapatkan musibah, mendapatkan kesedihan yang kita rasa terus menerus beruntun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan memberikan petunjuk kepada kita, innallaha kataba maqadiral khalaik. Sesungguhnya Allah itu kataba, Allah telah menulis maqadiral khalaik, takdir-takdirnya seluruh makhluk. Qabla ayyakhluqa samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bi khamsina alfasanah, dengan 50 ribu tahun sebelumnya. Takdir kita sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk takdir mendapatkan ujian yang berat, mendapatkan musibah yang terus menerus, yang kita rasa mungkin seperti gak ada akhirnya. Itu yang harus pertama kita yakini, bahwa termasuk rukun iman itu adalah kita yakin betul, beriman terhadap qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah bahwa apa yang saat ini kita alami, takdir berat, musibah, kesedihan yang saat ini kita alami, semua sudah ada catatan takdirnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita, jaffal qalam bima anta lakin. Pena yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menulis takdir kita 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan itu, tintanya telah kering. Bima anta lakin. Nah, kita pasti akan menjumpai takdir itu karena tintanya sudah kering, tertulis di Lauhil Mahfud. Nah, kita sebagai manusia mau tidak mau mengikuti takdir tersebut. Ini yang harus betul-betul kita pahami, supaya kita bisa apa? Memanage hati kita, mengatur hati kita, supaya kita bisa yakin terhadap qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kelemahan kita, yang terkadang kita ketika mendapatkan musibah, hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang berat, kita maunya cepat saja berakhir. Tapi kita tidak percaya dan meyakini bahwa semua sudah menjadi catatan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua yang harus kita yakini, bahwa Allah akan selalu memberikan pertolongan. Allah akan memberikan kemudahan kepada kita. Hanya saja semua butuh proses dan di waktu yang tepat. Kita maunya cepat, tapi Allah belum. Memang belum waktunya, tapi pasti akan diberikan kemudahan. Allah sudah menegaskan dua kali dalam surat Al-Insyirah, itu ayat yang kelima dan keenam. Fa inna ma'al usri yusra. Kalau kita baca terjemahnya, kita akan membaca-baca terjemahnya begini. Sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Sebenarnya itu kurang tepat. Karena apa? Seakan-akan setelah ada kesulitan pasti nanti akan ada kemudahan. Sebenarnya tidak begitu. Allah itu membersamakan, membersamakan antara kesulitan dengan kemudahan. Itu membersamakan. Artinya apa? Pasti akan ada kemudahan itu. Karena kalimatnya fa inna ma'al usri, maka sesungguhnya beserta, coba, bersama kesulitan yusro, ada kemudahan. Jadi seperti apa? Disertakan, digabungkan dalam satu paket, bahwa ketika Allah memberikan kesulitan, Allah juga memberikan kemudahan. Dan itu yang harus kita yakini. Sebenarnya kita sudah yakin. Kenapa? Dalam kehidupan kita sebelumnya juga kita mengalami hal-hal yang berat dan kita bisa melewati itu. Apakah karena hebatnya kita bisa melewati hal-hal yang berat sebelumnya itu? Bukan. Itu semuanya Allah yang memberikan kemudahan kepada kita. Kita yakin dan kita sadar sebenarnya hanya pada saat kita mengalami lagi yang lebih berat mungkin, dan mungkin berturut-turut lagi, keyakinan kita itu melemah. keyakinan kita terhadap qada dan qadarnya Allah melemah. Keyakinan kita terhadap pertolongannya Allah Subhanahu wa taala, kemudahan yang Allah berikan kepada kita, janji Allah yang Allah sudah janjikan kepada kita, keyakinan itu semakin melemah. Jujur saja pada diri kita. Dulu kita juga mengalami hal-hal yang berat. Kita bisa melewatinya. Apakah itu karena hebatnya kita? Tidak. Itu karena Allah yang memberikan kemudahan. Dan itu sudah menjadikan bukti bahwa fa inna ma'al usri yusra, ditegaskan sekali lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, inna ma'al usri yusra. Ingatlah bahwa Allah itu selalu menyertakan kemudahan dalam setiap kesusahan. Buktinya ya itu tadi, kejadian-kejadian, musibah-musibah yang sudah kita lalui, itu sudah menjadi bukti dalil itu, firman Allah tersebut. Nah, pada saat kita saat ini mengalami hal yang sama atau mungkin lebih berat, maka kita sama-sama berusaha bagaimana memanage hati kita bahwa begitulah cara takdir bekerja. Itu yang harus kita yakini, bahwa setiap kesulitan apapun Allah akan sertakan dengan kemudahan-kemudahan. Begitu pula dalam ayat lain surat Al-Baqarah 155. Ini yang sangat menarik sekali, yang harus coba kita untuk fahami. Allah memberikan petunjuk kepada kita, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus wasamarat. Walanabluwannakum, niscaya sungguh aku Allah akan memberikan ujian kepada kalian, bisyai'im minal khauf, yang pertama dengan sedikit rasa khawatir, bisyai'in, dengan sedikit minal khaufi, dari rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas. Allah akan memberikan ujian kepada kita dengan hal-hal yang membuat kita susah, membuat kita itu cemas, membuat kita khawatir, membuat kita takut. Itu yang pertama, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, kemudian walju', dan lapar, musibah. Allah berikan ujian juga kepada kita berupa musibah, rasa lapar, ujian yang berat. Wa naqsi minal amwal, kekurangan harta, gak punya uang, tidak punya harta, ujian yang berat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa naqsi minal amwal wal anfus, dan juga Allah akan menguji kepada kita dengan kurangnya diri. Diri itu selalu diliputi rasa susah, gelisah, kemudian rasa kurang terus, capek, mudah mau putus asa. Itu wal anfus wat samarot, dan Allah juga akan menguji kepada kita dengan kurangnya buah-buahan, bahan makanan, dengan segala penyebab-penyebabnya itu. Ya, tidak hanya langsung tiba-tiba langka makanan, tidak, tapi ada penyebab-penyebabnya. Tidak turun hujan, tanaman tidak tumbuh, sehingga tidak ada hasil yang dipanen dari tanaman itu. Itu semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsi minal amal wal anfusi wath thamarat. Setelah Allah memberikan begitu banyak petunjuk ujian-ujian yang berat ini, coba lihat di akhir ayatnya Allah bilang apa. Wa basyiris sabirin, akan ada kegembiraan bagi orang-orang yang sabar ketika mendapatkan ujian yang sudah Allah sebutkan, minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus wath thamarat. Kalau bisa bersabar di dalam menghadapi ujian ini yang berat ini, maka Allah bilang wa basyiris sabirin, akan ada kegembiraan, kebahagiaan bagi orang-orang yang bisa bersabar ketika melewati ujian yang berat ini. Itu sudah Allah yang firmankan dan Allah sudah janji. Pertanyaannya, yakinkah kita dengan janjinya Allah tersebut? Sebenarnya yakin, karena apa? Dulu juga kita mengalami masa-masa yang berat seperti itu dan kita bisa melewati dengan pertolongannya Allah. Tapi kenapa saat ini kita sudah mulai ragu dengan keyakinan terhadap pertolongan dan kemudahan yang Allah berikan kepada kita itu? Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah, mari coba kita sama-sama menguatkan diri kita, memanage hati kita, bahwa ujian yang berat, musibah yang berat yang saat ini mungkin kita alami, kesusahan apapun itu, bahwa ini bukan akhir segalanya, tapi ini adalah catatan takdir dan beginilah cara takdir bekerja. Tapi harus kita yakini bahwa Allah akan selalu memberikan kemudahan, memberikan pertolongan kepada orang-orang yang bisa bersabar ketika menghadapi ujian atau musibah yang berat. Jazakumullahu khairan, semoga Allah senantiasa memberikan limpahan manfaat dan barokah. Insyaallah demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Ana Mazari. Topik hari ini, ya, ini sangat menarik sekali. Ini bukan akhir, tapi inilah takdir. Pendengar, terkadang kata-kata motivasi juga ini dapat menguatkan kita, begitu ya, penyeimbang kita dalam kehidupan. Nah Ustaz, biasanya nih, sedikit saja Ustaz sebelum kita akhiri, akan indah pada akhirnya, begitu Ustaz. Tapi ya, bukan pesimis sebenarnya. Bagaimana jika takdir sudah tertulis bahwa di akhir tidak akan ada indahnya, begitu Ustaz ya. Nah ini bagaimana Ustaz, kata-kata yang memotivasi kita, terkadang kita juga harus bagaimana konsisten dan apa yang kita lakukan, dan itu berat begitu Ustaz. Itu seperti apa?
2: Pasti akan indah pada akhirnya. Karena sudah Allah janjikan tadi di surat Al-Baqarah ayat 155. Allah bilang wa basyiris sabirin, akan ada kegembiraan, keindahan, kebahagiaan bagi orang-orang yang bisa bersabar ketika menghadapi musibah, hal-hal yang berat, hal-hal yang membuat ia susah. Tapi terkadang kita maunya cepat, instan. Kok tidak ada janji Allah itu keindahan pada waktunya? Kok enggak ada padahal belum waktunya? Sama seperti dalam surat Al-Baqarah 214 tadi, orang-orang iman ketika menghadapi ujian yang berat, masadhumul ba'sa wadzarra wazulzilu. Bahkan itu tidak hanya orang-orang iman, tapi seorang rasul, nabi, saking beratnya itu sudah gak tahan, dalam tanda kutip, gak tahan dengan ujian itu, sampai mengatakan mata nasrullah hatta yakular rasul walladina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sudah gak sabar untuk mendapatkan keindahan yang Allah janjikan ini tadi, sampai mengatakan mata nasrullah. Mana ini pertolongannya Allah? Mana janjinya Allah ini? Katanya mau memberikan pertolongan, memberikan kemudahan, tapi kok gak datang-datang? Kemudian Allah jawab, ala inna nasrullahi qarib. Ingatlah bahwa pertolongannya Allah itu akan begitu dekat. Kalau Allah menyebutkan qarib, hal-hal yang dekat, itu menunjukkan kepastian. Walaupun mungkin tidak dalam waktu dekat, walaupun mungkin dalam waktu yang lama, tapi itu adalah menunjukkan sebuah kepastian bahwa pertolongannya Allah akan datang, hanya

0: Saudara pendengar di mana saja Anda berada, sesaat lagi kami ajak Anda bergabung untuk mengikuti Warta Nunukan Pagi.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nunukan menyampaikan Warta Berita.
1: Tapi ketika misalnya ada sudah penjamin keluarganya, di formulir itu kan ada RT, kita hanya percaya itu. Di situ kan di formulir itu kan ada tanda tangan RT. Mengajukan sini memang warga RT ya. Situ.
2: Jadi teman-teman PMI yang ada di sini menghubungi keluarga di kampung halaman untuk menerbitkan di pemerintah setempatnya.
3: Sari berita, Disdukcapil Nunukan perketat penerbitan NIK warga dari luar daerah wajib melampirkan penjamin. Deportasi pekerja migran Indonesia non-prosedural didominasi kasus keimigrasian. Dua berita utama ini akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan Pagi, edisi Kamis 1 Oktober 2026. Bersama saya Wina Dewiana, inilah Warta Nunukan Pagi selengkapnya. Pendengar Warta Nunukan pagi ini kita awali dengan informasi terkait kependudukan. Disdukcapil Nunukan perketat penerbitan NIK warga dari luar daerah wajib melampirkan penjamin. Selengkapnya dilaporkan Mimin Muslimin.
4: Wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan menyimpan tantangan administratif yang kompleks dalam mengurus dokumen kependudukan warga lokal, pendatang luar daerah hingga pekerja migran Indonesia PMI di Tawau, Malaysia. Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Disdukcapil Nunukan Samsudin mengungkapkan, kerentanan wilayah perbatasan seringkali dimanfaatkan pihak tertentu untuk memperoleh nomor induk kependudukan NIK Indonesia melalui formulir F101 dan F104. Dampak arus pendaftaran penduduk lintas batas tersebut berimbas langsung pada keuangan daerah akibat pembengkakan pembayaran iuran BPJS di Kabupaten Nunukan yang terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Sebagai solusi, Disdukcapil Nunukan bersikap selektif dengan mewajibkan setiap pemohon luar daerah menyertakan penjamin seperti ketua RT.
1: Makanya itu yang membuat kita harus selektif. Selektif bahwa untuk kasih ini. Tapi ketika misalnya ada sudah penjamin keluarganya, di formulir itu kan ada RT, kita hanya percaya itu. Di situ kan di formulir itu kan ada tanda tangan RT. Mengajukan sini memang warga RT ya. Situ.
4: Selain pengetatan aturan NIK, Disdukcapil Nunukan terus menggalakkan edukasi dan inovasi layanan gratis seperti program jemput bola di Pulau Sebatik hingga siniar Capil Bicara di TikTok guna memotong rantai percaloan. Mimin Muslimin melaporkan.
3: Pendengar, BPS Nunukan mencatat sekitar 44.000 usaha tersebar di Kabupaten Nunukan. Data tersebut mencakup usaha pertanian dan non-pertanian dari berbagai skala. Selengkapnya dilaporkan Ferry Herdiansa.
5: BPS Nunukan mulai memiliki gambaran awal mengenai jumlah pelaku usaha di Kabupaten Nunukan melalui hasil pendataan sensus ekonomi 2026. Data tersebut menjadi salah satu gambaran mengenai aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah Kabupaten Nunukan. Pendataan dilakukan untuk menghimpun informasi mengenai berbagai kegiatan usaha yang berlangsung di daerah. Kepala BPS Nunukan Iskandar Ahmadin mengatakan, jumlah tersebut masih merupakan gambaran awal dari hasil pendataan yang dilakukan BPS.
6: Untuk sangat kasarnya sekali, jumlah usaha kita baik pertanian dan non-pertanian lebih kurang 44.000. Wah, jadi usaha ini ada 4 ya kriterianya, ada usaha besar, usaha menengah.
5: Iskandar menjelaskan, masing-masing kelompok usaha memiliki batasan omset berdasar hasil pendataan. Klasifikasi tersebut digunakan untuk menggambarkan karakteristik pelaku usaha di Kabupaten Nunukan.
6: Usaha besar itu omsetnya di atas 50 miliar. Usaha menengah, omsetnya 15-50 miliar. Kalau usaha mikro, dia 2-15 miliar. UMKM di bawah itu, dan juga ada namanya usaha keluarga.
5: Menurut Iskandar, pengelompokan tersebut membantu BPS melihat sebaran kegiatan usaha berdasarkan skala ekonominya. Data tersebut juga menjadi bagian dari hasil pendataan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Nunukan. Data sementara tersebut masih menjadi gambaran awal mengenai jumlah usaha yang terdapat di Kabupaten Nunukan.
6: Jadi sekitar ada 44.000 usaha se-Nunukan ini kita punya datanya sekarang.
5: Hasil pendataan sensus ekonomi 2026 nantinya diharapkan memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi dan struktur usaha di Kabupaten Nunukan. Data tersebut mencakup berbagai kegiatan ekonomi yang ditemukan dalam proses pendataan.
7: Ferry Herdiansah melaporkan.
3: Informasi selanjutnya terkait pekerja migran. Pendengar, deportasi pekerja migran Indonesia non-prosedural didominasi kasus keimigrasian. Selengkapnya dilaporkan Deli Tareri.
8: PLH BP3MI Kalimantan Utara Sarni menyampaikan sebanyak 87 orang pekerja migran Indonesia dideportasi ke Kabupaten Nunukan. Dengan rincian laki-laki dewasa 58 orang, perempuan dewasa 17 orang, dan anak sebanyak 12 orang. Dengan rincian kasus seperti kasus ilegal, overstay, narkoba, dan kriminal lainnya. Mereka berasal dari Depo Tahanan Imigresen, DTI Tawau. Sarni menjelaskan jika para pekerja migran yang dipulangkan ke daerah asal memiliki dua kategori pemulangan, baik secara mandiri dan yang dibiayai oleh negara.
2: Dalam hal menggunakan anggaran DIPA BP3MI Kalimantan Utara. Nah, untuk yang mandiri tersebut, bahwa yang tersandung kasus narkoba atau kriminal lainnya. Nah, itu yang tidak bisa ditanggung negara. Sementara yang untuk overstay dan ilegal itu masih dapat ditanggulangi sama negara.
8: Ia juga menegaskan jika BP3MI dapat memulangkan pekerja migran yang tersandung kasus narkoba dan kriminal lainnya, asalkan keluarga di kampung dapat melampirkan surat keterangan tidak mampu atau SKTM yang diterbitkan oleh kelurahan setempat.
2: Jadi teman-teman PMI yang ada di sini menghubungi keluarga di kampung halaman untuk menerbitkan di pemerintah setempatnya SKTM. Nah, berdasarkan itu, brakfas dari konsulat dan SKTM kami bisa dapat memulangkan teman-teman PMI tersebut.
8: Ketika ditanyakan terkait rusunawa yang dialihfungsikan, Sarni menerangkan sebelum menempatkan para pekerja migran yang dideportasi ke shelter rusunawa, BP3MI Kalimantan Utara telah melakukan perjanjian kerjasama dengan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan sebagai pengelola shelter rusunawa yang masa berlakunya sampai tahun 2027. Oleh sebab itu, BP3MI masih dapat menggunakan area tersebut. Kemudian di sisi lain, jika sudah tidak dapat digunakan lagi, maka BP3MI akan melakukan koordinasi kembali dengan pemerintah daerah untuk pinjam pakai gedung yang lain. Delita Reri melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
3: Kita beralih ke informasi seputar bantuan sosial. Penerima bantuan sosial dipastikan tidak bisa bergantung selamanya pada bantuan pemerintah karena masa kepesertaan mereka resmi dibatasi maksimal 5 tahun. Selengkapnya dilaporkan Salma Amin.
9: Kementerian Sosial Republik Indonesia kini membatasi masa penyaluran bantuan sosial atau bansos. Setiap penerima manfaat hanya bisa menerima bantuan maksimal 5 tahun. Di Kabupaten Nunukan, aturan ini mulai diterapkan melalui Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi atau PPSE. Warga usia produktif yang dihentikan bansosnya akan dialihkan untuk menerima bantuan modal usaha. Ketua Tim Pendamping Program Keluarga Harapan atau PKH Kabupaten Nunukan Wahyudin mengatakan, juknis aturan ini sudah keluar dan sosialisasi terus dilakukan agar warga siap mandiri.
10: Untuk di Kabupaten Nunukan sendiri jangankan 5 tahun ya 10 tahun kayaknya sudah ada itu ya. Nah, jadi pelan-pelan itu mulai kita edukasi melalui usaha ya, dan dari pemerintah daerah juga sebenarnya sudah ada memberikan juga, selain dari Kementerian Sosial itu ada memberikan namanya PPSE ya, Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi, itu diberikan bantuan usaha itu 5 juta per orang.
9: Untuk tahap awal, Kabupaten Nunukan menargetkan 5 penerima bansos usia produktif untuk graduasi dari daftar bantuan reguler. Jumlah ini menyesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. Wahyudin menambahkan proses administrasi dan komitmen bersama kini sedang berjalan.
10: Nah, untuk Kabupaten Nunukan sendiri, itu juga sudah ada kemarin memberikan bantuan khusus untuk saat ini. Cikal bakal yang akan kita berikan itu sekitar 5 orang ya yang di cover, karena memang kota masih terbatas untuk tahun ini. Dan dari 5 orang itu 3 orang sudah kita buatkan komitmen ya, semacam surat pernyataan graduasi dan mereka siap untuk graduasi.
9: Meski usia produktif diwajibkan mandiri, pemerintah memastikan aturan ini tidak berlaku untuk kelompok rentan. Warga lanjut usia dan penyandang disabilitas dipastikan tetap diakomodir sebagai penerima bantuan sosial. Salma Amin melaporkan.
3: Mendengar satu informasi terakhir kami hadirkan untuk mengakhiri Warta Nunukan pagi ini. 6 regu SMA Negeri 1 Nunukan Selatan siap berlaga dalam lomba senam Iameto dan Lucky Wall yang menjadi bagian rangkaian peringatan HUT ke-27 Kabupaten Nunukan. Ahmad Ilham laporkan.
11: SMA Negeri 1 Nunukan Selatan menyiapkan 6 regu senam yang akan berlaga dalam lomba senam Iameto dan Lucky Wall sebagai bagian rangkaian peringatan hari ulang tahun HUT ke-27 Kabupaten Nunukan. 6 regu tersebut terdiri atas 3 regu Iameto dan 3 regu Lucky Wall. Pelatih senam SMA Negeri 1 Nunukan Selatan, Latuo, mengatakan 6 regu yang disiapkan saat ini terus menjalani latihan intensif. Bahkan, para peserta berinisiatif menambah jadwal latihan secara mandiri guna meningkatkan kesiapan menjelang perlombaan.
12: Kalau total seluruhnya ada 6 regu, ya, terdiri dari 3 regu Iameto dan 3 regu Lucky Wall. Kalau persiapannya, anak-anak ini dia latihan atas inisiatif sendiri gitu. Nah, kalau kami kan punya jadwal latihan setiap hari Minggu saja. Nah, terkadang anak-anak tambah hari Sabtunya gitu. Nah, termasuk pembuatan openingnya, closingnya.
11: Latuo menjelaskan, dari 6 regu yang disiapkan, 2 diantaranya merupakan regu inti. Kedua regu tersebut merupakan peserta yang telah mengikuti perlombaan tahun sebelumnya dan berhasil meraih juara pertama untuk kategori Lucky Wall, sementara kategori senam Iameto meraih juara kedua. Sementara itu, 4 regu lainnya merupakan peserta baru yang mayoritas berasal dari siswa kelas 10. Meski masih minim pengalaman, para peserta baru tersebut tetap diandalkan untuk bersaing dalam perlombaan. Ia juga yakin peserta baru mampu meraih prestasi. Namun, jika belum berhasil menjadi juara pertama, mereka diharapkan dapat meraih posisi juara kedua atau ketiga.
12: Ada 2 regu yang sudah pernah ikut, ya, regu inti 1 Iametonya dan regu inti 1 Lucky Wall-nya. Nah, terus yang 4 regunya itu baru semua. Nah, kebanyakan dari mereka, dari 4 regu itu bisa dibilang 90% itu kelas 10. Walaupun mereka baru, saya masih bisa mengandalkan mereka. Walaupun tidak juara 1 kan masih ada juara 2, juara 3-nya. Nah, itulah yang dikejar.
11: Saat ini, SMA Negeri 1 Nunukan Selatan masih memegang piala bergilir kategori senam Lucky Wall. Latuo optimis piala tersebut dapat kembali dipertahankan pada perlombaan tahun ini. Ahmad Ilham melaporkan.

0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan pagi ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Disdukcapil Nunukan perketat penerbitan NIK, warga dari luar daerah wajib melampirkan penjamin. Deportasi pekerja migran Indonesia non-prosedural didominasi kasus keimigrasian. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811 5311945. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami di rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Wina Dewiana, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Di negeri yang kaya akan perbedaan, kita dipersatukan oleh satu dasar negara.
3: Pancasila.
2: Lima sila bukan sekedar kata-kata. Ia menjadi pedoman untuk saling menghormati, menjaga persatuan, bergotong royong, dan mewujudkan keadilan.
4: Kita berbeda, tapi tetap bersama.
5: Karena persatuan adalah kekuatan kita.
2: Pada hari kesaktian Pancasila, 1 Oktober, mari kita kenang perjalanan bangsa dan terus amalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila adalah pemersatu bangsa. Pancasila adalah kekuatan Indonesia. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Mari bersama menjaga persatuan, memperkuat kebersamaan, dan mengamalkan Pancasila.

Tahukah Anda asal-usul nama Nunukan? Nunukan, salah satu kabupaten di Kalimantan Utara, Indonesia. Kabupaten yang berada pada posisi strategis di persimpangan jalur, jika masyarakat berperahu dari Tanjung Selor atau Tarakan ke Tawau dan sebaliknya. Kabupaten ini memiliki riwayat unik atas penamaannya. Nama Nunukan tercipta berawal dari adanya pohon beringin, yang dulu menjadi penanda dermaga Pulau Nunukan. Pohon beringin tersebut konon sangat rindang, sehingga terlihat cukup jelas dari selat sebatik, meskipun dari jarak yang cukup jauh. Dalam bahasa masyarakat setempat, bahasa Tidung, pohon beringin disebut Nunuk. Nunukan atau dalam logat aslinya, Nunukon, artinya tempat pohon beringin. Disebut begitu karena pohon beringin ini sangat mudah dilihat dari laut jika orang yang berlayar sekedar mampir atau beristirahat di pulau ini. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Nunukan menjadi nama untuk pulau yang berdampingan dengan Pulau Sebatik. Walaupun kini pohon beringin tersebut sudah tidak ada lagi di dermaga dan sudah tidak lagi tampak dalam pandangan, namun nama Nunukan tetaplah abadi di hati masyarakatnya.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, program Masa Tu di mana saja Anda berada. Masih bersama kami tim Nunukan Pagi, melanjutkan kebersamaan kita untuk pagi hari ini di program Nunukan Pagi hingga pukul 8 pagi hari nanti. Ragam program dan juga sejumlah informasi perbatasan dan informasi aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda untuk terus memperbarui informasi kita bersama. Selamat pagi untuk Anda, dengarkan RRI Nunukan, ya boleh Anda silakan yang barangkali ada informasi nih ingin Anda kabarkan, sharing untuk pendengar kita. Informasi apa nih yang boleh dikabarkan? Informasi seputar situasi dan kondisi saat ini di tempat tinggal Anda. Kemudian bila mana Anda keluar rumah menjumpai ada informasi-informasi penting lainnya ingin Anda kabarkan, boleh juga Anda sharing di 0811531119945. Informasi boleh Anda kirimkan kepada kami melalui SMS dan WhatsApp. Baik pendengar, mengawali kebersamaan kita di program Nunukan Pagi ini, kami ajak Anda update informasi seputar nilai tukar mata uang asing, ya, untuk nilai tukar mata uang dolar Singapura dan juga ringgit Malaysia. Ini barangkali boleh menjadi informasi untuk Anda yang sudah merencanakan atau hari ini kebetulan akan ke negeri jiran tetangga Malaysia di Tawau Sabah atau lanjut KK, atau juga barangkali untuk Anda mau melanjutkan lagi perjalanannya nih ke Singapura, ya, bisa menjadi referensi untuk Anda tukarkan dari rupiah Anda ke dolar Singapura atau juga dari rupiah Anda ke ringgit Malaysia. Sesaat lagi setelah yang berikut ini, dengarkan terus RRI Nunukan bersama kami yang bertugas pagi ini.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: di negeri yang kaya akan perbedaan, kita dipersatukan oleh satu dasar negara.
1: Pancasila.
0: Lima sila bukan sekedar kata-kata. Ia menjadi pedoman untuk saling menghormati, menjaga persatuan, bergotong royong, dan mewujudkan keadilan.
2: Kita berbeda, tapi tetap bersama.
3: Karena persatuan adalah kekuatan kita.
0: Pada hari kesaktian Pancasila, 1 Oktober, mari kita kenang perjalanan bangsa dan terus amalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila adalah pemersatu bangsa. Pancasila adalah kekuatan Indonesia. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Mari bersama menjaga persatuan, memperkuat kebersamaan, dan mengamalkan Pancasila.

Berikut informasi kami hadirkan untuk Anda terkait nilai tukar mata uang asing untuk nilai tukar mata uang dolar Singapura dan juga ringgit Malaysia hari ini. Dolar Singapura beli di kisaran Rp13.982 per 1 dolar, jual di kisaran Rp14.003 per 1 dolar. Ringgit Malaysia beli di kisaran Rp4.364 per 1 ringgit, jual di kisaran Rp4.382 per 1 ringgit. Masih di situs yang sama, update harga emas hari ini 1 gram di kisaran harga Rp2.386.396, turun Rp9.058 baru saja. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda mendengar. Kami akses dari situs kursdolar.com.

0: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini, ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, "Kalau mau produkmu laku, pakailah kami." Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu

0: faktanya ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebriti yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Nah, ibu ingin kamu tumbuh setinggi cita-citamu. Ingin kamu kuat melangkah, mengejar mimpimu. Tapi ibu sadar, kasih sayang saja tidak cukup. 1000 hari pertama kehidupanmu adalah kunci. Protein hewani, ASI eksklusif, dan imunisasi. Itu janji ibu untukmu. Stunting bukan sekedar soal tinggi badan. Stunting menghambat perkembangan otak dan masa depan anak kita. Cegah stunting itu penting. Pastikan asupan protein hewani cukup, rutin ke posyandu, dan jaga kebersihan lingkungan. Karena anak yang sehat adalah investasi bangsa yang hebat.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Pendengar, Anda masih bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan bersama kami tim Nunukan Pagi yang bertugas. Informasi terkait sejarah dan juga peristiwa penting yang terjadi tepatnya di tanggal 1 Oktober ya. Dan pendengar, hari ini 1 Oktober yang juga diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan ini dalam rangka mengenang kembali momentum sejarah dan meneguhkan ideologi negara Pancasila serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dan pastinya untuk peringatan ini, bagaimana Anda menanggapi, kemudian juga feedback yang Anda berikan, paling tidak ya pembangunan di daerahnya masing-masing seperti apa. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda, masih seputar informasi sejarah dan juga peristiwa penting yang terjadi di tanggal 1 Oktober. Boleh ya, yang ingin juga berbagi informasi apakah ada kegiatan begitu yang dilaksanakan di tempat tinggal Anda, atau Anda saat ini lagi siap-siap nih ingin mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Seperti apa keseruan yang Anda rasakan? Boleh berkabar di 0811 5311945.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

Pendengar, masih informasi seputar sejarah dan juga peristiwa penting yang terjadi di tanggal 1 Oktober, yang mana juga merupakan peringatan Hari Kopi Internasional. Wah, ini nih ya, yang love coffee. Nah, pendengar, di tanggal 1 Oktober, International Coffee Organization menetapkan tanggal tersebut pada 2014. Ini sebagai momentum untuk merayakan kopi, sekaligus meningkatkan perhatian terhadap para petani dan pekerja di sektor kopi. Ini bukan saja kepada si penikmat kopi, tetapi juga pembudidaya dan petani kopi, ya. Peringatan ini menjadi kesempatan untuk mengenal perjalanan kopi dari proses budidayanya hingga menjadi minuman yang dikonsumsi masyarakat di berbagai negara. Hari Kopi Internasional diperingati setiap 1 Oktober ya, dan juga ini termasuk di hari ini di tahun 2026. Kami hadirkan untuk Anda informasinya. Yang kebetulan lagi ngopi pagi, halo, selamat pagi. Selamat memperingati Hari Kopi Internasional juga untuk Anda. Kalau Anda sukanya kopi apa nih? Kopi murni, kopi susu, atau apa? Ya, kira-kira. Selamat pagi untuk semuanya. Semangat pagi untuk hari ini. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila juga. Seperti apa momentum ini Anda peringati ya, dengan program atau juga ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Silakan Anda sharing informasinya bersama kami di 08115311945.

0: negeri yang kaya akan perbedaan. Kita dipersatukan oleh satu dasar negara.
1: Pancasila.
0: Lima sila bukan sekedar kata-kata. Ia menjadi pedoman untuk saling menghormati, menjaga persatuan, bergotong royong, dan mewujudkan keadilan.
2: Kita berbeda, tapi tetap bersama.
3: Karena persatuan adalah kekuatan kita.
0: Pada hari kesaktian Pancasila, 1 Oktober, mari kita kenang perjalanan bangsa dan terus amalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila adalah pemersatu bangsa. Pancasila adalah kekuatan Indonesia. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Mari bersama menjaga persatuan, memperkuat kebersamaan, dan mengamalkan Pancasila.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang mewah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.
3: Saudara pendengar di mana saja Anda berada, Anda masih bergabung bersama kami di program Nunukan pagi ini. Pendengar, sesaat lagi kami ajak Anda untuk update informasi. Kita akan ketahui bersama seperti apa perakiraan cuaca untuk di Kabupaten Nunukan dan sekitarnya.
4: Sesaat lagi Anda ikuti laporan cuaca.

0: Baik, pendengar, di ujung telepon kami sudah tersambung bersama prakirawan BMKG Nunukan, ada Raihan Rinanto di sana. Halo, selamat pagi Mas Rei. Halo.
1: Halo.
0: Halo, selamat pagi Mas Raihan.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Baik.
1: Maaf baru masuk Mbak tadi suaranya.
0: Siap, baiklah. Sehat hari ini kabarnya?
1: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Baik, Mas Rei, silakan. Seperti apa untuk laporan perakiraan cuaca di Kabupaten Nunukan dan sekitarnya hari ini?
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Persatu Nunukan. Saya Rehan akan mengupdate informasi perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan untuk hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026. Pagi ini kondisi cuaca di sekitar wilayah Bandar Udara Nunukan terpantau berkabut tipis. Secara umum, kondisi cuaca di Kabupaten Nunukan pada pagi hari diperkirakan berawan. Kemudian pada siang hingga malam hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Sedangkan pada dini hari, cuaca diperkirakan kembali berawan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 100%. Angin dominan bertiup dari arah barat laut dengan kecepatan rata-rata 6 km per jam. Selanjutnya untuk perakiraan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan sebatik, secara umum cuaca pada pagi hari diperkirakan berawan. Kemudian pada siang hingga malam hari, cuaca diperkirakan berawan. Sedangkan pada dini hari, cuaca diperkirakan mengalami udara kabur yang menyebabkan penurunan jarak pandang. Angin dominan bertiup dari arah barat laut hingga timur dengan kecepatan 2 hingga 16 knot. Tinggi gelombang secara umum diperkirakan ke dalam kategori tenang dengan ketinggian 0,1 hingga 0,5 meter. Selanjutnya untuk informasi hotspot pertanggal 30 September 2026 dan perakiraan kualitas udara hari ini, pada wilayah Kalimantan Utara dideteksi hotspot dengan jumlah 88 titik dengan rincian 2 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah, 83 hotspot dengan tingkat kepercayaan sedang, dan 3 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Terkhusus pada wilayah Kabupaten Nunukan, dideteksi hotspot dengan jumlah 8 titik yang tersebar di wilayah Kecamatan Lumbis, Sebuku, Sebakung Atulai, dan Tulin Onsoy. Kemudian untuk perakiraan kualitas udara, secara umum wilayah Kabupaten Nunukan diperkirakan ke dalam kategori baik. Demikian update perakiraan cuaca yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kelancaran aktivitas hari ini.
0: Baik, Mas Rei, terima kasih untuk laporan perakiraan cuaca edisi hari ini. Selamat bertugas kembali untuk Anda.
2: Demikian laporan cuaca.

Anda masih bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan update informasi bersama kami tim Nunukan pagi ini yang bertugas. Dan pendengar, update informasi selanjutnya masih kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 8 pagi hari nanti di program Nunukan pagi ini. Tetaplah dengarkan RRI Nunukan bersama kami yang bertugas.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman.
2: Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

Baik, selamat pagi kembali untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan siaran RRI Nunukan, yang juga di mana Anda sedang dengarkan siaran kami melalui jangkauan frekuensi FM melalui wilayah Nunukan dan sekitarnya, kemudian wilayah Sebatik dan sekitarnya, juga wilayah Krayan dan sekitarnya. Selamat pagi dan terima kasih kebersamaan Anda yang saat ini sedang bergabung bersama kami juga melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, Hari Musik Internasional atau International Music Day yang diperingati juga di tanggal 1 Oktober. Peringatan ini digagas International Music Council dan pertama kali dirayakan 1 Oktober tahun 1975. Gagasan tersebut dikaitkan dengan Yehudi Menuhin yang saat itu menjabat sebagai Presiden International Music Council. Hari Musik Internasional bertujuan mendorong apresiasi terhadap musik serta mempererat hubungan antar budaya melalui seni musik. Kami hadirkan informasi berikut yang juga menjadi informasi terakhir kami untuk di program Nunukan pagi ini. Terima kasih kebersamaan Anda dan kami informasikan jangan lewatkan tepat pukul 8 pagi hari nanti kami kembali ajak Anda untuk update informasi nasional langsung dari Pro 3 RRI.

0: kan kau gendut. Ya kan Aira?
1: Aisyah gendut.
2: Si gendut nih susah lompat. Mau lagi lompat karet. Ha. Pulang aja sana Aisyah, main di rumah.
3: Kenapa kalian jahat sama aku? Aku

0: main begitu.
1: Arka, mainnya sama si gendut nih.
2: Rani kan teman, kasihan Aisyah. Kalau nanti Aisyah balas ejekan kalian, bagaimana? Terus Aisyah dendam ke kalian, bagaimana? Kita juga nggak mau kan diejek.
1: Ya juga ya Aisyah, maafin kami ya. Kita main yuk.

Saudara pendengar di mana saja Anda berada, sesaat lagi kami ajak Anda bergabung bersama Pro3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Terkait dengan pengurangan PPH yang diberikan pasal 21 kepada pekerja yang mempunyai gaji di bawah 10 juta. Ini akan dilanjutkan di tahun depan dan ini diberikan untuk 7,5 juta pekerja.
2: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01 lebih 7 menit. Kemudian pada pukul 13.30 tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melanjutkan program insentif PPH 21 di 2027. Operasi SAR hari ke-18 KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Uni Eropa menyiapkan akses bertahap bagi negara kandidat. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melanjutkan program insentif PPH 21 2027 dengan target menerima manfaat para pekerja di seluruh bidang sektor. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
1: Bapak Presiden juga memberikan arahan terkait dengan program-program yang akan diluncurkan ke tahun 2027.
3: Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah akan melanjutkan sejumlah program dan bantuan di sektor perekonomian masyarakat di tahun 2027 mendatang. Hal ini disampaikan Airlangga usai mengikuti rapat terbatas ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Airlangga menuturkan dalam ratas dengan agenda pembahasan terkait kondisi perekonomian Indonesia, Kepala Negara menginstruksikan sejumlah program dan insentif stimulus untuk tahun 2027 dilanjutkan. Ia mengatakan keputusan ini didasari kondisi perekonomian Indonesia yang saat ini berada pada tren yang positif. Salah satu program yang akan dilanjutkan pada tahun 2027 mendatang, diungkapkan Menko Perekonomian Airlangga, yakni terkait dengan insentif PPH 21. Namun dijelaskan Airlangga, dalam keberlanjutan insentif PPH 21 tersebut, nantinya pemerintah akan menargetkan penerima manfaatnya, yakni kepada seluruh pekerja di berbagai sektor dengan ketentuan penghasilan di bawah 10 juta rupiah.
1: Kemudian juga terkait dengan pengurangan PPH yang diberikan pasal 21 itu yang diberikan kepada pekerja yang mempunyai gaji di bawah 10 juta. Ini akan dilanjutkan di tahun depan dan ini diberikan untuk sekitar 7,5 juta pekerja. Dan ini kalau yang sekarang diberikan kepada padat karya dan